0: itu juga, itu langsung nempel. Ya. Kalau kita misalnya ada arang yang biasa buat bakar sate itu, ketika jatuh ke tangan kita, itu mungkin arangnya akan terjatuh. Tapi saking panasnya batu-batu di jahanam yang merupakan bahan bakar, saking panasnya nembus, ya seorang nempel, gorom. Ya. Makanya ada cinta itu bukan maknanya gorom, gorom. Ada cinta yang menempel begitu. Azabnya gharam, na'udzubillah min dzalik. Kemudian sifat selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ketika mereka berinfak tidak berlebih-lebihan juga tidak pelit. Berlebih-lebihan dalam artian sampai mereka meminta-minta ya, juga tidak pelit. Setelah itu sifat dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak menyembah, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Tidak mungkin wali Allah itu berbuat syirik. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin wali Allah Subhanahu wa taala itu melakukan ritual-ritual sesajen dipersembahkan kepada setan dan jin atau iblis. Tidak mungkin itu. Ya. Karena apa? Sifat mereka tidak berbuat kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, ya, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar yang dibolehkan oleh syariat. Wala yaznun, tidak berbuat zina. Jadi wali Allah itu, kaum muslimin sekalian, memang tidak maksum. Sebagaimana para nabi itu maksum, tapi wali Allah ini tidak maksum. Hanya saja dia mahfudzun, terjaga dari perbuatan dosa besar insyaallah taala. Kalau dosa-dosa kecil, nah itu pasti orang melakukannya. Bukan berarti ketika seorang menjadi wali Allah, menjadi orang yang beriman dan bertakwa itu terbebas dari dosa, tidak. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu bukan berarti kita menjadi orang yang maksum seperti malaikat, seperti para nabi, tidak. Orang bertakwa pasti akan terjatuh dalam dosa. Orang beriman pasti akan terjatuh. Akan tetapi kalau terjatuh dan terseret kepada perbuatan dosa besar, insya Allah tidak, para wali Allah itu terjaga, dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfadzillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga diri kita. Dan penjagaan Allah terbesar di antara kita adalah kita dijauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, kenifakan. Itu penjagaan yang paling besar. Kemudian dijauhkan, dijaga dari berbagai macam musibah. Kalau kita dijaga sama Allah dari kesyirikan, dari kekufuran, kenifakan, ini subhanallah. Itu wali Allah Subhanahu wa taala.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Jumlah rakaat qiyamul lail. Berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdol dan jumlah rakaat yang boleh. Kemudian di antara para ulama yang muasirin, yang mutaakhir, Mustafa Al-Adawi hafizahullah, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau menulis satu risalah, ini buku tipis, dengan judul Adadu Rakaati Qiyamil Lail, jumlah rakaat qiyamul lail. Di dalam risalahnya tersebut beliau menegaskan bahwa salat malam tidak ada batas maksimal rakaatnya. Jadi tidak ada jumlah batas yang tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dilebihkan dari itu, tidak ada. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis-hadis berikut. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul lail mathna mathna, fa idza khasyita subha fa'utir bi wahidah, Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dan jika engkau khawatir kedatangan subuh atau kedahuluan subuh, maka witirlah satu rakaat. Jadi Nabi tidak membatasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat malam itu dua-dua, ini dua rakaat, dua rakaat. Kalau engkau khawatir datangnya subuh, maka tutup dengan witir satu rakaat. Berarti jumlahnya enggak dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perkataan beliau kepada Rabi'ah. Rabi'ah, salah seorang sahabat dari kalangan Ahlus Suffah yang biasa di malam hari membawakan wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Nabi, salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku." Maka Rabi'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin menjadi pendampingmu di surga. Aku ingin mendampingimu di surga." Maka beliau bersabda, "Apakah ada permintaan yang selain itu, wahai Rabi'ah?" "Tidak ada, wahai Rasulullah. Itu saja permintaanku." Maka beliau bersabda, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku terhadap dirimu dengan cara memperbanyak sujud. Jadi perbanyaklah sujud, wahai Rabi'ah. Perbanyaklah sujud. Jadi semakin banyak, semakin bagus, semakin besar pahalanya, semakin meninggikan derajat. Tidak dibatasi. Akthir as-sujud. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku dengan cara engkau melakukan sujud sebanyak-banyaknya. Jadi tidak dibatasi. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka khati'ah." Sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu kali sujud, melainkan Allah angkat engkau dengan sujudmu itu satu derajat, dan Allah gugurkan darimu satu khati'ah, satu kesalahan. Hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa semakin seorang memperbanyak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, dan semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, itu 11 rakaat atau 13 rakaat, ini adalah fi'il, perbuatan beliau. Tapi beliau tidak pernah berkata kepada seorang pun, "Salatlah engkau 11 rakaat atau 13 rakaat." Itu adalah fi'il, perbuatan beliau. Dan qaul, secara perkataan, beliau tidak pernah menganjurkan atau menyuruh melaksanakan qiyamul lail sejumlah rakaat itu. Tidak. Sehingga keumuman qaul, keumuman perkataan beliau untuk memperbanyak sujud, untuk melaksanakan salat malam dua rakaat dan seterusnya, tidak bisa dibatasi dengan perbuatan beliau. Karena dalam suatu kaidah yang disepakati oleh para ulama, bahwa fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi penghusus, tidak mengkhususkan perkataan beliau ini. Satu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memilih untuk dirinya 11 atau 13 rakaat, beliau juga tidak melarang untuk menambah lebih dari itu. Tidak pernah melarang seorang pun untuk menambah lebih dari itu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang qiyamul Ramadan, tentang qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Beliau berkata, sesungguhnya qiyam Ramadan, ini salat malam di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi jumlah rakaat tertentu. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, beliau tidak pernah membatasi untuk umatnya jumlah rakaat tertentu. Akan tetapi beliau tidak menambah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Beliau sendiri tidak pernah menambah lebih dari 13 rakaat. Tetapi beliau melaksanakan dengan panjang sekali rakaat tersebut. 13 rakaat itu dilaksanakan dengan panjang sekali. Barang siapa yang menduga bahwasanya qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan ini salat tarawih, itu ada jumlah tertentu dari Nabi SAW yang tidak boleh ditambah lebih dari itu atau dikurangi, maka sungguh dia telah keliru. Begitu pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian juga perkataan Ibn Hibban. Ibn Hibban berkata bahwasanya salat tarawih itu awalnya 11 rakaat. 11 rakaat, tetapi mereka, para sahabat, melaksanakannya dengan panjang sekali bacaannya. Kemudian setelah mereka, atau setelah itu, orang-orang meringankan bacaannya. Jadi bacaannya dipendekkan, kemudian menambah jumlah rakaatnya. Sehingga mereka melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, selain witir. Dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu panjang. Kemudian mereka meringankan lagi bacaan salatnya. Ini bacaan Al-Quran di dalam berdiri tersebut. Dibacaannya dipendekkan, kemudian rakaatnya ditambah 36 rakaat. Dan inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa salat tarawih itu 36 rakaat. Kemudian At-Tirmidzi berkata bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. Dan ini perkataan Ats-Tsauri, Abdullah Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i. Dan juga ini pendapat para fuqaha dari Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian At-Tirmidzi berkata, seperti itulah aku mendapati manusia di Mekah melaksanakan salat tarawih, yakni 20 rakaat. Di sejak zaman Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mendapati kaum muslimin melaksanakan salat malam di bulan Ramadan 20 rakaat. Dan Tirmidzi mengatakan, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan para fuqaha yang lainnya. Kesimpulannya, untuk qiyamul lail, ini jumlah rakaat yang paling utama, yang paling afdal adalah 11 atau 13 rakaat. Boleh 11 atau 13 rakaat. Ini yang paling utama. Seorang yang mampu lebih dari itu, boleh menambahnya. Dan yang merasa lemah atau tidak mampu, meskipun 11 rakaat, boleh kurang dari itu. Jadi boleh kurang dari 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Hendaknya setiap orang mengukur kemampuannya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dilaksanakan dengan langgeng, dengan terus-menerus, meskipun sedikit. Tidak terputus. Tidak banyak, tetapi terputus. Dan bagi seorang yang telah biasa melaksanakan qiyamul lail, maka makruh hukumnya untuk meninggalkan qiyamul lail. Di hukum asalnya memang sunnah muakkadah. Tapi bagi seorang yang telah terbiasa melaksanakan qiyamul lail ini, sangat tidak disukai, makruh sekali untuk meninggalkan kebiasaan qiyamul lail tersebut, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, ini Abdullah bin Amr, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia melaksanakan qiyamul lail, biasa melaksanakan qiyamul lail, kemudian setelah itu ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jika seseorang terhalang untuk melaksanakan qiyamul lail karena sakit atau sebab yang lainnya, maka disunnahkan untuk mengqadha qiyamul lail itu di siang harinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ketinggalan, bukan ketinggalan tapi jika tidak melaksanakan salat malam karena sakit atau sebab yang lain. Jadi jika beliau karena sebab sakit atau yang lain tidak mengerjakan qiyamul lail, maka beliau melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya. Melaksanakan salat tersebut 12 rakaat di siang harinya, hadis riwayat Bukhari. Kenapa di siang hari 12 rakaat? Karena di siang hari tidak ada witir. Jadi witir, salat witir itu kekhususan salat malam. Dan tidak ada witir di siang hari. Maka seorang yang tertinggal dari qiyamul lail dan dia biasa melaksanakan katakanlah 7 rakaat, maka kalau mengqadha di siang hari harus 8 rakaat. Seorang yang terbiasa melaksanakan 5 rakaat di malam hari, ketika tertinggal hendaknya mengqadha di siang hari 6 rakaat, seperti itu. Ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus lagi jika kesulitan-kesulitan menimpa seseorang dan daya upaya seseorang sudah lemah, maka tidak ada jalan untuk dia meminta pertolongan dan keluar dari kesulitan, himpitan, kesempitan tersebut selain mengetuk pintu Zat yang Maha Raja, Sang Maharaja yang Maha Pemurah. Yang di tangan Allah SWT kunci segala sesuatu, kunci segala urusan, semua kemudahan, semua kebaikan di tangan Allah SWT. Kebaikan yang diberikan Allah kepada hambanya, tidak ada yang sanggup menahannya. Dan apa yang dicegah oleh Allah, tidak ada yang sanggup menyalurkannya. Allah Ta'ala berfirman, مَا يَفْتَحِ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Apa saja rahmat Allah yang tidak dikirimkan kepada hambanya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup mencegahnya. Dan apa saja yang dicegah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup menyalurkannya setelah Allah mencegahnya. Di semua kebaikan di tangan Allah, semua urusan di tangannya. Maka ketika seseorang ditimpa kesulitan-kesulitan, ya, dirundung permasalahan dan daya upayanya lemah, sudah kehabisan akal, kehabisan daya upaya, maka tidak boleh berputus asa. Caranya adalah dengan mengetuk pintu rahmat Zat yang Maha Pemurah dan Maha Dermawan. Bermunajat di malam hari, memohon kepada Allah SWT dengan hati yang merendah, dengan hati yang hadir. Terkhusus pada waktu yang mustajab, itu sepertiga malam yang terakhir, maka boleh jadi sebuah doa bertepatan dengan waktu mustajab, maka akan dikabulkan semua yang dimohonkan oleh sang hamba. Hal ini ada sunnah dari Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Pada perang Badar, tidak ada di antara kami seorang penunggang kuda kecuali Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Di jumlah prajurit kaum muslimin 319. Riwayat lain mengatakan 315. Di antara mereka hanya satu orang penunggang kuda saja, yaitu Miqdad. Selebihnya prajurit berjalan kaki. Dan sungguh aku, kata Ali, telah melihat kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Ya. Semua kami para sahabat semuanya tertidur di malam perang Badar. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri di bawah pohon, salat dan menangis, salat, berdoa dan menangis hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Jadi ketika malam perang Badar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti berdoa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi memohon kepada Allah kemenangan dan pertolongan dalam perang ini, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasa iba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena demikian sungguh-sungguhnya beliau memohon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika keadaan genting. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di malam hari dan bangun. Tidak semuanya untuk qiyamul lail, kecuali pada malam perang Badar, beliau satu malam suntuk berdiri berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada perang Tabuk. Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya berarti Amr bin As radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, beliau berdiri di malam hari salat dan sekelompok laki-laki dari para sahabatnya berkumpul mengawal beliau di malam hari itu hingga beliau selesai dari salatnya dan kembali ke tengah-tengah para sahabat yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini hasan. Jadi ketika pada malam-malam peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, salat dan sebagainya. Maka beliau terdapat uswah, terdapat qudwah bagi umatnya supaya menggantungkan semua harapan kepada Allah SWT, memohon pertolongan, memohon kemenangan, memohon rahmat Allah Ta'ala kepada zat yang di tangannya semua rahmat, semua kebaikan. Nah, inilah pembahasan kita tentang jumlah rakaat qiyamul lail, dan mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umat yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang puncak kecamuk Perang Uhud, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam, terutama mengenai keteguhan hati, ketaatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian yang berat. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi setelah kekalahan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar, yang membuat mereka menaruh dendam mendalam terhadap kaum muslimin. Kaum Quraisy kemudian datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, dipimpin oleh Abu Sufyan berjumlah sekitar 3.000 orang lengkap dengan persenjataannya. Ketika pertempuran dimulai, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di barisan depan terdapat para sahabat yang gagah berani seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan sahabat yang lainnya. Mereka bertempur dengan penuh semangat dan berkeyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang. Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikenal sebagai singa Allah bertempur dengan gagah berani, memberikan inspirasi bagi kaum muslimin untuk terus maju. Abu Dujanah dengan sorban merah yang dikenakannya berjuang dengan penuh semangat setelah menerima pedang langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berjuang keras untuk menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Dengan izin Allah, kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan Quraisy yang mulai kehilangan kendali. Kaum kafir Quraisy terlihat mundur, meninggalkan banyak harta benda dan peralatan perang di medan pertempuran. Melihat ini, sebagian besar kaum muslimin mulai yakin bahwa kemenangan sudah di tangan mereka, dan sebagian dari mereka mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Pendengar dirahmati Allah, di saat kemenangan sudah tampak di depan mata, sebagian pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Rumat mulai tergoda untuk ikut mengumpulkan harta rampasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah memberikan perintah tegas agar mereka tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Namun sebagian pemanah mengira bahwa pertempuran telah berakhir dan mereka meninggalkan posisi strategis itu untuk bergabung dengan yang lain. Melihat posisi bukit yang kosong, Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy melihat peluang emas. Sebagai seorang ahli strategi perang, Khalid memimpin pasukan Quraisy untuk berbalik arah dan menyerang kaum muslimin dari belakang melalui bukit yang telah ditinggalkan oleh para pemanah. Serangan mendadak ini membuat barisan kaum muslimin menjadi kacau dan kemenangan yang hampir mereka raih berubah menjadi kekalahan yang sangat menyakitkan. Pendengar yang budiman, serangan balik kaum kafir Quraisy menyebabkan banyak sahabat gugur sebagai syuhada. Di antara mereka adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang gugur akibat serangan Wahsy, seorang budak yang diperintah untuk membunuh Hamzah sebagai bentuk balas dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengalami luka serius dalam pertempuran ini. Wajah beliau terluka, gigi beliau patah, dan bahkan beliau jatuh ke dalam sebuah lubang yang telah dipersiapkan oleh musuh. Para sahabat segera melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh yang berusaha mendekati beliau. Abu Dujanah dan beberapa sahabat lainnya rela menjadi tameng hidup demi melindungi Rasulullah dari anak panah dan serangan musuh. Ketika situasi semakin kacau, tersiar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gugur. Kabar ini membuat semangat sebagian kaum muslimin menurun dan beberapa dari mereka mulai kehilangan harapan. Namun ada di antara para sahabat yang tetap bertahan dan mengingatkan bahwa meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur, mereka harus tetap berjuang demi Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, meskipun dalam keadaan terluka parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegar. Beliau terus memimpin pasukan yang tersisa dan berusaha mengumpulkan para sahabat untuk bertahan dari serangan musuh. Keteguhan dan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain yang kemudian berkumpul di sekeliling beliau untuk melindungi beliau dengan penuh keberanian. Di antara sahabat yang menunjukkan keberanian luar biasa adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Talha bertempur dengan gagah berani, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keahliannya dalam memanah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan jarak jauh. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keselamatan Rasulullah dan menjaga kehormatan Islam. Akhirnya kaum kafir Quraisy yang merasa cukup dengan serangan mereka dan memutuskan untuk mundur. Mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berhasil menghancurkan kaum muslimin sepenuhnya. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan, mereka tetap bisa mempertahankan kehormatan mereka dan menunjukkan keteguhan iman di hadapan musuh. Pendengar yang budiman, kisah perang Uhud memberikan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Para pemanah yang meninggalkan posisinya di bukit adalah sebab utama kekalahan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan, ketaatan kepada pemimpin adalah suatu hal yang sangat penting, terutama dalam situasi yang genting. Kedua, kita belajar bahwa kemenangan dan kekalahan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang Uhud ini, Allah menguji kesabaran dan ketabahan kaum muslimin. Mereka harus rela menerima kekalahan ini dengan lapang dada dan belajar dari kesalahan mereka. Ketiga, peristiwa ini juga menunjukkan keteguhan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menghadapi ujian. Meskipun mengalami kekalahan, mereka tak pernah kehilangan keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha melindungi pasukan yang tersisa dan menunjukkan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab hingga akhir. Pendengar rahmati Allah, demikianlah puncak kecamuk perang Uhud, sebuah peristiwa yang penuh hikmah memberikan kita pelajaran tentang ketaatan, keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Qulna liman? Qala, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, serta untuk pemimpin kaum muslimin dan juga rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud nasihat adalah kata atau ungkapan singkat namun dalam maknanya. Nasihat juga dapat diartikan keinginan untuk memberikan sejumlah kebaikan bagi yang dinasehati. Sedangkan maksud agama adalah nasihat adalah bahwa nasihat berfungsi sebagai tiang agama dan penopangnya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat karena hal tersebut merupakan tiang dan penopang agama. Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya iman yang benar dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nasihat untuk kitabullah adalah membenarkannya, membacanya, mengamalkan hukum-hukumnya dan tidak merubahnya. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah membenarkan risalahnya, taat kepada perintahnya dan berpegang teguh pada sunnah dan syariatnya. Nasihat untuk penguasa kaum muslimin adalah dengan membantu mereka dalam melaksanakan kebenaran dan mentaati perintahnya selama bukan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kaum muslimin adalah dengan memberikan petunjuk agama kepada mereka serta menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi,

telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi. Bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap kebudayaan Persia. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz memainkan peran penting dalam sejarah Islam pada abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas, termasuk Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Anatolia. Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, pengaruh mereka terhadap kebudayaan Persia sangat signifikan dan berlangsung lama. Dinasti Saljuk tidak hanya memperkuat kekuasaan politik, tetapi juga mempromosikan perkembangan budaya, seni, dan ilmu pengetahuan, serta arsitektur di wilayah yang mereka kendalikan. Pengaruh dalam bidang politik dan sosial. 1. Penguatan kekuasaan Abbasiyah. Salah satu langkah awal Saljuk adalah mengokohkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dengan menggantikan dinasti Buwaih pada tahun 1055 Masehi. Stabilitas politik yang mereka bawa memungkinkan perkembangan budaya dan intelektual di wilayah kekuasaan mereka. 2. Pemerintahan yang efisien. Saljuk memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan efisien. Mereka mempekerjakan para birokrat Persia yang berpengalaman, yang membawa serta tradisi administrasi Persia ke dalam pemerintahan Saljuk. Hal ini memastikan kesinambungan dan stabilitas administratif yang mendukung perkembangan budaya. Pengaruh dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. 1. Pembangunan madrasah. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah atau institusi pendidikan Islam. Institusi-institusi ini tidak hanya fokus pada studi agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, dan lainnya. Salah satu madrasah yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Wazir Nizamul Mulk. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa yang akan datang. 2. Dukungan terhadap ilmuwan dan sarjana. Saljuk memberikan patronase kepada banyak ilmuwan dan sarjana terkenal. Mereka mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan astronomi. Para ilmuwan terkenal seperti Omar Khayyam yang terkenal dengan karyanya dalam

0: bidang matematika hidup pada masa ini dan mendapat dukungan dari dinasti Seljuk. Pengaruh dalam seni dan arsitektur. Seni lukis dan kaligrafi. Seljuk sangat mendukung perkembangan seni lukis dan kaligrafi. Mereka menggabungkan elemen-elemen seni Persia dan Turki, menciptakan gaya arsitektur yang unik dan kaya. Kaligrafi berkembang pesat sebagai bentuk seni yang sangat dihargai, terutama dalam dekorasi masjid dan manuskrip. Dua sastra. Seljuk juga berperan dalam perkembangan sastra Persia. Mereka mendukung para penyair dan penulis yang menghasilkan karya-karya besar dalam bahasa Persia. Salah satu karya sastra terkenal dari masa ini adalah Shahnameh, karya Ferdowsi yang dianggap sebagai salah satu mahakarya sastra Persia. Karya ini mengisahkan sejarah legendaris Persia dari awal hingga penaklukan Islam. Pengaruh dalam arsitektur. 1. Perkembangan arsitektur Islam. Dinasti Seljuk berkontribusi besar dalam perkembangan arsitektur Islam. Mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan bangunan publik lainnya, yang menampilkan gaya arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen Persia dan Turki. Salah satu ciri khas arsitektur Seljuk adalah penggunaan kubah besar, lengkungan setengah lingkaran, dan dekorasi yang rumit. 2. Contoh arsitektur Seljuk. Beberapa contoh bangunan terkenal di masa Seljuk antara lain Masjid Jami di Isfahan dan Benteng Alamut di Iran. Masjid Jami yang terus diperluas dan direnovasi sepanjang masa mencerminkan kemegahan dan kompleksitas arsitektur Seljuk. Benteng Alamut yang digunakan oleh Ismailiyah menunjukkan kemampuan teknik bangunan Seljuk dalam menciptakan benteng yang kokoh dan strategis. Sementara itu, pengaruh dalam kebudayaan dan tradisi. Meskipun mereka berasal dari luar kawasan Persia, Seljuk sangat dipengaruhi oleh budaya Persia. Mereka banyak mengadopsi tradisi dan adat istiadat Persia yang membantu mereka menyebarkan dan melestarikan kebudayaan Persia di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Salah satu pencapaian terbesar Seljuk, di antaranya yang lain adalah kemampuannya untuk menggabungkan elemen-elemen budaya Turki dan Persia, menciptakan sebuah sintesis budaya yang kaya dan beragam. Hal ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari seni dan sastra hingga arsitektur dan pemerintahan. Pendengar yang budiman, secara keseluruhan, pengaruh dinasti Seljuk terhadap kebudayaan Persia sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya memperkuat kekuatan politik dan administrasi, tetapi juga mempromosikan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan menggabungkan elemen-elemen budaya Persia dan Turki, Seljuk menciptakan sebuah warisan budaya yang kaya dan kompleks, yang terus mempengaruhi peradaban Islam hingga hari ini. Warisan mereka dalam bidang arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan tetap dihargai dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang penguasaan seorang muslimah pada bidang ilmu tertentu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk berilmu tanpa memandang gender atau status sosial. Seorang muslimah juga memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu, bahkan menguasai bidang ilmu tertentu yang bermanfaat bagi dirinya. Menguasai suatu ilmu yang juga bisa bermanfaat bagi keluarganya dan umatnya secara keseluruhan. Pendengar yang budiman, tidak jarang kita mendengar bahwa peran muslimah dalam dunia ilmu terbatas pada pengajaran agama atau sekedar mengurus keluarga. Namun kita perlu memahami bahwa muslimah juga memiliki potensi untuk menguasai berbagai bidang ilmu yang tidak hanya mengembangkan diri mereka sendiri, tetapi juga bisa memberi manfaat besar kepada masyarakat luas. Muslimah yang berilmu akan menjadi sosok yang cerdas, mandiri, dan mampu memberi dampak positif di berbagai ranah kehidupan. Berikut adalah beberapa bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai, sesuai dengan kemampuan, minat, serta manfaat yang bisa mereka berikan. Yang pertama, dalam bidang ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pendengar yang berbahagia, salah satu bidang ilmu yang penting bagi muslimah untuk dikuasai adalah ilmu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Muslimah sebagai sosok yang memiliki peran penting dalam keluarga dapat memberikan manfaat yang besar ketika memahami ilmu kesehatan. Misalnya, dengan mengetahui dasar-dasar kesehatan seperti gizi yang seimbang, kebersihan, dan perawatan kesehatan. Seorang muslimah dapat membantu menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya. Muslimah yang menguasai ilmu kesehatan juga dapat mendidik anak-anaknya tentang pola hidup yang sehat, mengenalkan pentingnya menjaga kebersihan, dan mengajarkan cara-cara menjaga stamina tubuh. Dalam kondisi tertentu, pemahaman dasar tentang ilmu kesehatan bisa sangat bermanfaat, terutama ketika mendidik anak-anak atau menghadapi situasi yang memerlukan pengetahuan kesehatan. Selain itu, di era modern ini, banyak muslimah yang juga berperan sebagai tenaga kesehatan profesional, seperti dokter, perawat, atau apoteker. Dengan bidang ilmu yang mereka kuasai, muslimah dapat berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat, memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, serta menjaga kesejahteraan umat. Kemudian yang berikutnya, seorang muslimah juga dapat menguasai bidang ilmu pendidikan dan psikologi anak. Bidang ilmu berikut, sebagai calon ibu atau sosok yang terlibat dalam pendidikan anak, penguasaan muslimah terhadap ilmu pendidikan sangatlah penting. Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun generasi yang berakhlak mulia dan beriman. Muslimah yang memahami ilmu pendidikan akan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penguasaan dalam ilmu psikologi anak juga sangat bermanfaat. Dengan ilmu ini, muslimah bisa lebih memahami kebutuhan emosional anak-anaknya, mengenali potensi dan karakter mereka, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pengasuhan dengan lebih bijaksana. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan hebat yang turut berperan dalam pendidikan. Contohnya adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai ahli hadis, seorang pengajar, dan seorang yang memiliki ilmu yang mendalam. Perannya dalam mengajarkan ilmu kepada umat Islam saat itu sangat besar, dan beliau menjadi contoh teladan muslimah yang memiliki penguasaan ilmu yang luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, dalam bidang ilmu keuangan dan ekonomi. Pendengar yang dirahmati Allah, di zaman modern ini, ilmu keuangan dan ekonomi juga sangat penting bagi muslimah untuk menguasainya. Kemampuan mengelola keuangan keluarga dan memahami dasar-dasar ekonomi dapat membantu muslimah dalam mengatur keuangan rumah tangga, mengatur perencanaan pengeluaran, serta menyisihkan dana untuk keperluan yang lebih baik di masa depan. Muslimah yang menguasai ilmu ekonomi juga bisa berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan cara yang halal, seperti menjalankan usaha atau investasi yang sesuai syariat Islam. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, seorang muslimah dapat membantu menjaga stabilitas keuangan keluarga dan bahkan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang keempat, dalam bidang ilmu agama. Bidang ilmu agama tentu saja menjadi salah satu bidang yang wajib dipelajari oleh setiap muslimah. Ilmu agama meliputi banyak hal, mulai dari memahami akidah yang benar, mempelajari fikih ibadah, hingga mendalami Al-Quran dan hadis. Penguasaan ilmu agama ini akan membentuk muslimah yang kokoh dalam iman, paham tentang hukum-hukum syariat, dan mampu mengajarkan nilai-nilai Islam kepada keluarga dan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan penguasaan ilmu agama yang baik, seorang muslimah dapat menjadi sumber inspirasi, bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Muslimah yang memiliki ilmu agama yang kuat akan selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, atau anggota masyarakat. Selanjutnya yang kelima, dalam bidang ilmu teknologi dan komunikasi. Pendengar yang berbahagia, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya ilmu teknologi dan komunikasi di zaman sekarang. Dunia yang serba digital membuat kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Penguasaan muslimah terhadap ilmu teknologi dan komunikasi memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam berkomunikasi, belajar, serta berkontribusi dalam masyarakat. Misalnya, banyak muslimah yang kini terjun dalam dunia dakwah digital. Berbagi ilmu dan inspirasi melalui media sosial, melalui blog-blog, dan berbagai platform online. Dengan penguasaan teknologi, muslimah dapat berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada lebih banyak orang. Selain itu, pemahaman teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk belajar berbagai keterampilan baru, mengikuti perkembangan informasi, dan bahkan membangun usaha online yang produktif dan halal. Kemudian yang keenam, dalam bidang ilmu hukum dan sosial. Bidang ilmu hukum dan sosial juga sangat bermanfaat untuk dikuasai oleh muslimah. Ilmu hukum akan membantu muslimah memahami hak-haknya sebagai seorang wanita dalam Islam, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pemahaman ini, muslimah dapat mengambil peran yang tepat dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyelesaikan konflik dengan cara yang adil. Selain itu, penguasaan ilmu sosial membantu muslimah untuk memahami kondisi masyarakat. Membantu muslimah berpikir kritis serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini akan menjadikan muslimah sebagai agen perubahan di masyarakat yang tidak hanya peduli pada keluarganya, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Pendengar yang dirahmati Allah, penguasaan muslimah pada bidang ilmu tertentu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kecerdasan atau kemampuan mereka. Semua ilmu yang kita pelajari sejatinya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menambah kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menjadikannya paham tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita agar kita senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Muslimah yang berilmu adalah muslimah yang kuat, yang bisa menjadi pelita bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina, mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Laisal mu'min bito'an wala'an walal fahish walal badhi." Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji, dan penghina. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Dalam hadis ini menunjukkan bahwa semua perbuatan buruk tersebut dapat mengikis iman dan menggerogoti kesempurnaan dan hakikat iman dari diri seseorang yang beriman. Oleh karena itu, orang yang beriman janganlah suka menghina orang lain, menghina keturunan, menghina kehormatan, postur tubuh, dan cita-cita orang lain. Janganlah pula orang yang beriman menjadi seorang pelaknat yang tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatmu," atau berani berkata kepada anak-anaknya, "Semoga kalian dilaknat Allah, ambilkanlah barang ini dan itu." Mengapa sampai harus mengucapkan kata-kata seperti ini? Orang yang beriman sesungguhnya adalah orang yang tidak gemar melaknat dan mengatakan perkataan keji dan kotor yang menyakiti perasaan orang lain. Seorang mukmin sejati adalah orang yang selalu membawa kedamaian dan ketentraman. Perkataannya dan perbuatannya tidak ada yang mengandung unsur kekejian dan kekotoran karena ia konsisten dengan statusnya sebagai seorang mukmin. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hal yang dijelaskan di dalam hadis tentang laknat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila sama' fatulaku abwabus sama'i dunaha." Sesungguhnya seorang hamba jika mengutuk sesuatu, maka kutukannya itu akan naik ke langit dan ternyata pintu-pintu langit tertutup. "Tsumma tahbitu ilal ardi fatulaku abwabuha dunaha." Kemudian laknat tersebut turun ke bumi dan ternyata pintu-pintu bumi tertutup. "Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan." Kemudian kutukan itu menuju ke arah kanan dan kiri. "Fa idza lam tajid masawan raja'at ila allazi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qa'iliha." Apabila tidak menemukan sebuah tempat, maka kutukan tersebut akan kembali kepada orang yang dikutuknya apabila memang ia pantas menerimanya. Akan tetapi, apabila tidak pantas menerimanya, maka kutukan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Hadis ini merupakan ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang melaknat orang yang tidak pantas untuk dilaknat. Karena laknat yang diucapkan akan melayang ke langit dan ke bumi, ke kanan dan ke arah kiri, dan akhirnya kembali kepada orang yang mengucapkannya, jika orang yang dilaknat tidak layak untuk dilaknat. Tentang laknat ini pula, Rasulullah SAW bersabda, tentang perempuan yang mengutuk unta tunggangannya, karena unta tersebut merasa kelelahan dan gelisah, serta susah diatur. "Bainama Rasulullah SAW, fi ba'di asfarihi wa mura'atun minal ansori ala nakotin fado jirot fala anadha fasami'a dhalika Rasulullah SAW faqala khudhu ma'alaiha wa da'uha fa'innaha mal'unah." Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansor yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, "Ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat." Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Ucapan Rasulullah SAW ini sebagai bentuk hukuman bagi wanita tersebut yang melaknat hewan ternaknya yang tidak berdosa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Unta yang telah dilaknat, jangan menyertai perjalanan kita." Karena wanita ini telah melaknatnya, dan setiap hewan yang terlaknat tidak pantas untuk dipergunakan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang untuk mempergunakannya dan melepaskannya berjalan sendirian. Hal ini merupakan hukuman yang diberikan Rasulullah SAW kepada wanita tersebut yang melaknat hewan tunggangannya padahal untanya tidak layak untuk dilaknat. Hal ini pun berlaku untuk kita yang memiliki hewan ternak. Tidak sepantasnya kita melaknat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, atau keledai, dan lain sebagainya. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: bukan termasuk dunia. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah pernah berkata, istri salihah itu bukan bagian dari dunia yang melalaikan. Karena istri salihah akan membuat engkau tenang, wahai para suami. Hal itu karena istri salihah, ia akan bertanggung jawab dalam membereskan pekerjaan rumah dan menjadi sebab tersalurkannya syahwat biologi suami secara benar. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, wanita salihah bukanlah bagian dari dunia yang melalaikan dari akhirat. Kedua, wanita salihah adalah bagian dari kebahagiaan di akhirat, karena wanita salihah akan mendorong dan mendukung suaminya untuk bisa menggandeng tangan istri bersama menuju surga dengan ketaatan keduanya kepada Allah. Ketiga, ada dua jasa besar istri yang mengharuskan suami untuk senantiasa berterima kasih kepada istri, yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis yang halal dan berpahala, dan juga terselesaikannya pekerjaan di rumah. Dan faidah yang terakhir, di balik kesuksesan seorang mukmin dalam berkontribusi untuk agama dan umat, terdapat peran istri salihah yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada suaminya. Wallahu a'lam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Abi Layla rahimahullah, seorang ulama besar dan hakim ternama pada masa tabi'in. Keteguhan beliau dalam memegang prinsip kebenaran dan ketakwaan menjadikannya sosok inspiratif bagi umat Islam sepanjang masa. Ibnu Abi Layla atau lebih dikenal dengan nama lengkap Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Al-Ansari Al-Kufi adalah salah satu ulama terkemuka pada masanya. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih, mufassir, dan seorang qadi atau hakim yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu keislaman khususnya di kota Kufah. Julukan beliau adalah Abu Abdurrahman. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla lahir pada tahun 70-an Hijriah di kota Kufah, Irak. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayah beliau yakni Abdurrahman bin Abi Layla adalah seorang ulama yang juga dikenal luas. Namun, Ibnu Abi Layla kecil tidak sempat belajar langsung dari ayahnya karena sang ayah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Oleh karena itu, beliau banyak belajar dari saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla, yang meneruskan tradisi keilmuan keluarga. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla menimba ilmu dari sejumlah ulama besar yang hidup pada zamannya. Di antara guru-guru beliau adalah yang pertama Asy'abi, kemudian Nafi' al-Umari, kemudian Atha' bin Abi Rabah, kemudian Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Minhal bin Amr, kemudian Amr bin Murrah, kemudian Abu Az-Zubair Al-Makki, kemudian Atha', kemudian Humaidah bin Syamardal. Dan selain itu, beliau juga menerima ilmu dari Abdullah bin Atha', kemudian Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah, kemudian Dawuh bin Ali, dan yang lainnya. Kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla mencakup berbagai cabang ilmu, termasuk tafsir, qiraah, dan fikih. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga melahirkan banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia keilmuan Islam. Di antara murid-murid beliau adalah yang pertama Syu'bah bin Al-Hajjaj, yang kedua Sufyan bin Uyainah, yang ketiga Zaidah bin Qudamah, yang keempat Sufyan Ats-Tsauri, yang kelima Qais bin Ar-Rabi' dan Hamzah Az-Zayyad. Nama-nama tersebut merupakan bukti nyata bahwa pengaruh keilmuan Ibnu Abi Layla tersebar luas dan diakui oleh generasi setelahnya. Ibnu Abi Layla memiliki hafalan Al-Quran yang kuat. Beliau mempelajari qiraah Al-Quran dari berbagai guru, termasuk saudaranya, yakni Isa bin Abdurrahman, dan ulama lainnya, seperti Asy'abi yang dikenal telah belajar dari Al-Qamah. Hamzah Az-Zayyad, yakni seorang qori terkenal, pernah berkata bahwa ia belajar keindahan bacaan Al-Quran dari Ibnu Abi Layla. Hal ini menunjukkan keahlian Ibnu Abi Layla tidak hanya dalam fikih, tetapi juga dalam bidang qiraah Al-Quran dan ilmu tafsir. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ahli fikih, beliau sering dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Ibnu Abi Layla dan Abu Hanifah keduanya dikenal sebagai ulama besar kota Kufah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu Islam. Meskipun memiliki reputasi besar sebagai seorang ulama, Ibnu Abi Layla juga menghadapi kritik dari beberapa ulama, khususnya dalam hal hafalan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla memiliki kelemahan dalam hafalan dan seringkali keliru dalam meriwayatkan hadis. Syu'bah, yakni salah satu murid Ibnu Abi Layla, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang lebih buruk hafalannya dibandingkan Ibnu Abi Layla. Namun meskipun terdapat kritik, beberapa ulama tetap mengakui kejujuran dan kedalaman ilmu Ibnu Abi Layla. Misalnya Al-Ajli, beliau menggambarkan bahwa Ibnu Abi Layla sebagai seorang ahli fikih yang berpegang teguh pada sunnah dan memiliki sifat jujur. Kemudian Abu Hatim, salah satu ulama besar dalam bidang hadis, beliau menyatakan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang dapat dipercaya meskipun memiliki kelemahan dalam hafalan. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla juga dikenal sebagai seorang qadhi atau hakim pertama di kota Kufah yang diangkat oleh Yusuf bin Umar As-Sakhafi, salah satu gubernur Bani Umayyah. Selama masa tugasnya sebagai seorang qadhi, Ibnu Abi Layla menerima tunjangan bulanan sebesar 100 dirham. Jabatan ini menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas intelektual dan integritas beliau dalam memutuskan perkara. Namun, beban tugas sebagai qadhi juga memengaruhi hafalan beliau. Beberapa ulama menyebutkan bahwa kesibukan beliau sebagai qadhi membuat hafalannya melemah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah ulama tidak menjadikan hadis-hadis Ibnu Abi Layla sebagai hujah utama dalam hukum Islam. Pendengar yang budiman, Ibnu Abi Layla dikenal sebagai seorang pribadi yang indah secara lahir dan batin. Beliau digambarkan sebagai sosok yang tampan, memiliki tulisan tangan yang indah, dan sangat teliti dalam menjaga mushaf Al-Quran. Kepribadian beliau mencerminkan seorang ulama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tugasnya sebagai seorang qadhi. Selain itu, beliau juga dikenal menggunakan pewarna hitam untuk rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jarir bin Abdul Hamid, penampilan beliau yang rapi menunjukkan perhatian beliau terhadap sunnah Nabi dan etika Islami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa ulama memberikan kritik terhadap kelemahan hafalan Ibnu Abi Layla. Misalnya Abu Daud pernah mendengar Syu'bah berkata bahwa Ibnu Abi Layla seringkali meriwayatkan hadis yang terbalik. Abu Hatim juga menyebutkan bahwa Ibnu Abi Layla adalah sosok yang jujur tetapi memiliki banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Namun kritik-kritik tersebut tidak mengurangi kontribusi besar beliau dalam bidang fikih dan qiraah Al-Quran. Bahkan sejumlah ulama tetap menjadikan beliau sebagai salah satu rujukan dalam memahami hukum Islam dan tafsir Al-Quran. Pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Abi Layla wafat pada tahun 148 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang berharga, terutama dalam bidang fikih dan qiraah. Meskipun terdapat kritik terhadap beberapa aspek hafalan beliau, Ibnu Abi Layla tetap dihormati sebagai salah satu ulama besar Kufah yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu keislaman. Ibnu Abi Layla adalah contoh nyata dari seorang ulama yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Beliau berhasil mengintegrasikan peran sebagai seorang ahli fikih, seorang qadi, dan juga seorang pengajar Al-Quran. Kehidupan beliau menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga dalam pelayanan publik dan pembentukan hukum Islam. Warisan beliau terus dikenang, baik melalui murid-muridnya maupun melalui kontribusi beliau dalam membangun tradisi keilmuan di Kufah. Meskipun menghadapi berbagai kritik, kejujuran dan dedikasi Ibnu Abi Layla rahimahullah dalam menyebarkan ilmu tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengar yang budiman, sepanjang sejarah manusia telah banyak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus ke dunia ini, yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya, serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari rahim seorang wanita perawanan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak wanita dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran, dari keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang telah dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-33 dan 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'aliim. Sungguh Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya beliau lahir tanpa seorang ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari rahimnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-47.
4: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
3: Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya cukup mengatakan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Ketika Isa alaihissalam masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk berbicara dengan jelas. Allah taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-46, "Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlaw wa minas salihin." Isa alaihissalam berbicara kepada manusia dalam buaian ketika ia bayi dan juga ketika telah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Mengenai hal ini yaitu Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama maulud fi sigharihi illa Isa wa sahib Jurayj." Tidak ada seorang anak yang mampu berbicara ketika kecilnya kecuali Isa dan sahabat Jurayj. Pendengar yang budiman, di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihi salam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah seorang hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah keyakinan batil mereka ini dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya dan telah kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya, yaitu kun. Sedangkan maksud dari ruh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak ruh yang telah Allah ciptakan. Dan beliau bukanlah Ruh Kudus, karena Ruh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Para pendengar rahimakumullah, dakwah Nabi Isa alaihissalam tidak berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul alaihissalam yang lainnya, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel, berbeda dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Wa rasulan ila Bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan untuk mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat atau mukjizat dari Rabb kalian. Di antara yang beliau serukan kepada Bani Israel adalah apa yang Allah abadikan dalam kitabnya di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-72, yang artinya, Isa Al-Masih berkata, Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan juga Rabb kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa api neraka. Pendengar rahimakumullah, walaupun Allah telah menganugerahi banyak mukjizat dan menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, namun hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka ini adalah Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia beliau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saff ayat yang ke-14.
5: Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'ad. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam Uqbah bin Nafi'. Beliau adalah seorang panglima besar Islam yang berhasil menaklukkan seluruh daratan Arab Maghribi yang dijuluki sebagai penakluk Afrika Utara. Semoga kisah ini menjadi motivasi dalam kehidupan kita semua. Pendengar yang berbahagia, bakat militer Uqbah bin Nafi' sudah tampak saat ia ikut bergabung dalam pasukan Muslim di bawah pimpinan Amr bin Al-As radhiyallahu an ketika hendak menaklukkan Mesir. Kepiawaiannya tersebut membuat Amr bin Al-As menunjuknya sebagai panglima pasukan Muslim yang diutus ke Afrika untuk mencari informasi mengenai kondisi geografis dan kekuatan pasukan musuh. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk membuat strategi perang. Pada tahun 50 Hijriah, ia datang kembali ke Afrika dengan pasukan yang lebih banyak dan berhasil mengalahkan pasukan musuh terdiri dari suku barbar yang bekerja sama dengan pasukan Romawi. Agar dapat menguasai wilayah Maghribi yang begitu luas, Uqbah bin Nafi' mendirikan pos pusat berupa sebuah kota yang kemudian diberi nama Khairuan.
7: Koiruan terletak di daratan yang sangat strategis, jauh dari pesisir pantai sehingga terhindar dari serangan armada laut Bizantium dan jauh dari pegunungan yang merupakan markas besar pasukan barbar. Namun di sana terdapat banyak pepohonan rimbun yang dihuni oleh banyak binatang buas. Beberapa orang mengkhawatirkan kondisi tersebut karena khawatir akan membahayakan keamanan pasukan muslim. Pendengar yang budiman, Uqbah bin Nafi' meyakinkan mereka bahwa Koiruan adalah tempat yang paling strategis untuk menghadapi musuh dengan kondisi ekonomi dan politik yang cukup stabil. Dan untuk binatang buas, ia yakin mereka tidak akan mengganggu. Doa Uqbah bin Nafi' dikenal dengan doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Saat itu posisinya digantikan oleh Abu Muhajir Dinar. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 62 Hijriah, ia kembali memimpin Ifriqiya untuk kedua kalinya. Di tengah perjalanan, Uqbah bin Nafi' yang saat itu hanya bersama dengan sedikit pasukannya dikepung dan terbunuh oleh pasukan musuh yang dipimpin Qusailah. Ia dan pasukannya dimakamkan di wilayah Zab yang sekarang dikenal dengan Sidi Uqbah. Islam tersebar dengan begitu cepat. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 abad, pasukan muslim telah berhasil menguasai berbagai wilayah dari barat hingga ke timur. Hal tersebut tidak terlepas dari terlahirnya banyak tokoh hebat di kalangan kaum muslimin. Salah satu yang paling terkenal adalah Uqbah bin Nafi', seorang panglima besar yang berhasil menaklukkan Arab Al-Maghribi, yaitu Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Uqbah bin Nafi' merupakan putra dari pejuang Islam, yaitu Nafi' bin Qais Al-Fihri. Sejak kecil ia tumbuh di lingkungan Islam dan banyak belajar mengenai ajaran Islam dari ayahnya. Ia merupakan kerabat dekat dari penakluk kota Mesir, yaitu Amr bin Al-As. Dari situlah Uqbah bin Nafi' mendapatkan bakat kemiliterannya. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tahun kelahirannya, tetapi mereka sepakat bahwa ia lahir di masa Nabi Muhammad SAW. Pencapaian umat Islam atas luasnya daerah yang dikuasai tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi termasuk mengenai penunjukan kepala wilayah. Uqbah bin Nafi' sebagai orang yang sangat berjasa dalam penaklukan Afrika serta keberhasilannya dalam membangun sebuah pusat peradaban Islam di Afrika Utara nyatanya diberhentikan dari posisinya, lalu digantikan oleh Abu Muhajir Dinar. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Idori dalam kitabnya Al-Bayan Al-Maghrib Fi Akhbar Al-Andalus Wal-Maghrib menjelaskan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 55 Hijriah menunjuk Maslamah bin Makhlat Al-Ansori sebagai pemimpin Mesir dan wilayah Afrika lainnya. Maslamah kemudian tiba-tiba mencopot Muawiyah bin Hudayj dari Mesir dan Uqbah bin Nafi' dari Afrika. Sebenarnya pada masa pemerintahannya, Uqbah bin Nafi' telah meraih banyak pencapaian. Di antaranya adalah membangun kota Kairouan sebagai markas besar pasukan muslim. Keberadaan kota yang dekat dengan pemukiman warga telah berhasil membuat banyak masyarakat dari suku barbar memeluk agama Islam. Namun berbeda dengan Maslamah Al-Ansori, ia melihat bahwa kekuasaan Uqbah bin Nafi' hanya mencakup Maghrib Al-Adna atau yang dikenal dengan Ifriqiya. Ia tidak melihat adanya perluasan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, Abu Muhajir Dinar ditunjuk untuk menggantikan Uqbah bin Nafi'. Dengan keluhuran budi pekerti dan kerendahan hatinya, Uqbah bin Nafi' menerima dengan lapang dada kabar tentang pemberhentiannya tersebut. Namun nyatanya keadaan justru berbalik. Abu Muhajir Dinar gagal melakukan perluasan ke Maghrib Al-Ausat, yaitu sebagian Aljazair selain wilayah di perbatasan Tunisia, maupun Maghrib Al-Aqsa, yaitu Maroko. Bahkan ia tidak menempati kota di Kairouan yang telah dibangun dengan sangat baik oleh Uqbah bin Nafi' justru malah merobohkannya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Ayat Kairouan yang terletak 2 mil dari Kairouan. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Maslamah Al-Ansori yang sebelumnya telah mengingatkan Abu Muhajir Dinar untuk menggantikan Uqbah bin Nafi' dengan cara yang baik. Karena ia mengetahui bahwa Uqbah bin Nafi' merupakan orang yang sangat dihormati masyarakat atas jasa-jasanya dalam merancang kota Kairouan. Ia telah membangun masjid hingga mendirikan pemukiman-pemukiman warga. Mengetahui keadaan yang menimpa Uqbah bin Nafi' dan kota Kairouan, Muawiyah bin Abi Sufyan berjanji akan mengembalikan posisi Uqbah bin Nafi'. Namun ia wafat sebelum bisa merealisasikannya. Kemudian Yazid bin Muawiyah menunjuknya kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah dan memintanya untuk memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya. Tahun 62 Hijriah, Uqbah bin Nafi' menjabat kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah. Setelah memperbaiki kota Kairouan, ia melanjutkan perjalanannya ke barat. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanannya tersebut, Uqbah bin Nafi' beserta pasukannya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Maghribi, sebuah pencapaian besar yang belum pernah dilakukan oleh para penguasa sebelumnya. Uqbah bin Nafi' wafat pada tahun 64 Hijriah. Saat perjalanan pulang setelah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Arab Maghribi sampai ke Samudra Atlantik. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Doa agar dimudahkan urusan agama, dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku, dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan. Hadis riwayat Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Dan mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 127-129. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang firman Allah bahwa Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir. Maksudnya, Allah memerintahkan kalian berjihad dan berperang karena hikmah yang terkandung di dalamnya dalam berbagai segi. Oleh karena itu, Allah menyebutkan berbagai bentuk kemungkinan yang terjadi dalam peperangan orang-orang kafir terhadap mujahidin. Maka Allah berfirman,

menyebutkan kalimat sisipan yang menunjukkan bahwa hukum di dunia dan di akhirat itu hanyalah milik Allah yang tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Yani semua urusan itu hanya kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab." Sungguh tugasmu Muhammad hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisab amalan mereka. Lalu pendengar, tentang firman Allah ini, "Laisa laka minal amri syai'un." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, artinya engkau Muhammad tidak mempunyai sedikit pun keputusan dalam urusan hamba-hambaku, kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Lalu Allah menyebutkan kemungkinan lainnya dengan firman-Nya, "Aw yatuba 'alaihim," atau Allah menerima taubat mereka, yakni dari kekufuran yang telah mereka lakukan, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka setelah mereka sebelumnya berada dalam kesesatan. Au yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka, yaitu di dunia dan di akhirat, karena kekufuran dan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya Allah berfirman, fa innahum zalimun, karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maksudnya bahwa mereka berhak mendapatkan azab itu disebabkan kezaliman mereka itu sendiri. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya yaitu Ibnu Umar. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fulan. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Sofwan bin Umayyah." Lalu turunlah ayat ini, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maka dengan hal tersebut diterimalah taubat mereka semua yang disebutkan tadi, karena Allah berkenan menunjuki mereka masuk ke dalam Islam semuanya. Nah pendengar, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya jika Rasulullah SAW hendak mendoakan keburukan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau membaca dalam kunut setelah ruku. Dan terkadang dia berkata ketika beliau berdoa, "Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu." Setelah itu beliau berkata, "Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, keraskanlah azabmu atas orang-orang kafir mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun paceklik yang menimpa mereka seperti tahun-tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf." Doa itu beliau baca dengan keras. Dan pernah dalam satu sholat subuh, beliau berdoa, "Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fulan," yakni untuk beberapa orang dari suku Arab. Sehingga dengan hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Humaid bin Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pada perang Uhud, bagaimana akan beruntung kaum yang melukai Nabi mereka? Maka turunlah ayat ini, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW mengalami patah gigi serinya dan terluka pada wajahnya hingga mengalir darah pada wajahnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung kaum yang berbuat seperti ini kepada Nabi mereka, sedang Nabi tersebut mengajak mereka kepada Rabb mereka. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Nah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semuanya itu adalah milik Allah dan penghuni keduanya, ini penghuni langit dan bumi, sebagai hamba di hadapan Allah. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah memberi ampun kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyiksa

0: kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya, Allah lah yang mengatur. Tidak ada yang bisa menentang ketetapannya. Dan tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakannya. Tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pertolongan Allah kepada umat Islam dalam setiap pertempuran tidak lain untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menghinakan mereka karena kezaliman yang telah mereka lakukan, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Kemudian, kemenangan yang diperoleh kaum muslimin adalah atas pertolongan Allah dan tidak ada sedikit mencampur tangan manusia dalam urusan ini. Lalu, faedah lainnya, Allah menerima taubat mereka orang-orang kafir jika mereka bertaubat kepada Allah dan masuk Islam. Dan juga Allah akan mengazab mereka yang tetap dalam kekafiran dan kezalimannya. Lalu, faedah lainnya, kepunyaan Allah adalah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Lalu, faedah lainnya, ayat ini juga menunjukkan akan kebebasan dan otoritas Allah dalam segala urusan. Maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatur urusan apapun, kecuali dengan rahmat dan izin Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dan faedah terakhir, bahwa kezaliman pasti akan mengundang datangnya azab, kecuali jika dia bertaubat, lalu Allah menerima taubat itu dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Salam FM, suara dakwah Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
5: gitu kan? Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940.
7: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda. Masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
8: Ketika anak telah mencapai usia 4 tahun, sang ayah sebaiknya mengajak anaknya ke masjid, pasar, atau berkunjung ke kerabat dan temannya. Mengajak anak agar mendampingi ayah akan menumbuhkan jiwa sosial yang baik dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sosok teladan dalam segala hal. Begitu pula dalam hal ini, beliau adalah ayah terbaik bagi anak-anaknya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan kebersamaan Nabi bersama cucunya adalah dalam Sahihain dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah istri dari Abul As bin Ar-Rabi'. Bila berdiri, beliau menggendongnya. Sedangkan bila sujud, beliau meletakkannya. Hal itu dilakukan oleh beliau dalam salat wajib. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Haris. Al-Aqra pun berkata, saya memiliki 10 anak. Namun saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dirinya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencandai Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau bergurau dan duduk bersama mereka berdua. Beliau pernah menggendong mereka berdua di punggung beliau. Beliau juga pernah menjulurkan lidahnya ke Hussein. Dan apabila Hussein melihat, ia pun tertawa. Beliau juga pernah menyimpan air di mulut beliau, lalu menyemprotkannya ke wajah Hasan, dan ia pun tertawa. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan merangkak, sedangkan anak-anaknya naik di punggungnya sambil bermain. Umar berjalan seperti kuda. Orang-orang pun masuk dan melihat khalifah mereka sedang melakukan hal itu. Mereka berkata, "Apa engkau pantas melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Ya, benar." Umar juga berkata, "Seorang ayah seharusnya menjadi seperti anak-anak, yakni dalam kelembutan dan keterbukaan dalam keluarganya. Beginilah seharusnya sikap seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah. Sedangkan, bila bersama khalayak, ia harus menjadi laki-laki yang tegas." Pendengar yang dirahmati Allah, seorang ayah hendaknya memberikan pembelajaran kepada anaknya kapan saja. Bisa saat dalam perjalanan, di mobil, dan tidak terfokus di dalam rumah. Terutama mengajari anak-anak perkara agama. Maka menjadi suatu keharusan bagi seorang ayah untuk mengetahui permasalahan agama. Faham halal dan haram. Memahami berbagai kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak, dan kaidah-kaidah syariat. Apabila dia telah mengetahui hal tersebut, maka dia harus mempelajari berbagai persoalan agama. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika anak masih kecil, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Yang ada dalam dirinya adalah perasaan senang yang mendorongnya untuk mengetahui orang yang mengarahkan dan membimbingnya. Hingga anak hidup dalam pengaruh orang yang membimbingnya. Apabila pengaruh pembimbing dan pengarah perilakunya tidak ada, maka anak akan tumbuh dalam kebingungan dan kepribadian yang lemah. Pendengar yang dirahmati Allah, ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga, berkewajiban mendidik keluarga serta putra-putrinya untuk menaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan senantiasa untuk menggiring mereka dengan doa. Sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan alkohol untuk bahan obat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini, banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya. Ketiga, bahwa saat ini, alkohol atau etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan. Terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya adalah dengan diminum. Dan keempat, bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana hukum penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan produk obat-obatan, terutama obat cair. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sebagaimana ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kedua, yang dimaksud dengan makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Keempat, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan kelima, yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Kedua, obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. Ketiga, obat-obatan cair atau non-cair yang berasal dari khamr, hukumnya adalah haram. Dan keempat, penggunaan alkohol atau etanol yang bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr,
untuk bahan obat-obatan cair ataupun non-cair, hukumnya adalah boleh dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis, dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Muharram 1440 Hijriah atau 26 September 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan, karunia, nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ancaman yang akan mereka rasakan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak, yang jelas ancaman di yaumal kiamah nanti adalah ancaman yang sangat besar, dan penyesalan nanti adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Untuk itu marilah kita sesali berbagai macam perbuatan zalim kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan waktu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan berbagai macam fasilitas, kekuatan, kelonggaran waktu dan yang lainnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengurangi berbagai macam perlakuan zalim kita kepada Allah, untuk tidak membiarkan kita terjatuh dalam kubangan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak membiarkan diri kita untuk terus mendzalimi sesama kita, yang pada akhirnya kita insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah sepenggal wasiat dari baginda mulia sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk tidak berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada diri sendiri, dan berbuat zalim kepada sesama, yang mudah-mudahan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengingatkan kita dan bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan wasiat-wasiat dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukuman maknawi dari perbuatan zalim bagi seluruh manusia yang senantiasa menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita melaksanakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolong kita selama kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Ketika kita banyak berbuat zalim, kita sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yahdi qaumadz zalimin." Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena padahal dengan petunjuk ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita saat ini meninggalkan atau berhenti untuk melaksanakan berbagai macam kezaliman kita kepada Allah. Kezaliman kita terhadap diri sendiri dan kezaliman kita terhadap sesama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap tegar melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa meninggalkan perbuatan zalim agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Wallahu taala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'dhu wal iktisad fihi. Al-wa'dhu memberikan mau'idzah, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal iktisad fihi dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idzah. Ihwafillah rahimani Allah yakum, mengenai bab ini diceritakan An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qol baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya pernah salat bersama Rasulullah. Id atasa rajulun minal qaumi, ada satu di antara mereka ternyata bersin. Salat bersama Rasulullah, sama-sama menjadi makmum, ada salah satunya yang bersin. Fakultu yarhamukallah, karena dia baru sampai tentang hadis ini ya. Kemudian untuk tashmid, ketika kita mendengar orang yang sedang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, saat itu sholat. Karena kebetulan memang saat itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini baru masuk Islam ya, baru saja, baru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nanti di dalam akhir hadis kita akan lihat, ternyata ada yang bersin dan kemudian mengucapkan yarhamukallah. Faromanil qaumu bi'absarihim, semua ngelirik saat sholat itu, ngelirik, sudah ngelirik ya. Faja'alu yadribuna bi'aitihim ala afkhadihim, ngelirik sambil, istilahnya ngelirik sambil nepuk paha mereka, kesel sambil istilahnya ngasih tahu diem. Dia di dalam hati ya, wasukla ummiyah masya'nu katanzuruna ilayya, celaka, kenapa kalian ngelihatin aku. Udah gitu sambil nepuk tangan ke paha. Maka falama ra'aituhum yusammitunani lakini sakattu, ternyata dia batin, ada apa mereka

0: Rasulullah, kata Muawiyah tadi, fa wallahi ma karuhani wala dorobani wala syatamani. Beliau tidak benci, tidak memukul, juga tidak menghina, ya. Sama sekali tidak ngomel. Qala inna hadhihi shalah, Rasulullah cuma mengatakan kita sedang salat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak patut kalau kita campuri dengan omongan manusia. Innama hiya at-tasbih, salat itu tasbih, wa takbir, wa qiraatul Qur'an. Salat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an yang tentunya semuanya sudah ada standar operasional prosedurnya, dari takbir sampai salam semuanya sudah standar, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, cerita akhirnya, ini haditsu ahdin bijahiliyah, saya baru saja meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Wa qad ja'allahu bil Islam, alhamdulillah Allah mendatangkan kepadaku Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, bahkan di antara kami masih biasa mendatangi dukun. Qala fala ta'tihim, Rasulullah mengatakan udah enggak usah mendatangi lagi. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, dan sebagian kami pun masih bertatoyur, menganggap sial dengan kejadian-kejadian tertentu, warna-warna tertentu, model badan tertentu, dan yang lain sebagainya, hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu. Maka qala Rasulullah SAW pun bersabda, dzaka syai'un yajidunahu fi juturihim, itu cuman bersitan hati, fala yasuddunnahum, dan tidak perlu dianggap. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi hadis ini kita tidak menekankan hukum-hukum apa yang terdapat dalam hadis ini, kita hanya menunjukkan betapa Rasulullah SAW adalah seorang murabbi, seorang pengajar yang sangat baik, ya, di dalamnya menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengajar, khususnya untuk orang-orang yang masih awam, yang masih jahil. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya, Rep, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah, terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Ke toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah, kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih? Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak, tuh di mana gitu.
4: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak, loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang?
4: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
4: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
4: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
3: Waduh.
4: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Ya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
2: enak,
3: dan yang terpenting halal.
4: Rip.
2: Ah, apalagi sih?
5: Nitip satu ya.
6: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
8: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai

0: rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd.
2: Bagaimana prinsip pengasuhan anak dalam Islam? Sejauh mana kita melibatkan itu semua kepada Allah? Kita melihat masalah dalam anak kita. Ya Allah, ada apa dengan anak saya? Doa di malam hari. Gitu ya. Itu termasuk melibatkan apa? Allah dalam pola pengasuhan kita. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya ini? Dan kita tidak bisa, gitu ya, sekolah tidak bisa menjamin saya akan menjadikan anak Anda, ayah bunda menjadi anak yang soleh. Anak itu, kesolehan dan kepastian menjadi baik itu hanya ada pada siapa? Allah. Tapi ada upaya dorongan kita, makanya Allah dilibatkan dalam masalah ini. Orang anak kan titipan siapa? Allah pada kita ayah bunda sekali. Ya, seberapa dekat? Kemudian ada satu teori, ini juga mau punten ayah bunda sekalian, terutama nih, terutama pada para ayah, punten sekali lagi. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dan lain sebagainya, itu sampai sempat bilang, sebetulnya sederhana masalah pengasuhan anak itu. Kalau dalam rumah tangga melihat ada sesuatu dalam anak yang tidak baik dan menyimpang dari prinsip-prinsip pengasuhan Islam, coba dilihat sejauh mana kesolehan ayah. Sejauh mana ayahnya sholatnya, baca Qur'annya, beribadahnya. Sampai ada seorang ulama, saya lupa, Said bin Musayyab atau apa. Sampai dia mengatakan, saya perkuat dan saya tingkatkan ibadah saya untuk anak-anakku. Sampai begitu. Berarti ada apa? Ada kolerasi, ada hubungan. Ada apa, hubungan timbal balik. Semakin kita baik, semakin kita soleh, anak orangnya bakal nuturkan. Apalagi di sini sentralnya siapa? Ayah. Tips yang lainnya, makanya kata para pakar, ayah orang tua harus jadi role model disebutnya. Menjadi contoh, Pak. Ini sering diulang sama kita, sering diulang. Saya dulu sempat saya contohkan kepada ayah bunda bagaimana Rasulullah mengembalikan memori cucunya Hasan dan Husain itu pada Ali bin Abi Thalib saat mereka bermain kuda-kudaan. Lihat, Hasan dan Husain naik ke pundaknya Rasul yang mulia untuk sekedar bercengkrama kuda-kudaan. Sampai dia katakan, tidak ada penunggang kuda yang terbaik melainkan kalian berdua. Wah, mereka senang tuh. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Siapa? Ayah kalian. Masya Allah. Ayah ternyata punya apa? Punya peran yang begitu penting sekali dalam proses pertumbuhan anak. Makanya nanti dalam roadmap pengasuhan anak itu ada polanya. 07 yang dominan itu adalah ibu, 7 sampai 15 yang dominan adalah siapa? Ayah, 15 sampai ke atas yang dominan adalah siapa? Ayah lagi. Jadi sekarang enggak ada lagi kita, terutama kaum laki-laki apa? Berlepas, udahlah urusan, enggak ada itu. Tadi tolong menjadi perhatian kita semua ayah bunda sekalian. Ini realita. 62% ya, yang laki-laki itu menjadi tulang lunak, generasi tulang lunak, maksudnya apa? Bencong, banci, LGBT gitu ya. Sedangkan yang perempuan banyak terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas. Kenapa? Ternyata keduanya hilang sosok ayah dalam usia pertumbuhan. Ya. Ya, ini rumus singkat. Kalau ada masalah dalam keluarga kita, lihat nih, bapaknya kayak gimana nih. Ya. Kata ulama, jangan kata Ustaz Fahri, saya cuma nyampaikan. Ini juga terus terang tamparan buat saya. Gitu ya. Kan semuanya yang disampaikan tuh buat saya sebetulnya. Kan gitu ya, bukan cuma buat ayah bunda. Lalu yang Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan? Hubungan dengan pasangan. Coba diintrospeksi, kita selama ini sama pasangan kita kayak gimana sih? Apakah saya sudah menjadi pakaian istri saya dan istri saya menjadi pakaian saya? Apakah saya sudah sebagai penutup aib istri saya atau istri saya yang menutupi aib saya? Kan seharusnya begitu ya. Gitu kan? Libasuhunna menjadi apa? Masing-masing menjadi pakaian. Atau one man show selama ini. Ternyata saya kerja sendirian, solo karir istilahnya. Gitu. Berarti ada masalah. Ini idealnya ayah bunda sekalian. Kecuali Allah takdirkan memang dalam rumah tangga misalnya terjadi perceraian dan pada saat itu ayah ataupun bunda harus membesarkan anaknya menjadi single parent. Ini lain lagi. Walaupun dalam kondisi itu tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa mendampingi anak menjadi anak yang sukses, tangguh dan memiliki karakter yang baik, gitu ya. Cuman ini juga harus dievaluasi, gitu ya. Kenapa sekali lagi? Karena tadi amanah itu tidak diberikan kepada hanya satu orang. Dan membina dan mendampingi anak itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada kerjasama. Berarti ketika ada kolaborasi kerjasama harus ada kesesuaian, kesepakatan. Ayah bunda sekalian, cara bangunin anak pagi saja udah sepakat belum kayak gimana? Ayah sama suami sama istri, gimana caranya? Gitu ya. Atau ketika mereka harus mandi, harus menyiapkan apa? Pakaiannya dan lain sebagainya. Bagaimana pola pengasuhan kita sama mereka? Ada kesepakatan ya? Gitu kan? Termasuk dalam pola kesepakatan tadi, kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keduanya bangun sama, bangun-bangun di tengah malam. Istrinya sampai nangis-nangis, sholat tahajud, berdoa demi kebaikan anaknya. Ayi bapak nama nonton Liverpool, Arsenal, AC Milan. Gimana gitu? Sama-sama bangun di tengah malam, tapi beda dalam hal ini. Nah ini juga hal yang penting ayah bunda sekalian. Gitu ya, yang perlu disepakati hubungan antara pasangan. Termasuk di sini adalah bagaimana roadmap pernikahan kita. Sebetulnya goal pernikahan kita itu mau kemana sih? Ayah bunda ditanya sama misalnya sama pasangannya, kita rumah tangga mau kemana sih? Teuing ngareka mananya gitu. Nah ini aneh gitu. Seharusnya tujuan pernikahan itu kata pakar parenting itu terjawab dalam 5 tahun usia pernikahan pertama. Di usia 5 tahun pertama pernikahan itu udah sepakat tuh. Kita nikah tujuannya sampai mana? Sampai surga bersama, udah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meraih ke arah sana, kan gitu. Langkah-langkahnya, termasuk nanti kalau sudah punya anak harus bagaimana, kan gitu. Ya. Ustaz, teka pikiran Ustaz. Enggak kepikiran. Jadi kepikirannya, kabelet we ieu mah saya hayang kawin teh. Ya, kenapa? Ya kabelet tahu kebelet pengen kawin gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian kondisi hubungan tadi. Jangan sampai dalam rumah tangga ternyata penuh dengan apa? Kepura-puraan. Pura-pura samawa, pura-pura baik-baik saja, pura-pura dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu terbaca oleh siapa? Anak-anak kita. Gitu ya. Sehingga dalam perkembangannya mau tidak mau sedikit atau banyak itu mempengaruhi mereka. Lalu yang ketiga, apa yang harus disiapkan? Hubungan kita dengan anak. Nah hubungan kita dengan anak ada tiga yang harus disepakati oleh orang tua. Apa itu? Prinsip. Tadi, prinsip dia harus sama dalam pola pengasuhan anak. Gitu ya. Prinsip yang sama. Termasuk nanti di sekolah juga begitu. Ya, ayah bunda mau memasukkan ke sekolahnya, ditanya sekolahnya. Ini prinsipnya dalam pengasuhan anak, perkembangannya sama enggak? Mau diapain nih anak kita? Gitu ya. Mau dididik apa? Diarahkan pada Al-Quran atau Sunnah? Gitu kan, diisi dengan nilai-nilai Islamnya atau apa? Kalau enggak ya jangan ijab kabul dulu gitu. Gitu ya. Itu seperti itu. Lalu yang berikutnya apa? Pola dari pengasuhan. Tadi masalah prinsip. Prinsip pengasuhan dalam Islam itu secara teori banyak, Pak. Ayah bunda bisa pelajari itu. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Nah kemudian yang kedua adalah pola pengasuhan tadi. Itu yang saya katakan tadi. Ya, dalam menerapkan kesehariannya, ada enggak kesepakatan antara siapa? Antara kita dengan anak kita. Sejauh mana komunikasi kita? Ya, ketika kita punya anak balita 0 sampai 7, harus diapakan ini? Dan bagaimana cara mendidiknya? Harus seragam. Kalaupun terjadi konflik ya antara kita, harus bagaimana dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu enggak bisa kita apa ya dalam hal ini tidak ada komunikasi gitu. Kan aneh. Setingkat Karang Taruna dan RT saja itu ada rapat terus tiap minggu untuk mencapai apa? Merealisasikan program kerjanya. Ini urusan anak yang katanya mau kumpul bareng bersama di mana? Di surga. Masa sedikit pun kita tidak ada komunikasi dalam masalah ini. Kan aneh. Makanya harus ada apa? Waktu yang lu luang. Bukan dibalik, meluangkan waktu. Jangan, berarti ini waktu sih sisa, gak serius kita. Kalau bahasanya meluangkan waktu. Harus ada apa? Waktu luang untuk siapa? Untuk diskusi tentang masalah anak-anak kita. Gitu Pak. Untuk membangun tadi, kesepakatan pola pengasuhan. Gitu. Ayah bunda kan di rumah masing-masing kan anak-anaknya mungkin usianya berbeda-beda kan gitu. Dan itu secara prinsip pengasuhan Islami memang gak sama. Kalau ayah bunda punya anak perempuan gak mungkin diasuh dengan pola laki-laki. Dan sebaliknya kalau kita punya anak laki-laki, masa mau diasuh pola apa? Pola perempuan kan anak. Nah Al-Quran itu sudah memberikan gambaran. Kalau kita punya anak laki-laki, nih Ismail gitu ya, ini gambarannya siapa? Prototipenya siapa? Ismail alaihi salam. Bagaimana anak kita supaya menjadi Ismail? Gitu. Kalau pola pengasuhan perempuan pun sama. Ini ada gambarannya. Ya. Kalau bisa anak saya menjadi perempuan-perempuan mulia di ahli jannah. Ada empat itu. Ayah bunda harus tahu siapa saja itu. Ya. Kalau bicara tentang keperempuanan, pasti Al-Quran mengarahkannya kepada Maryam binti Ali Imran. Itu kayak gitu tuh. Kemudian kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid. Lalu kepada Fatimah binti Muhammad. Dan terakhir kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Itu disebutin pola pengasuhannya gimana. Karena memang gak sama gitu. Bahkan ketidaksamaan itu nanti beriringan dengan tingkat perkembangan usia. Ini juga kan komunikasinya berbeda ayah bunda sekalian. Gitu. Jadi yang pertama bagaimana prinsip pengasuhannya dalam Islam, lalu bagaimana pola pengasuhannya yang harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan, lalu sesuai dengan apa? Usia perkembangan. Bahkan katanya ya, kalau anak sudah usia SD 4, kelas 4, itu yang paling banyak yang dominan seharusnya siapa? Guru laki-laki. Gimana membentuk mereka supaya jadi laki-laki? Inti gitu ya, pesan yang ingin disampaikan dalam pendidikan itu adalah tentang menumbuhkan fitrah qawamahnya, fitrah kepemimpinannya. Kalaupun perempuan, itu fitrah dari sisi keibuannya. Itu yang harus dominan. Karena disitulah. Sedangkan 0 sampai 7 pola pengasuhan itu yang lebih dominan yang ditekankan apa? Menumbuhkan rasa kecintaan pada anak. Anak itu diajarin supaya suka. Enggak ada anak 0-7 itu istilahnya soleh dan enggak soleh, enggak ada. Yang ada salah dan benar. Makanya jangan dulu bangga, alhamdulillah Ustaz, anak saya usia TK sudah rajin ke masjid. Ya enggak apa-apa, emang udah harusnya begitu. Bukan berarti dia lantas soleh. Sebab targetnya apa? Supaya dia suka ke masjid. Sehingga nanti ketika usia 14 udah gak disuruh gitu. Makanya beda. Awalan kalimatnya udah bukan disuruh lagi, tapi apa? Mengajak bahkan, mengingatkan. Karena sudah cinta datang kemana? Ke masjid. Sehingga di sini juga ayah bunda sekalian, kalau kita menghadapi problematika dalam pengasuhan di anak 0-7 ya, dan kita paham bahwa tujuannya itu adalah untuk menanamkan kecintaan dan kesukaan, paling enggak ini akan mendorong kita lebih sabar lagi menyikapi mereka. Sebab anak di usia itu kebanyakan ngomongnya apa? Enggak mau mulu. Iya kan? Suruh makan enggak, suruh sholat enggak, gitu kan? Iya enggak? Ya memang begitu, enggak aja gitu. Padahal makannya banyak misalnya gitu kan. Dan memang bukan untuk tercapainya tadi. Ya, mereka hanya untuk ditumbuhkan rasa apa? Rasa suka dan rasa cinta. Makanya yang paling dominan yang mendampingi siapa? Ya ibu. Gitu. Ibu nih. Walaupun dalam hal ini bukan berarti peran ayah enggak ada. Ayah harus ada, tetap mendampingi, gitu ya. Cuman dominasinya lebih siapa? Lebih pada ibu. Nah, ini bicara tentang hubungan dengan anak, prinsip lalu pola pengasuhan. Dan yang berikutnya adalah roadmap pengasuhannya tadi. Harus ada terencana. Ini usia anak saya itu sudah sekarang baru menginjak 0 sampai 7. Jadi bunda tuh harus ngapain? Apa yang harus ditanamkan di situ? Menanamkan kecintaan. Ternyata anak saya sekarang anak usia 8 sampai 14 tahun. Ini beda lagi nih. Kalau usia 07 kan itu yuridiksi, kewenangan itu pada siapa? Orang tua. Gitu kan? Jadi dia bisa diperintah. Tapi ketika anak sudah SMP SMA, udah enggak begini nih gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an mencontohkan dan mengajarkan kepada kita memang tidak seperti itu. Tadi misalnya kasus dalam proses Nabi Ismail. Ternyata apa? Anak lebih banyak diajak untuk dia dialog. Gitu ya, anak diajak untuk lebih banyak dialog, bukan sekedar langsung dikoreksi. Gitu ya. Meskipun hal itu sudah ada aturannya. Makanya di sini ada istilah dalam dunia parenting itu the power of question. Kekuatan pertanyaan. Tadi yang saya contohkan. Sebenarnya ada, aturannya sudah jelas, hukumnya sudah jelas. Tapi kita tanya ulang lagi sama siapa? Sama anak kita. Nah, gitu ya. Kalau jam pada maghrib sampai isya itu yang bagusnya seperti apa? Kalau anak kita melihat lagi apa? Asik nongkrong di jalan, asik main sama teman-temannya, asik main gadget, gitu kan? Atau misalnya setelah sholat subuh dia malah tidur lagi. Nah, kalau pada subuh itu bagusnya kayak gimana ya? Itu waktu apa ya? Gitu ditanya. Sehingga dia termotivasi untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Ini kata pakar itu disebutnya the power of question. Wallahu'alam. Kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-31 hingga ke-33, di mana Allah SWT mengkhabarkan dalam ayat-ayat yang mulia ini tentang nikmatnya yang terbesar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sebuah fakta, sebuah hakikat. Bagaimana sikap dan perilaku hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bagaimana balasan mereka kelak ketika mereka telah datang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 31 hingga 33, tiga ayat yang mulia yang difirmankan Allah SWT dalam surah Fatir yang maknanya adalah, dan sungguh apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa Alkitab, yaitu Al-Quran, adalah Al-Haq, kebenaran. Ia membenarkan apa-apa yang ada di depannya berupa kitab-kitab suci sebelumnya dan para rasul yang diutus sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut, Al-Quran tersebut, kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang pemenang dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah karunia yang besar, surga-surga Aden yang mereka akan memasukinya dalam keadaan mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara, serta pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesulitan dan keletihan. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat Alkitab, yaitu Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Haq, huwa Al-Haq, itulah Al-Haq. Karena Al-Quran ini mengandung semua Al-Haq, semua kebenaran. Dan semua kalimatnya adalah Haq, dan hukum-hukumnya adil, khabar-khabarnya Haq. Nah, karena demikian padatnya Al-Quran dengan Al-Haq, dengan kebenaran, maka disifati huwa Al-Haq, dialah kebenaran. Seolah kebenaran itu terbatas dan terfokus pada Al-Quran saja, dan tidak ada di luar Al-Quran kebenaran. Kemudian sifat Al-Quran yang mulia ini, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan kitab-kitab dan Rasul sebelumnya. Dikarenakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lain, semua kitab itu memberikan khabar, mengkhabarkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Quran sebagai penutup kitab suci. Maka setelah apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu tersebut nampak dan wujud serta hadir, maka nyatalah kebenaran kitab-kitab suci terdahulu. Jadi apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab suci terdahulu akan datangnya penutup para nabi dan diturunkannya penutup kitab suci, itu ternyata hak, ternyata benar. Dengan demikian Al-Quran membenarkan khabar yang tertuang dalam kitab-kitab suci terdahulu. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Ahlul Kitab, tetapi mengkufuri Al-Quran, mengingkari Al-Quran, maka gugurlah keimanannya kepada kitab-kitab suci terdahulu. Karena di antara isi kitab-kitab suci terdahulu adalah berisi kabar, berisi pengabaran tentang diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau benar, kalau jujur mereka beriman kepada Injil dan Taurat, maka mereka wajib mengimani ayat-ayat yang berisi khabar tentang diutusnya penutup para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat mengetahui secara mendalam dan sangat maha melihat. Karena pengetahuan Allah yang sempurna terhadap hamba-hambanya memberi kepada setiap umat dan kepada setiap pribadi apa yang layak dengan keadaannya. Karena Allah maha tahu keadaan hamba tersebut secara orang per orang. Maka dia memberi kepada hamba tersebut sesuai dengan keadaan hamba itu, sesuai yang layak bagi hamba tersebut. Dan karena umat ini adalah umat yang terbaik dalam ilmu Allah, dalam penilaian Allah, maka Allah pun mengutus kepada umat ini syariat yang paling sempurna dan mengutus rasul yang paling afdal dan menurunkan kitab suci yang paling a'zam, yang paling agung, sehingga risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Al-Qur'an bersifat universal, bersifat untuk seluruh umat dan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang ke-32 setelah menyifati Al-Quran sebagai Al-Haq yang berisi kebenaran seluruhnya dan seolah-olah tidak ada kebenaran di luar Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi pembenar, menjadi bukti kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Dan bahwasanya Allah maha mengetahui ketika menurunkan Al-Quran ini kepada umat Islam ini, itu umat terbaik. Setelah Allah menyifati keagungan Al-Quranul Karim, kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang berikutnya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu umat ini, umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang istafahumullah, telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi kitab ini. Yang dimaksud mewarisi kitab ini adalah mengimani. Mereka menerima kitab ini dengan iman, dengan keimanan, dan mewarisi ilmu serta amalnya. Mereka mempelajari sebagian dari isi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan mengamalkan isinya, kandungannya. Inilah yang dimaksud dengan para pewaris Alkitab, yaitu mereka yang menerima Al-Quran dengan lapang dada, menerima Al-Quran dengan iman, dan berusaha mempelajari isinya serta menerapkannya. Ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana sikap atau perilaku golongan yang telah dipilih oleh Allah untuk mengimani dan menerima kitab suci yang agung ini. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ maka di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri, yakni melakukan maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran. Mereka beriman kepada Alkitab, tapi meninggalkan sebagian hukum-hukumnya dan melanggar sebagian rambu-rambunya, serta mengabaikan sebagian perintah-perintahnya. Tapi ini tidak sampai kepada kekufuran, tapi kedzaliman. Mereka telah mendzalimi diri sendiri, karena telah mengenal yang hak, namun tidak memegang teguh al-haq tersebut. Tidak benar-benar merasakan nikmat yang besar ini. Kemudian di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu pertengahan. Yakni mereka yang membatasi diri pada penunaian yang wajib-wajib saja. Mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah berupa perintah dan syariat, serta meninggalkan apa yang haram, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kemudian di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat, pemenang dalam kebajikan-kebajikan. Mereka adalah orang yang bersegera dalam amal-amal saleh, dalam ketaatan-ketaatan, dan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan, sehingga mereka pun mengungguli orang-orang lain. Mereka menang dalam kebaikan-kebaikan. Merekalah orang-orang yang menunaikan apa-apa yang fardu, serta menambahnya dengan apa-apa yang nafilah, yang sunnah, meninggalkan apa yang haram, dan menjauhi juga yang makruh. Nah, ketiga golongan ini, mereka semua telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi Alkitab yang suci ini, meskipun martabat atau tingkatan mereka berbeda-beda di akhirat kelak. Dan meskipun keadaan mereka berbeda-beda, akan tetapi bagi setiap kelompok, bagi setiap golongan di antara mereka, ada satu bagian dari pewarisan kitab. Mereka mengambil bagian dari warisan kitab suci itu. Termasuk orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Karena di dalam hatinya ada aslul iman. Ketika di dalam hati orang yang mendzalimi diri sendiri itu, ada asal-asal keimanan atau pokok-pokok keimanan. Dan mereka melakukan sebagian dari amal-amal keimanan, amal saleh. Maka mereka dikatakan ikut mewarisi Alkitab. Karena yang dimaksud dengan mewarisi Alkitab adalah mengimaninya dan mengetahui, mempelajari, mengetahui sebagian isinya serta mengamalkan kandungannya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azanillahu wa iyakum. Tentang memuliakan tamu. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu 'alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun waja'ahu qaumahu yuhra'una ilayhi. Sudahkah datang kepadamu ya Rasulullah kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika tamu itu datang kepadanya dan mengucapkan salam, kemudian Ibrahim pun menjawab salam mereka dan mengatakan qaumun munkarun, mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya. Kemudian ia datang dengan membawa daging yang gemuk dan dibakar. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendekatkan daging itu kepada tamu-tamunya dan ia berkata, ala ta'kulun, silakan kalian mencicipinya. Dalam surat Hud ayat ke-78 bercerita tentang kisah Lut alaihissalam yang juga didatangi oleh tamu-tamunya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Faja'ahu qaumahu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adhar lakum fattaqullah wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika kaumnya datang kepada Lut alaihissalam dengan tergesa-gesa, disebabkan Lut kedatangan tamu-tamunya berupa para malaikat yang berbentuk seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Sedangkan mereka kaum Nabi Lut sudah terkenal dengan pekerjaan mereka yang berbuat fahisyah, berbuat liwat, homoseksual. Maka kaumnya bersegera datang kepada Nabi Lut untuk melihat. Kemudian Nabi Lut berkata kepada, ya kaumi, wahai kaumku, ya ini ada anak-anak perempuanku yang mereka lebih suci bagi kalian. Kemudian Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tuhzuni fi dhaifi, janganlah engkau merendahkanku di hadapan tamu-tamuku. Apakah tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Jadi dua ayat diturunkan berkaitan dengan bagaimana ikramud dhaif, memuliakan tamu yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada orang-orang sebelum kita, bahkan dikatakan dalam sarahnya mungkin sebelum Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam, bahwa memuliakan tamu sesuatu yang sangat besar sekali, akhlak fadilah, akhlak yang utama. Ya, maka dalam ayat yang pertama Allah menceritakan bagaimana ketika tamu itu datang kepada Ibrahim alaihissalam, maka dengan bersegera Nabi Ibrahim menemui keluarganya dengan bersegera, mengambil makanan yang terbaik, bukan makanan yang sisa atau yang tidak kita sukai, tapi yang terbaik. Dikatakan ijlin simin, daging sapi yang paling lezat, daging sapi yang gemuk dan yang paling baik disediakan untuk tamunya. Ini kemuliaan. Dan dikatakan juga dalam surat Lut tadi, tamu yang sama yang datang ke Ibrahim alaihissalam datang ke Nabi Lut alaihissalam. Dan demikian pula betapa mereka itu dimuliakan oleh para nabi. Berarti syariat memuliakan tamu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tamu-tamu itu datang, dikatakan tamu-tamu yang dimuliakan oleh tuan rumahnya.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
7: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik Fikih Islam edisi kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang waktu dan tata cara sholat Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sholat Jumat adalah fardu atau wajib atas laki-laki yang berakal. Dan sudah baligh yang bukan musafir, serta tidak ada udur atau halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang meraih surga Allah dan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah dimulai dari tergelincirnya matahari sampai akhir waktu sholat duhur. Inilah waktu yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tidak sah jika sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa sesungguhnya Nabi sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Pendapat inilah yang dikenal di antara para salaf. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan para imam setelah mereka sholat setiap Jumat setelah tergelincir matahari. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tetap sah walau sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini dipegang juga oleh Imam Ahmad dan Ishaq dengan berargumen pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samah Al-Aqwa. Ia berkata, kami sholat Jumat bersama Nabi jika tergelincir matahari. Kemudian kami pulang mencari bayangan untuk berlindung dari panas. Seandainya beliau hanya sholat Jumat setelah tergelincir matahari, maka ketika selesai, orang akan mendapatkan bayangan benda untuk bernaung dari panas matahari dan telah keluar dari waktu makan dan tidur siang. Dan Sahal bin Sa'ad juga berkata, kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah Jumat. Pendapat ini menyatakan bahwa makan dan tidur siang dalam adat bangsa Arab dahulu dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dinyatakan Ibnu Qutaibah. Demikianlah beberapa pendapat para ulama dan yang rajih adalah pendapat kedua, yaitu waktu sholat Jumat adalah waktu duhur dan sah bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani dan imam yang lainnya. Kemudian pendengar, terkait tata cara sholat Jumat lainnya, bahwa sholat Jumat dilangsungkan setelah didahului dengan dua khutbah. Apabila khatib telah selesai berkhutbah, maka muadzin mengumandangkan iqamah. Dan yang utama bahwa khatib itu juga yang memimpin sholat Jumat, meskipun boleh jika khatib dan imam Jumat itu berbeda. Hal ini dibolehkan karena khutbah adalah amalan tersendiri dan terpisah dari sholat. Hanya saja hal ini menyelisih sunnah. Kemudian terkait jumlah rokaat, bahwa telah mutawatir dan masyhur dari Nabi bahwa beliau sholat Jumat hanya dua rokaat. Demikian pula bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat Jumat itu ada dua rokaat. Dengan ini sholat Jumat adalah sholat tersendiri, bukan sholat duhur dan bukan pengganti dari sholat duhur. Barang siapa menyangka bahwa sholat Jumat adalah sholat duhur yang dikosor atau diringkas, maka ia telah keliru. Akan tetapi sholat Jumat adalah sholat tersendiri yang memiliki syarat dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, sholat Jumat dilakukan 2 rakaat meskipun dalam kondisi mukim. Selanjutnya pendengar, surat apa yang disyariatkan dibaca dalam sholat Jumat? Sebenarnya surat apa saja dari Al-Quran yang dibaca imam setelah Al-Fatihah, maka itu telah mencukupinya. Namun ada beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca pada sholat Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi dahulu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dalam sholat Jumat. Dan dari hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah pada sholat Id dan sholat Jumat. Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah membaca surat Al-Jum'ah karena ia memuat tentang wajibnya sholat Jum'ah dan hukum-hukum melaksanakannya. Adapun hikmah dibacanya surat Al-Munafiqun karena orang-orang munafik tidaklah berkumpul pada suatu majlis yang lebih banyak daripada saat sholat Jumat. Oleh karena itu dibaca surat ini sebagai celaan atas mereka sekaligus peringatan agar mereka bertaubat. Perlu diketahui juga pendengar bahwa bacaan Al-Fatihah dan surat pada sholat Jumat itu harus dengan jahar atau dikeraskan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga tentu menjadi salah satu bukti bahwa sholat Jumat tidak sama dengan sholat duhur. Adapun bacaan-bacaan yang lain di saat sujud, ruku, dan yang lainnya, serta gerakan-gerakannya sama dengan sholat-sholat yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umat yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang penuh dengan pelajaran, yaitu kisah tentang kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud. Perang Uhud adalah ujian besar bagi kaum muslimin setelah kemenangan mereka di Perang Badar. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin menghadapi tantangan besar yang menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita. Mari kita telusuri sebab-sebab kekalahan di Perang Uhud dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kaum Quraisy yang sebelumnya mengalami kekalahan besar di Perang Badar datang dengan pasukan besar untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan dan membawa pasukan yang jauh lebih besar. Dengan persenjataan lengkap dan pasukan yang siap untuk bertempur, mereka bertekad untuk mengalahkan kaum muslimin dan menghentikan dakwah Islam di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadapi musuh di Gunung Uhud. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan sekelompok pemanah di atas bukit yang disebut dengan Bukit Rumat. Beliau memberikan perintah tegas kepada para pemanah agar tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. karena posisi bukit ini sangat penting untuk mempertahankan pertahanan kaum muslimin. Pendengar dirahmati Allah, dalam perang Uhud, kaum muslimin awalnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Para sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan lain-lain bertempur dengan gagah berani dan membuat pasukan kafir Quraisy kehilangan kendali. Namun kemenangan yang hampir diraih ini berubah menjadi kekalahan karena beberapa sebab penting. Di antara sebab itu pertama adalah ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab utama kekalahan kaum muslimin di perang Uhud adalah ketidaktaatan sebagian pemanah terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemanah di Bukit Rumat awalnya diperintahkan Rasulullah untuk tetap di tempat mereka apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat bahwa kaum kafir Quraisy mulai mundur dan banyak harta rampasan perang yang tertinggal, sebagian besar dari mereka tergoda untuk turun dan mengumpulkan harta tersebut. Mereka mengira bahwa pertempuran telah usai dan kemenangan sudah ada di tangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan agar mereka tetap berada di bukit hingga ada instruksi lebih lanjut. Ketidaktaatan ini membuka celah besar dalam barisan kaum muslimin dan memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang dari belakang. Dua serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pendengar yang budiman, ketidaktaatan sebagian pemanah ini memberikan peluang bagi Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy untuk memanfaatkan situasi. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai ahli strategi perang melihat bukit pertahanan muslimin yang ditinggalkan oleh sebagian pemanah. Ia segera memimpin pasukannya untuk menyerang dari belakang melalui bukit yang sudah kosong. Serangan balik dari arah belakang ini membuat kaum muslimin terkejut dan mengacaukan barisan mereka. Para sahabat yang semula yakin akan kemenangan mulai kehilangan kendali dan pertempuran semakin kacau. Serangan dari berbagai arah ini membuat kaum muslimin terjebak sehingga kemenangan yang semula hampir diraih berubah menjadi kekalahan. 3. Tersebarnya kabar palsu tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kekacauan pertempuran, tersebar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah gugur. Kabar ini membuat semangat juang sebagian besar kaum muslimin menurun. Sebagian dari mereka merasa bahwa tanpa kehadiran Rasulullah, perjuangan sudah tidak ada artinya. Mereka merasa terpukul dan beberapa di antara mereka mulai kehilangan harapan. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya masih hidup dan terluka dalam pertempuran. Beberapa sahabat setia seperti Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma melindungi Rasulullah dengan gagah berani. Keteguhan hati para sahabat ini akhirnya membuat kaum muslimin yang tersisa mampu mengatasi serangan musuh dan bertahan hingga kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mundur. Pendengar rahmati Allah, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud menyisahkan banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Di antaranya adalah satu pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah pentingnya ketaatan kepada pemimpin, terutama dalam situasi yang genting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada para pemanah untuk tetap dalam posisi mereka karena posisi bukit sangat strategis. Namun sebagian pemanah tidak menaati perintah ini sehingga membuka celah bagi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan kepada pemimpin yang baik adalah kunci keberhasilan, baik dalam organisasi, keluarga maupun bermasyarakat. Ketidaktaatan dapat membuka peluang bagi datangnya masalah ataupun kekalahan. 2. Menahan diri dari godaan dunia. Ketika para pemanah melihat harta rampasan perang, sebagian dari mereka tak bisa menahan diri dan tergoda untuk meninggalkan posisi mereka demi mengambil harta tersebut. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa keinginan terhadap dunia seringkali bisa mengalihkan perhatian kita dari tugas dan tanggung jawab yang utama. Penting bagi kita untuk selalu menahan diri dari godaan dunia dan fokus pada amanah yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang ketiga, keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Ketika tersebar kabar bahwa Rasulullah telah gugur, sebagian sahabat merasa terpukul. Namun sebagian yang lainnya tetap tegar dan bertahan, seperti Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berusaha melindungi Rasulullah dengan segenap kekuatan mereka. Pelajaran dari keteguhan hati ini adalah bahwa dalam menghadapi ujian dan masalah, kita harus tetap kuat dan tak mudah menyerah. Keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ujian. Keempat, ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin dalam perang Uhud sebagai bentuk kasih sayangnya. Melalui ujian ini, Allah mengingatkan mereka bahwa kemenangan bukan hanya karena jumlah dan kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan dan rahmatnya. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan mengajarkan bahwa kesuksesan sejati hanya datang darinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita dari kelemahan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sebab-sebab kekalahan di perang Uhud dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong seluruh urusan kalian, baik duniawi maupun ukhrawi. Dan sesungguhnya, mendirikan sholat itu sangatlah berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk yang tidak berat mengerjakannya. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya untuk diberikan pahala atas amal-amalnya, dan mereka akan kembali kepadanya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih dakwah,
3: gitu kan. Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
5: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukran kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
6: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi memberikan kepada kita pelajaran berharga seperti keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti Turki yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama di abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas, termasuk Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Anatolia. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang bermigrasi ke wilayah Persia dan sekitarnya pada abad ke-11. Mereka berhasil mendirikan sebuah kekaisaran yang sangat luas, mencakup wilayah Iran, Irak, Suriah, dan Anatolia. Sebagai penguasa Muslim, Saljuk sangat mendukung perkembangan dan penerapan hukum Islam di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk terhadap hukum Islam adalah pembangunan sistem pendidikan Islam melalui madrasah. Mereka mendirikan banyak madrasah yang menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama dan hukum Islam. Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh wazir terkenal Nizamul Mulk adalah salah satu contohnya. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa mendatang. Madrasah-madrasah tersebut memainkan peran penting dalam mengajarkan fikih atau hukum Islam kepada para pelajar dan ulama. Para ulama yang dilatih di madrasah ini kemudian menyebarkan pengetahuan hukum Islam ke berbagai wilayah, membantu memperkuat dan memperluas penerapan syariah di seluruh kekaisaran Saljuk. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mendukung dan menyebarkan berbagai madhab fikih, termasuk di antaranya adalah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada masa pemerintahan mereka, madhab Hanafi dan Syafi'i menjadi dominan di banyak wilayah kekuasaan Saljuk. Para ulama dari madhab-madhab ini seringkali diberikan posisi penting dalam administrasi pemerintahan dan sistem peradilan. Dukungan terhadap berbagai madhab ini mendorong kemudahan hukum di dalam Islam, memungkinkan interpretasi dan penerapan hukum Islam yang lebih beragam dan sesuai dengan kondisi lokal. Para ulama madhab juga berperan sebagai penasehat hukum bagi para penguasa Saljuk, membantu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dinasti Saljuk mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan terstruktur, yang membantu penerapan hukum Islam dengan lebih efektif. Mereka mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem administrasi pemerintahan, memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Salah satu contoh penting dalam penerapan hukum pidana Islam, pemerintah Saljuk memperkuat sistem peradilan pidana berdasarkan syariah, memastikan bahwa kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan dan perzinahan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mereka juga membangun sistem penjara yang lebih teratur dan humanis. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mengembangkan hukum sosial dan ekonomi dalam Islam. Mereka mendukung penerapan zakat sebagai salah satu pilar utama Islam yang tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen retribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan, dan juga tentu saja masalah-masalah sosial pun teratasi. Selain itu, Saljuk menerapkan jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim. Jizyah ini digunakan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada warga non-muslim serta mendukung kebutuhan negara. Implementasi dari jizyah menunjukkan upaya Saljuk dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Saljuk juga mendukung pengembangan pengetahuan hukum Islam melalui kegiatan akademik dan intelektual. Mereka memberikan patronase kepada banyak ulama dan sarjana yang menghasilkan banyak karya-karya penting dalam fikih dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dukungan ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut dari doktrin hukum Islam dan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. Dalam bidang hukum keluarga dan perdata, dinasti Saljuk memainkan peran dalam memperkuat dan mengkodifikasi aturan-aturan yang ada. Mereka memastikan bahwa hukum perkawinan, warisan, dan hubungan keluarga diterapkan sesuai dengan syariah. Ini membantu menciptakan kerangka hukum yang stabil dan adil bagi masyarakat Muslim di wilayah kekuasaan mereka. Pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan dan penyebaran pengetahuan hukum Islam melalui madrasah dan ulama, tetapi juga memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan pemerintahan. Dukungan mereka terhadap berbagai madhab fikih mendorong terjadinya pluralitas dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Melalui sistem administrasi yang efisien dan kebijakan-kebijakan yang untuk semua, dinasti Saljuk berhasil menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan sejahtera. Pengaruh mereka terhadap hukum pidana, sosial, ekonomi, dan perdata memperkuat hukum-hukum Islam dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan hukum. Secara keseluruhan, kontribusi dinasti Saljuk terhadap hukum Islam tidak hanya signifikan pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi perkembangan hukum Islam hingga hari ini. Kekuasaan mereka menjadi contoh bagaimana syariah dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Masa pemerintahan mereka terjadi banyak perkembangan dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam. Lantas apa pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam? Berikut ini adalah ringkasannya. 1. Pengembangan fikih. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk adalah pengembangan fikih. Mereka mendukung perkembangan berbagai madhab fikih, termasuk madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dinasti Saljuk memperkuat hubungan antara pemerintahan dan ulama, yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. 2. Pengaruh terhadap madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah salah satu madhab fikih yang paling populer di wilayah yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mendukung pengembangan dan penyebaran madhab ini melalui pendidikan dan pengajaran. Mereka juga memperkuat hubungan antara ulama Hanafi dan pemerintah, yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih terstruktur dan sistematis. 3. Pengembangan hukum sosial. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum sosial termasuk zakat dan jizyah. Mereka memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan publik. Jizyah sebagai pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim digunakan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga negara non-muslim. 4. Pengaruh terhadap hukum pidana. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum pidana. Mereka memperkuat sistem hukum pidana dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum pidana yang lebih sistematis dan terstruktur. 5. Pengaruh terhadap hukum perdata. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum perdata. Mereka memperkuat sistem hukum perdata dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum perdata yang lebih sistematis dan terstruktur. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. Mereka mendukung pengembangan berbagai madhab fikih, termasuk seluruh madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan ulama. Pengaruh mereka terhadap pengembangan hukum Islam sangat sistematis dalam sejarah Islam, dan memberikan dasar bagi perkembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Hammam bin Yahya rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang terkenal dalam dunia hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang terpercaya atau thiqah, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kualitas hafalannya. Hammam bin Yahya memiliki peran penting dalam melestarikan tradisi ilmu hadis, terutama riwayat-riwayatnya dari tokoh besar seperti Qatadah bin Di'amah. Hammam bin Yahya lahir di kota Basrah, sebuah kota penting dalam perkembangan ilmu keislaman. Basrah pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis dan tafsir. Hammam bin Yahya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual, yang memungkinkan dirinya menjadi salah satu perawi hadis yang diakui. Hammam bin Yahya mulai mempelajari ilmu agama sejak usia muda, berguru kepada sejumlah ulama besar pada masanya. Kepribadian Hammam bin Yahya yang dikenal jujur dan berdedikasi terhadap ilmu membuatnya dihormati oleh murid-muridnya dan generasi setelahnya. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang murid dari Qatadah bin Di'amah, seorang ulama besar dan seorang perawi hadis yang terpercaya. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Qatadah, yang kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi para perawi lainnya. Selain itu, Hammam bin Yahya juga belajar dari beberapa tokoh lain, termasuk diantaranya yang pertama, Yahya bin Abi Katsir, seorang ahli hadis yang juga dikenal karena ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis. Dan yang kedua, Hisyam bin Urwah, keponakan dari Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha, yang memiliki akses langsung ke sumber-sumber hadis dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya memiliki kontribusi besar dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kekuatan utamanya adalah keterlibatannya dalam menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Di'amah. Sebagian ulama bahkan menganggap riwayat Hammam dari Qatadah
9: lebih unggul dibandingkan beberapa perawi lain seperti Hammad bin Salamah dan Abban bin Yazid. Namun meskipun diakui sebagai perawi yang terpercaya, ada beberapa ulama yang memberikan kritik terhadap kualitas hafalannya. Yazid bin Zura'i misalnya. Beliau menyatakan bahwa hafalan Hammam bin Yahya kurang kuat, tetapi kitabnya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Hammam bin Yahya cenderung lebih unggul ketika meriwayatkan hadis langsung dari catatan yang ia miliki. Pendengar yang budiman, para ulama memberikan penilaian yang beragam tentang Hammam bin Yahya. Sebagian besar sepakat bahwa ia adalah perawi yang terpercaya. Tetapi ada juga yang menyebutkan kelemahan dalam hafalannya. Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai Hammam bin Yahya. Yang pertama, Yahya bin Ma'in. Beliau menganggap Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya atau thiqah. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Hammam bin Yahya memiliki kitab yang baik dan hafalannya dapat diterima. Yang ketiga, Abu Zur'ah. Beliau tidak melihat masalah dalam riwayat Hammam bin Yahya. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah perawi yang dapat diandalkan. Yang keempat, Yahya Al-Qottan. Beliau memberikan kritik terhadap Hammam bin Yahya, terutama terkait dengan hafalannya. Namun beberapa ulama seperti Abdullah bin Mahdi menganggap kritik ini tidak adil karena Yahya Al-Qottan tidak memiliki interaksi langsung dengan Hammam bin Yahya. Dan yang terakhir, yang kelima, Ibnu Sa'ad. Beliau mengakui Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya, meskipun terkadang ia melakukan kesalahan. Dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hammam bin Yahya secara umum diakui sebagai perawi yang kredibel, meskipun ada beberapa kelemahan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya dikenal sebagai salah satu perawi hadis dalam kitab-kitab hadis yang utama, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kontribusinya sangat penting dalam menjaga keutuhan riwayat-riwayat yang berasal dari Qatadah bin Di'amah dan ulama lainnya. Hammam bin Yahya juga sering disebutkan dalam kitab-kitab biografi perawi seperti Tahzib al-Kamal dan Tahzib at-Tahzib, yang menunjukkan pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagai perawi yang aktif, Hammam bin Yahya meriwayatkan banyak hadis dari Qatadah bin Di'amah dan guru-gurunya yang lain. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hammam adalah larangan Rasulullah SAW untuk minum sambil berdiri, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjadi salah satu contoh keakuratan Hammam bin Yahya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Sebagai tokoh yang aktif dalam transmisi hadis, Hammam bin Yahya tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Yahya Al-Qottan memberikan catatan negatif terhadap hafalannya. Namun ulama lain seperti Abdullah bin Mubarak membela Hammam bin Yahya dengan menyebutnya sebagai perawi yang kokoh, khususnya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Kemudian Ibnu Hibban juga memberikan pandangan yang positif terhadap Hammam bin Yahya. Beliau menyatakan bahwa Hammam termasuk di antara perawi yang melewati tahap pengujian atau imtihan, sehingga dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kritik, kontribusi Hammam bin Yahya dalam ilmu hadis tetap diakui oleh mayoritas ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya wafat pada tahun 164 Hijriah di kota Basrah. Menurut beberapa riwayat, ia meninggal pada bulan Ramadan. Wafatnya Hammam bin Yahya menjadi kehilangan besar bagi dunia ilmu hadis, karena ia merupakan salah satu perawi yang menjaga tradisi keilmuan dari generasi sebelumnya. Kehidupan Hammam bin Yahya memberikan beberapa pelajaran penting bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, tentang kesungguhan dalam menjaga ilmu. Hammam bin Yahya menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mempelajari dan meriwayatkan hadis. Meskipun ada kritik terhadap hafalannya, ia tetap berusaha menjaga akurasi riwayat dengan menggunakan catatan yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang sikap rendah hati. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang pribadi yang rendah hati, sebagaimana yang tercermin dalam pernyataannya bahwa ia merasa malu kepada Allah jika hanya mempelajari hadis untuk menyampaikannya kepada manusia. Hal ini menunjukkan ketulusan niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keteguhan dalam menghadapi kritik. Hammam bin Yahya tetap dihormati sebagai seorang perawi yang terpercaya meskipun menghadapi kritik dari sebagian ulama. Keteguhannya ini menjadi inspirasi bagi para ulama setelahnya untuk terus menjaga ilmu meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pendengar yang dirahmati Allah, Hammam bin Yahya rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah transmisi hadis. Meskipun terdapat kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menjaga tradisi keilmuan Islam tidak dapat disangkal. Hammam bin Yahya menjadi teladan bagi para penuntut ilmu, khususnya dalam hal kesungguhan dan ketulusan dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu agama. Warisan ilmu yang ia tinggalkan terus memberikan manfaat bagi generasi Muslim hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam.
10: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
12: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 130 sampai 133. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan, dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dulu, di mana mereka mengatakan, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Namun jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokoknya. Demikian seterusnya, pada setiap tahunnya, mungkin jumlah yang sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang bahaya dari riba. Kemudian pendengar, Di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah, agar dia beruntung di dunia dan di akhirat, dan Allah mengancam dan memperingatkan mereka dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya, agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan periharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat. Kemudian pendengar, di mana saja Anda berada, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar hamba-hambanya bersegera dalam berbuat kebaikan dan bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah dengan mendekatkan diri kepadanya serta untuk meraih surganya. Allah berfirman, وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sebagaimana sebelumnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang kafir, Allah pun telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka telah ada saat ini, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah, wa jannatin arduha samawat wal ard, ini dimaksudkan sebagai kabar akan keluasan surga tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa lebarnya sama dengan panjangnya, karena bentuknya seperti kubah yang berada di bawah arasy Allah. Dan sesuatu yang berbentuk seperti kubah atau bundar itu mempunyai lebar yang sama dengan panjangnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ wasaqfuha arsyur rahman. Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Darinya mengalir sungai-sungai surga, sedangkan atapnya adalah arasy ar-Rahman. Nah, ayat ini pendengar, seperti halnya firman Allah di surat Al-Hadid ayat ke-21. Allah berfirman, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah pendengar, dalam hal ini Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah neraka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Tidakkah engkau lihat malam jika datang menutupi segala sesuatu, lalu di manakah siang?" Lelaki itu menjawab, "Di tempat yang dikehendaki Allah." Maka Nabi berkata, "Demikian juga neraka, maka tempatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah." Dan dalam musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan hadis yang semisal, bahwa Heraklius pernah mengirimkan surat kepada Nabi SAW yang isinya, "Engkau telah mengajakku ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah letak neraka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Maha suci Allah, lalu di mana malam jika siang telah tiba?" Maksudnya, bahwa waktu siang itu jika telah menutupi permukaan bumi satu sisinya, maka malam berada di sisi yang lain. Demikian juga dengan surga, yang berada di tempat yang paling tinggi, di atas langit, di bawah arasy, dan luasnya seperti yang difirmankan Allah, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara keluasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Nah, dari riwayat tersebut mendengar, maka ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Boleh jadi, pertama, tidak terlihatnya malam jika siang muncul tidak berarti malam tidak memiliki tempat, walaupun kita tidak mengetahuinya. Demikian juga siang, jika malam tiba, dia berada di tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian kemungkinan kedua, bisa juga bermakna bahwa jika waktu siang menutupi permukaan bumi dari satu sisi, maka malam berada pada sisi yang lain dari permukaan bumi ini. Maka demikianlah surga dengan segala keluasannya. Dia berada di tempat yang paling tinggi di atas langit, di bawah arasy, di samping Sidratul Muntaha, sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Jadi tidak ada pertentangan antara luas surga seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, haram mengonsumsi riba, baik yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Kemudian, penjelasan tentang riba jahiliyah, yaitu riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Lalu selanjutnya, kewajiban bertakwa bagi orang yang menginginkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu, kewajiban untuk menjauhkan diri dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan rahmat berupa ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya. Lalu selanjutnya, kewajiban untuk segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya, karena Allah berfirman, dan bersegeralah. Selanjutnya pendengar, penjelasan tentang luasnya surga. Dan surga itu sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin," telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Dan terakhir, di antara pelajaran yang ada, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah para penghuni surga, dan merekalah orang-orang yang berhak mewarisi surga. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
15: Mutiara hadis.
16: Seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." Artinya, jangan marah. Orang tersebut menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, bisa jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya tersebut memiliki karakter mudah marah atau emosional, sehingga beliau mengkhususkan nasihat ini untuknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah merupakan tabiat syaitan, sehingga orang yang marah akan menyimpang dari keadaan yang normal, berkata batil, berbuat tercela, munculnya kedengkian dan permusuhan serta perbuatan-perbuatan haram yang lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan diri kita agar tidak marah dengan cara berakhlak yang terpuji seperti lemah lembut, penyayang dan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya di saat seseorang itu marah.
17: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
18: Dengar rahmatullah. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu, atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhabba an ardi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tikahu minan nar." Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim ketika ia tidak ada ya, membela orang yang sedang digibah menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Ya, ini pahala besar sekali bagi orang-orang yang membela kehormatan orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membela saudara kita yang sedang digunjing, yang sedang digibahi, ya, oleh sesama muslim, maka kita menghindarinya, menghindari majelis-majelis semacam itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau Muhammad, ya, melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, maka hindari mereka, ya, keluar dari mereka, jangan bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain, ya. Dan termasuk larangan Allah Azza wa Jalla yaitu tentang ghibah. Ketika kita sedang berada di majlis, ya, kemudian mereka mulai menggibah saudara kita dan kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa melarangnya, maka kita keluar. Ya, kita keluar dan tidak bersama mereka. Kemudian yang terakhir, ya, bagi kita ketika kita berada di dalam majlis, kemudian kita ingin mengakhiri pembicaraan kita, maka hendaknya kita membaca doa kafaratul majlis. Ya, membaca doa kafaratul majlis, yang mana hal ini jika dibaca maka akan menjadi penghapus dosa-dosa, ya, selama kita berada di majlis itu. Ya, yaitu bacaannya, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini, baca doa ini, subhanaka Allahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selainmu, tidak ada Rabb yang disembah selainmu, astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku pun bertaubat kepadamu. Ya, ini orang-orang yang mengakhiri majlisnya dengan doa semacam ini, maka dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kesalahan-kesalahannya selama berada dalam majlis itu. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa saja yang duduk di satu majlis, fakathura fihi laghatuhu, kemudian banyak sekali pembicaraan yang tidak berguna. Ya, faqala qabla an yakuma min majlisihi, kemudian dia membaca sebelum dia berdiri dari majlis itu, sebelum dia bangkit dari majlis itu, ya, dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni, ya, ucapan-ucapan selama dia berada dalam majlis itu. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan dalam menghindari majlis-majlis atau tempat duduk yang akan merugikan kita, yaitu setiap tempat duduk yang tidak ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, setiap tempat duduk yang tidak membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembicaraannya itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang mubah, tapi ketika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan rugi. Ya. Dan keburukannya akan bertambah besar ketika dia bermajlis, ya, sambil menceritakan keburukan-keburukan sesama muslim.
19: Doa agar dikaruniakan surga dan dilindungi dari neraka. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi dengan tanpa dihisab dan tanpa didahului azab.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
3: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940.
20: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي waqala hadithun hasanun sahih. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
21: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
22: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, agar tidak terhapus pahala amalan kalian, sedangkan kalian tidak menyadari.

0: لهم مغفرة وأجر عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menguji hati mereka dan memurnikannya untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari balik kamarmu, wahai Nabi, kebanyakan mereka tidak memahami adab terhadap Rasul.

Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hukum-hukum terkait pergaulan dalam Islam.

Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti kebenarannya, agar kalian tidak menimpakan suatu keburukan kepada suatu kaum karena kecerobohan kalian, sehingga menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu.

0: أولئك هم الراشدون.
1: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapat banyak kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka yang memiliki sifat seperti itulah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus.

Kebaikan yang seperti itu adalah karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
1: Apabila ada dua golongan dari kaum yang beriman berperang, hendaklah kalian damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu berbuat zalim terhadap yang lainnya, hendaklah yang berbuat zalim itu kalian perangi sampai mereka kembali pada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kalian berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

0: لَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan takutlah terhadap Allah agar kalian mendapat rahmat.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada para penghuni surga sebuah kenikmatan yang merupakan puncak kenikmatan surga, yaitu memandang kepada wajah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini adalah sebuah kabar gembira yang telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya dan juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Di dalam Al-Quran, dalil-dalil tentang hal ini dinyatakan dalam ayat-ayat berikut. Surat Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Surat Yunus ayat 26. Surat Qaf ayat 35. Dan Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Ayat-ayat tersebut menegaskan suatu perkara yang merupakan keyakinan Ahlus Sunnah, yaitu bahwasanya orang-orang mukmin di surga kelak akan diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memandang kepada wajahnya yang maha mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam beberapa hadisnya yang sahih tentang perkara ini. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat bulan pada malam purnama. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innakum satarawna rabbakum 'iyana kama tarawna hadzal qamar la tudhamuna fi ru'yatih."
0: Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kabar gembira yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sambutlah kabar gembira ini dan beramallah untuk meraih surga, serta bersabarlah dalam memegang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang berat yang tidak disukai oleh hawa nafsu.

0: Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81 sampai dengan ayat 112.
1: Kisah beberapa orang Nabi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami tundukkan bagi Sulaiman angin yang bertiup sangat kencang, yang dapat membawanya dan orang-orang yang bersamanya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri Baitul Maqdis yang kami berkahi. Sesungguhnya ilmu kami meliputi segala sesuatu.

dan kami tundukkan pula bagi Sulaiman sebagian dari setan-setan yang ia jadikan sebagai pembantu dalam perkara yang tidak mampu dilakukan oleh selain mereka. Mereka menyelam di laut untuk mengambil mutiara dan batu-batu mulia, serta mengerjakan pekerjaan lainnya. Mereka tidak sanggup menolak apa yang diinginkan Sulaiman dari mereka. Allah memelihara mereka untuknya dengan kekuatan dan keperkasaannya.

Ingatlah kisah hamba kami, Ayub, ketika kami mengujinya dengan penyakit berat di tubuhnya. Namun ia tetap bersabar dan berharap pahala, serta berseru kepada Rabb-nya, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, sedangkan engkau adalah yang maha penyayang dari semua penyayang, maka hilangkanlah penyakit dariku."

0: maka kami mengabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan kepadanya apa yang telah hilang darinya, yaitu keluarga, anak dan harta dengan berlipat. Kami melakukan hal itu sebagai rahmat dari kami, dan agar ia menjadi teladan bagi setiap orang yang sabar menghadapi ujian, serta beribadah kepadanya.
1: Wa Ismail wa Idris wa Dzalkif kullum minas sabirin.
0: Ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, dan bersabar atas segala ketentuannya.

kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih, zahir maupun batinnya.

0: Ingatlah kisah orang yang pernah ditelan ikan besar, yaitu Yunus. Allah mengutusnya kepada kaumnya untuk menyeru mereka, tetapi mereka tidak beriman. Kemudian ia memperingatkan mereka dengan azab, tetapi mereka tidak bertaubat. Lalu ia tidak bersabar terhadap mereka, dan pergi dari kaumnya dalam keadaan marah terhadap mereka, sesak dadanya karena kedurhakaan mereka. Ia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya. Ternyata Allah mengujinya dengan kesulitan, serta ditelan ikan besar di laut. Ia pun menyeru Rabbnya dalam kegelapan malam, lautan, dan perut ikan dengan berucap, "Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, wahai Rabbku. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka kami mengabulkan doanya, dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, lagi mengamalkan syariat kami.

maka kami kabulkan doanya, dan kami berikan anak, yaitu Yahya kepadanya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung dan melahirkan setelah sebelumnya mandul. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan mengharap apa yang ada di sisi kami, lagi takut terhadap azab kami. Mereka adalah orang-orang yang tunduk lagi merendahkan diri kepada kami.

Ingatlah kisah Maryam binti Imran yang memelihara kemaluannya dari keharaman dan tidak pernah melakukan perbuatan nista selama hidupnya. Kami mengutus Jibril kepadanya, lalu meniupkan ruh pada kerah bajunya, dan tiupan itu sampai ke rahimnya. Dengan tiupan itulah kami menciptakan Isa. Maka ia mengandung dengan tanpa suami, ia dan anaknya, dengan cara penciptaan seperti itu, adalah tanda kekuasaan Allah bagi manusia hingga hari kiamat.

0: Sesungguhnya para nabi itu menganut agama yang satu, yakni Islam. Dan akulah Rob kalian, wahai manusia, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi manusia berselisih terhadap rasul-rasul mereka, dan banyak dari pengikut mereka yang berpecah belah dalam urusan agama. Mereka semua akan kembali kepada kami dan akan dihisab sesuai amal perbuatan mereka.

0: يعملون.
1: Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, sedang dia beriman, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Bahkan Allah melipat gandakan semuanya dengan berkali-kali lipat, dan ia akan mendapati apa yang telah dilakukannya tertulis dalam buku catatan amalnya pada hari ketika ia dibangkitkan.

Tidak mungkin penduduk negeri-negeri yang telah kami binasakan karena kekafiran dan kezoliman mereka dapat kembali lagi ke dunia sebelum hari kiamat.

hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka, dan mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi dan bertebaran di berbagai penjuru dengan cepat.

Dan apabila kiamat sudah dekat dan kedahsyatannya tampak, maka ketika itulah mata orang-orang kafir terbelalak karena melihat ketakutan yang mencekam, seraya menyesali diri mereka. Duhai celaka kami, sesungguhnya kami lalai terhadap hari ini dan lalai menyiapkan diri untuknya, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.

0: Yahudi.
1: Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kalian dan mereka pasti masuk di dalamnya.

0: ta'budun.
1: Seandainya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu adalah sesembahan yang berhak disembah, niscaya mereka tidak masuk neraka jahanam bersama kalian. Sesungguhnya masing-masing dari penyembah dan yang disembah akan kekal di dalam neraka jahanam.

Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka tidak bisa mendengar di neraka karena dahsyatnya azab mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang telah ada ketetapan dari kami untuk mendapatkan kebahagiaan yang baik, karena mereka termasuk ahli surga, mereka itulah orang-orang yang dijauhkan dari neraka.

mereka tidak mendengar suara kobaran api neraka dan jasad terbakar di dalamnya, karena mereka menghuni tempat tinggal mereka di surga, dan mereka kekal selama-lamanya dalam kenikmatan dan kelezatan yang disukai jiwa mereka.

0: Daud.
1: Mereka tidak dicemaskan oleh ketakutan yang sangat besar pada hari kiamat. Bahkan mereka diberi kabar gembira oleh malaikat. Inilah hari yang telah dijanjikan kepada kalian, yang di dalamnya terdapat kemurahan dari Allah dan pahala yang besar.
0: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ

Hari ketika kami menggulung langit, sebagaimana lembaran-lembaran kertas digulung. Pada hari itu kami membangkitkan makhluk sesuai bentuk yang kami ciptakan pada pertama kalinya. Sesungguhnya kami senantiasa melaksanakan janji kami.

Sesungguhnya telah kami tulis dalam kitab-kitab yang diturunkan, sesudah ditulis dalam Al-Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.

sesungguhnya pada apa yang dibacakan ini, benar-benar terdapat pelajaran yang cukup bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Dia syariatkan.

dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semua manusia. Barang siapa beriman kepadamu, maka ia bahagia dan selamat. Barang siapa yang tidak beriman, maka ia merugi.

0: واحد فهل أنتم مسلمون.
1: Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku dan yang dengannya aku diutus ialah bahwa sesembahan kalian yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah, maka berserah dirilah kepadanya dan beribadahlah kepadanya.

0: يَشْرِكُونَ.
1: Jika mereka berpaling dari Islam, maka katakanlah kepada mereka, Aku menyampaikan kepada kalian semua apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Karena itu aku dan kalian sama dalam pengetahuan, dan aku tidak tahu setelah itu kapankah azab yang diancamkan atas kalian akan menimpa kalian.

Sesungguhnya Allah mengetahui perkataan yang kalian ucapkan dan perkataan yang kalian sembunyikan dalam hati, dan Dia akan menghisab kalian atas hal itu.

0: dan aku tidak tahu. Boleh jadi penundaan azab yang kalian minta disegerakan itu adalah ujian dan cobaan bagi kalian, serta kesenangan yang singkat di dunia hingga suatu waktu, sehingga kekufuran kalian bertambah, kemudian azab kalian bertambah berat.
1: Qala rabbi ihkum bil haqq

0: يَشْكُرُونَ.
1: Nabi Muhammad berkata, "Wahai Rabbku, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan keputusan yang benar. Dan kami memohon pertolongan kepada Rabb kami, Ar-Rahman, atas apa yang kalian katakan, wahai orang-orang kafir."
2: فتياتي اليومي كفاكي تركاب الخلف سرابي عودي
3: Pemuda Hijrah. Perbaiki diri pemuda iman dalam rubrik Pemuda Hijrah.

Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah yang berbahagia, yang juga mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Hendaknya kita bersyukur jika kita sudah terbiasa mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti menggunakan siwak, mandi di hari Jumat, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Akan tetapi, kita juga terkadang lupa ya. Lupa mengerjakan sunnah Rasulullah SAW yang satu ini. Yaitu apa? Berakhlak mulia alias akhlak terpuji. Sahabat Hijrah, emang masalah paling penting ya dalam Islam itu adalah akidah. Akan tetapi akidah juga gak cukup. Kita juga harus menghiasi diri kita dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu juga bisa menjadi tolak ukur baik buruknya akidah seseorang. Akhlak yang mulia adalah cerminan. Cerminan apa? Cerminan keimanan seseorang. Dan gak hanya ilmu saja yang menjadi penilaian. Terkadang ilmu juga kalau gak ada amalnya sama aja bohong. Bisa jadi seorang yang ilmunya terlihat tinggi, tapi akhlaknya jelek. Mulutnya ember gitu, sering menghina orang lain, jamaah orang lain, kajian orang lain. Maka dari itu, akhlak adalah cerminan iman dan ilmu. Kalau kita bisa umpama ini, iman dan ilmu itu akan tertutup akhlak yang jelek. Sehingga ketika seseorang memiliki akhlak yang jelek, ya sudah dipastikan tuh ilmu dan imannya tidak bisa terlihat. Bahkan di Sobat Hijrah, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi serta Al-Hakim. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkannya selain Engkau. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau." Hadisnya sahih riwayat Muslim. Bayangin sob, bayangin coba. Rasulullah saja yang maksum dari dosa-dosa dan memiliki kepribadian yang sempurna aja berlindung kepada Allah dari apa? Akhlak yang buruk. Apalagi kita nih. Waduh, gak kebayang ya. Kita gak ada nilai apa-apa dibandingkan pribadi Rasulullah SAW yang tercinta. Wah, ngeri banget ya kalau ada orang yang jelek akhlak ini. Buruk sekali. Coba kita cek dalam Al-Qur'annya. Allah Ta'ala juga mendeskripsikan orang yang berakhlak itu sebagai seorang ibadur rahman atau hamba-hamba yang baik dari Rabb yang penyayang. Cek surat Al-Furqan ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata yang baik. Sahabat Hijrah yang berbahagia. Banyak banget deh pokoknya. Banyak banget macam-macam akhlak mulia yang harus kita miliki sebagai generasi muslim, generasi terbaik. Di antara akhlak yang harus kita miliki adalah seperti misalkan menyayangi, mencintai saudara seiman. Seperti Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti dalam sebuah hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahihain. Selain itu, kita juga dituntut nih untuk apa? Menghormati dan memuliakan tamu serta tetangga. Cek hadis Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah mengatakan yang baik atau hendaklah dia diam saja. Jelas banget nih hadisnya. Selain itu yang disebutkan, masih banyak lagi sebenarnya akhlak yang baik yang harus kita jadikan sebuah habit, kebiasaan. Misalkan mengucapkan dan menjawab salam, kemudian meminta izin, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, bersikap santun dan gak sombong, bicaranya sopan, gak songong, gak menghina, gak meremehkan. Tentunya ini sifat-sifat yang harus kita jaga, yaitu lidah atau lisan kita ini. Anggota badan kita juga gak boleh menyakiti orang lain, ya, seperti menampar, memukul, ya, atau yang lainnya. Gak boleh ini. Sesama muslim tidak boleh saling menghina, baik secara lisan atau fisik. Sobat hijrah yang berbahagia, perlu banget kita ketahui bahwa yang memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak, salah satunya adalah dengan akhlak yang baik. Lihat, cek hadisnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan azqalu min husnil khuluq, wa inna sahib husnil khuluqi la yablughu bihi darajah sahibi shaumi was-shalah." Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya, orang yang berakhlak mulia itu bisa menggapai derajat yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa pahala orang yang memiliki akhlak yang mulia itu, Masya Allah ya, bisa menyamai derajat pahala orang yang rajin puasa dan sholat. Wah, keren banget nih. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, tentu saja rajin puasa dan rajin sholat sunnah maksudnya gitu ya. Tapi ternyata mungkin saja seseorang itu gak pernah atau seenaknya jarang sholat sunnah atau puasa sunnah. Tapi ternyata akhlaknya luar biasa baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberatkan timbangan amal baiknya. Apalagi jika amal puasa dan sholatnya sempurna. Yang bolong-bolong atau yang jarang-jarang aja dapat pahala yang luar biasa. Apalagi sempurna. Ditambah akhlak mulia. Wah, ini benar-benar keren banget nih. Ini mah udah perfect banget deh sobat. Gak ada tandingannya. Nah, kebalikan dari akhlak yang baik adalah akhlak yang buruk. Dan Allah ini sangat benci guys. Sangat-sangat benci bro. Allah tuh sangat gak suka sama orang yang akhlaknya buruk. Coba kita cek sabda Rasulullah SAW. Ma min syai'in athqalu fil mizan al-mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Wa inna allaha yudghidul fahishil bazi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik. Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Nah, sobat hijrah yang berbahagia, kuilah kita benahi diri kita ya, masing-masing nih, muhasabah sejenak. Udah enggak sih kita memiliki akhlak yang baik? Apa akhlak kita masih buruk gitu kan? Kita harus perbaiki itu. Dan jika masih ada akhlak yang buruk, kita delete dari jiwa kita. Coba kita bikin list atau daftar
Kemudian tulis tuh akhlak buruk yang mana nih yang sering kita lakukan. Dan apa yang akan kita lakukan untuk menghilangkannya. Nah, semoga kita menjadi remaja yang berakhlak baik ya sob ya. Sekian pemaparan tentang akhlak yang baik kali ini. Semoga bisa menjadi renungan sobat semuanya. Berjumpa lagi pada edisi berikutnya pada rubrik Pemuda Hijrah bersama saya Huzaifah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, masyarakat muslimin rahmani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali, bertegur sapa. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini memberikan manfaat yang besar, terutama bagi pengetahuan akan agama kita, keyakinan kita yaitu al-Islam, sekaligus dengan harapan juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih dari itu semua adalah mudah-mudahan ini menjadi bekal kita nanti di yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin rahmanillah wa yakum, pendengar yang berbahagia. Masih dalam pembahasan hadis yang kedua, yaitu terkait tentang permasalahan tingkatan dalam dinul Islam, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang permasalahan tingkatan ataupun prinsip-prinsip yang ada di dalam dinul Islam, yang kesimpulannya itu terangkum ke dalam tiga tingkatan. Khulasahnya atau kesimpulannya bahwa dalam hadis ini bagaimana Jibril alaihissalam mendatangi para sahabat dan Rasulullah SAW hendak mengajarkan al-Islam, dinul Islam. Dan hal yang pertama yang ditanyakan oleh beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis tersebut adalah terkait dengan Islam itu sendiri. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila." Inilah Islam. Islam yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pertanyaan Jibril alaihi salam tadi. Kalau kita melihat masyarakat muslimin rahmanillah wa iyyakum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau menjawab kaitannya tentang Islam itu bahwa beliau menjabarkan dengan beragam bentuk amal perbuatan yang nyata dan terlihat, dari mulai kalimat syahadatain, melaksanakan sholat, saum, membayar zakat, sampai menunaikan ibadah haji, gitu ya. Jadi penjelasannya pada nilai hal-hal yang terlihat, nampak, dan nyata. Inilah penjelasan Rasulullah SAW terkait dengan makna dari Islam. Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan makna Islam padahal yang perkara-perkara yang dalam beragam bentuk amal yang nyata dan nampak? Karena memang kata Islam ini di saat itu disejajarkan dengan kata iman. Nanti kita bahas. Sebab dalam kronologis hadis ini memang pertanyaannya pertama tentang apa itu tentang Islam, kemudian apa itu tentang iman, dan terakhir apa itu tentang ihsan. Maka di sini para ulama ketika kedua nama ini disebutkan secara sejajar, maka ditafsirkan atau diartikan sebagaimana Rasulullah SAW menjawab dalam hadis ini. Ya, Islam lebih pada bentuk ragam amal perbuatan yang nyata dan terlihat, sementara iman kita lihat dalam hadis itu ternyata lebih kepada hal-hal yang bersifat batin dan tersembunyi. Artinya di sini memiliki arti yang berbeda kalau memang disejajarkan. Tapi ketika dia terpisah berdiri sendiri, maka satu dan yang lainnya saling mencakup. Satu dengan yang lainnya saling mencakup. Dan kita banyak sekali temukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika hal itu disebutkan secara mandiri, maka dia pun meliputi arti yang lainnya. Kayak disebutkan Islam tersendiri, itu pun mencakup arti dari iman ataupun sebaliknya. Nah, di sini disebutkan penamaan seperti ini seperti istilah misalnya al-fakir sama miskin atau al-bir dengan kata at-taqwa. Kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Nah, hal yang pertama disebutkan dalam beragam amal zahir ataupun nampak dalam arti Islam yang disebutkan pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun yang paling asasi dalam Islam. Ini menjadi pondasi yang sangat dasar sekali. Kenapa dua kalimat ini dijadikan rukun? Ternyata dua hal ini adalah merupakan titik tolak akan benarnya semua bentuk amal peribadatan seorang hamba. Jadi diukur di rukun yang pertama ini. Apapun bentuknya itu ya, entah saumnya, zakatnya, hajinya, atau amal ibadah yang lainnya, itu akan diukur pada rukun yang pertama ini. Terhadap persaksian dia akan la ilaha illallah dan juga Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat ini ternyata merupakan titik tolak akan benarnya semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Kenapa demikian? Kalimat syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, ternyata mengandung konsekuensi mengharuskan adanya nilai keikhlasan dalam diri orang yang mengucapkannya. Sementara kalimat syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengandung konsekuensi mengharuskan adanya apa? Adanya pengikutan orang yang mengucapkan syahadat tersebut terhadap seluruh petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbangannya ada di sini. Dua hal ini yang sering kita kenal syarat diterimanya amal ibadah, harus ada ikhlas dan harus ada apa? Ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan itu terkumpul dalam kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setiap amal yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima. Sekali lagi, tidak akan diterima kecuali dengan dua hal tadi harus terpenuhi di dalamnya. Keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pengikutan dia terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini? Masyarakat muslimin rahmanallahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Kalimat syahadah la ilaha illallah, para ulama mengatakan di dalamnya itu mengandung dua rukun. Ada rukun yang disebut dengan an-nafyu, yaitu penolakan. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan rukun al-isbat, yaitu penetapan. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari kalimatnya. La ilaha illallah. Kata-kata la ilaha itu adalah bentuk penolakan secara umum, global. Terhadap segala sesuatu, sesembahan yang batil. Ditolak itu. Lalu ditegaskan, ditetapkan oleh kalimat yang keduanya, illallah, penegasan, kecuali hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama mentakdirkan bahwa makna yang tepat dalam kalimat la ilaha illallah ini adalah tiada ilah yang paling berhak disembah. La ma'buda bilhaq. Bukan cuma sekedar tidak ada sang pencipta, tidak ada yang bisa mendatangkan rizki. Bukan itu. Tapi yang paling tepat adalah tidak ada ilah yang paling berhak diibadahi, yang paling berhak disembah. Lalu ditetapkanlah innallah, kecuali siapa? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa penafian atau penolakan ilah ini disebutkan dan paling tepat pemaknaannya dalam kalimat la ilaha illallah? Karena memang diakui banyak sekali adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sesembahan yang banyak itu, alihah atau ilah-ilah yang banyak itu bukanlah ilah yang hak gitu ya. Itu adalah ilah yang batil. Mereka disembah. Lihat di dalam Quran surat Hud ayat 101. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Fama aganat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillah min syai. Maka tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan-sembahan. Alihatuhum. Alihat, sesembahan-sembahan allati yad'una min dunillah, yang mereka selu selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelas ada juga ayat yang menolak itu, bentuk-bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa. Jangan kamu sembah di samping menyembah siapa? Allah, ilah-ilah apapun yang lainnya, enggak boleh. Maka yang paling tepat takdirnya adalah la ma'budu bil haqqi illallah. Maka tidak ada yang paling berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah lah ilah yang paling benar. Sementara yang lainnya batil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min duni huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu karena Allah lah Rabb yang hak, dan yang selainnya apa saja yang mereka seru selain Allah, huwal batil, itulah yang batil. Jika ada seseorang yang mendatangi patung, disembah, baik dengan cara ruku, sujud, meratap, takut, bahkan terkadang pingsan. Sekarang bahkan bukan patung yang digituin, orang yang hidup malah, sampai dipuja sedemikian rupa. Bagaimana bentuk penyembahan seperti ini? Maka yang seperti itu adalah sesat. Dan yang disembahnya pun adalah batil. Jadi ini ada rukun di sini. Oleh karena itu, benar kalau seandainya dia melahirkan harus ada keikhlasan dalam setiap amal peribadatan yang diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Muncul makna ittiba. Kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di sini adalah dalam artian memberikan pengertian atau makna yang sangat mendalam juga bagi orang yang mengucapkannya. Dia harus membenarkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tanpa sedikit pun disertai keraguan. Bahkan apa yang diyakini hatinya lebih kuat dari sekedar apa yang diucapkan dengan lisan. Apapun itu khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dipilah antara mutawatir atau ahad gitu kan. Bukan dalam sisi itunya. Selama itu benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih kabarnya, baik itu mutawatir maupun ahad, maka wajib bagi kita untuk apa? Meyakini dan membenarkan. Kenapa demikian? Konsekuensi dari kalimat syahadah yang tadi. Nah, baik itu khabar yang sifatnya masa lalu, tentang umat-umat terdahulu, yang sedang terjadi ataupun yang akan datang. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan kaitannya dengan apa yang ada dalam isi Al-Quran, kan gitu. Maka kita wajib membenarkannya. Kalaupun terkadang mungkin ada orang yang membenturkan, ini gak masuk logika. Iya, bukan logikanya. Bukan khobarnya kalau mungkin yang salah. Tapi boleh jadi logika kita yang cetek. Ilmu kita yang sedikit atau pemahaman kita yang dangkal terhadap nas ataupun hadis tadi. Kemudian yang kedua, kita harus mengamalkan perintah Rasulullah SAW tanpa ragu. Tanpa ragu. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak pantas, tidak patut bagi laki-laki yang mukmin atau perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, masih ada pilihan lain. Ini masih ragu. Ada ya, dibisikin, sama setan, diwas-wasin sama orang-orang di sekitar, dijelek-jelekin, akhirnya ada muncul keraguan terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW yang jelas-jelas seharusnya kewajiban kita dan merupakan bagian konsekuensi sadah tadi, kita mempercayainya dan juga mengamalkannya. Dan yang ketiga, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW tanpa ragu juga. Kalau ada sesuatu yang gak boleh kata Rasulullah SAW, jangan lantas kita memberanikan diri mengamalkannya. Dan tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Rasulullah SAW. Kemudian tidak boleh mengada-ngadakan sesuatu apapun dalam agama Allah. Yang jelas-jelas sudah diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, itulah konsekuensi-konsekuensi yang harus ada dan dimunculkan dalam diri kita terkait dengan kalimat syahadatain tadi yang merupakan rukun yang pertama dari al-Islam. Belum lagi ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kalimat syahadatain terutama syahadah la ilaha illallah itu memiliki beberapa syarat yang mungkin ini juga sudah sering dibahas, di mana dia memiliki syarat-syarat tersendiri yang harus kita fahami dan juga diaplikasikan, direalisasikan dikarenakan konsekuensinya tadi. Yang pertama adalah kita harus mengetahui makna dan kandungannya yang tadi. Ya, alhamdulillah kita sudah tahu sekarang ternyata ada nafyu sama isbat. Lalu yang kedua, kita harus ada keyakinan tanpa sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Lalu yang ketiga, harus ada ketundukan. Yang ketundukan ini tidak hanya meliputi ketundukan zahir saja. Enggak cukup itu. Tapi juga harus ada ketundukan apa? Batin. Sebab kalau hanya mengandalkan ketundukan zahir sementara batinnya tidak tunduk, belum dikatakan sebagai orang mukmin atau orang muslim. Malah wal'iyadzubillah boleh jadi dia masuk dalam kategori apa? Munafik. Lalu tanpa sedikit pun ada penolakan menerima segala konsekuensi dan keharusan yang ada dalam kalimat syahadatain tadi. Enggak boleh ditolak. Enggak, saya mah kalau dari Al-Qur'an aja saya terima misalnya. Kalau dari sunnah enggak begitu. Salah itu. Lalu yang berikutnya ada keikhlasan dan juga ada kejujuran atau pembenaran ya, dalam hati. Dan adanya kecintaan serta al-muwalah wal-ma'ada. Al-wala wal-bara. Nah, syarat-syarat inilah yang harus ada dan kita ketahui dari kandungan syahadatain. Sehingga jangan sampai realita dan mayoritas kebanyakan di masyarakat kita, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata pada kenyataannya masih banyak aplikasi peribadatan mereka yang mengandung kesyirikan, bahkan juga yang bertolak belakang atau bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sementara yang lainnya terkait dengan rukun yang lainnya, permasalahan sholat, kemudian zakat, Ramadan dan juga mungkin haji, insyaallah kita akan bahas di pembahasan hadis Bunyal Islam Al-Khamsin. Nanti akan ada rinciannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna Islam, beliau ditanya tentang akhbirni anil iman, tentang iman, apa yang dimaksud dengan iman. Maka Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan iman. Iman itu adalah engkau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani malaikat-malaikatnya, kemudian mengimani kitab-kitabnya, mengimani rasul-rasulnya, mengimani hari akhir, dan juga mengimani ketetapan qada atau takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu di sini lebih cenderung pada hal-hal yang tadi yang sifatnya tersembunyi atau batin. Nah, iman itu sendiri, apa yang dimaksud iman? Secara bahasa tidak cukup hanya diartikan sebagai tasdik saja. Tapi dia juga maknanya adalah al-iqrar, pengakuan dan pembenaran. Itu yang disebut dengan makna iman secara bahasa. Sementara secara istilah, iman itu adalah qaulun wa amalun. Perkataan dan perbuatan. Yang dirinci oleh para ulama mencakup perkataan hati dan perkataan lisan, serta perbuatan hati dan perbuatan amal jawari. Kemudian ditambahkan, yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah, dia juga bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dikarenakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurang dikarenakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal pertama yang harus diimani dalam hal ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Azza wa Jal, membenarkan dan mengakui secara pasti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa Dialah Sang Khalik, Sang Pencipta, Ar-Razzaq, Pemberi Rizki, Al-Mudabbir, Sang Pengatur. Dialah yang menghidupkan, Dialah Allah yang mematikan. Serta kita meyakini bahwa Dialah yang paling berhak untuk diibadahi dan mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha indah serta mulia. Tanpa sedikit pun kita rubah atau menyerupakannya dengan makhluk-makhluknya. Jadi kesimpulannya, rukun pertama dalam rukun iman itu adalah mengimani Allah dalam 4 poin. Pertama, beriman terhadap akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengimani akan rububiyahnya. Ketika kita mengimani rububiyah, konsekuensi yang didapat adalah beriman kepada uliyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengimani akan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan juga indah. Inilah inti dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kalau saja kita merealisasikan bentuk keimanan ini dengan sebenar-benarnya, maka saya yakin betul akan ada faedah yang besar yang kita bisa ambil dan kita bisa rasakan. Kita tidak akan pernah menggantungkan harapan kepada selain Allah. Kita tidak akan pernah takut kepada selain Allah. Bahkan ini yang paling penting, kita tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita akan lebih sempurna pada Allah. Kita akan mengagungkannya, memujinya sebagaimana nama-namanya yang indah, bahkan sifat-sifatnya yang sangat tinggi. Dan juga kita akan jelas sekali merealisasikan ibadah kita, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia, paling tidak akan tumbuh rasa kebencian kita kepada apa? Kepada makhluk-makhluk yang dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang sangat besar ini. Faedah yang sangat besar jika seandainya kita bisa merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Dari jawaban Rasulullah SAW tentang akhbirni anil iman. Ceritakan atau beritahukan aku apa itu iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijabarkan oleh para ulama terangkum ke dalam 4 poin tadi. Ya, ini mungkin ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Ternyata memang kita harus pelan-pelan. Hadis ini cukup panjang dan kandungannya sangat besar sekali manfaatnya. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan keistiqomahan kita untuk senantiasa setia mendengar di radio kesayangan kita ini menghantarkan kita kepada pembelajaran ilmu yang berfaedah dan bermanfaat demi kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
4: Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Al-Quran Surat Al-Hajj ayat pertama sampai ayat 37.
1: Kehidupan di hari kemudian. Kedahsyatan hari kiamat.

0: لكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
1: Hei manusia, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sesungguhnya apa yang terjadi pada hari kiamat berupa hal-hal menakutkan dan goncangan bumi yang sangat dahsyat adalah suatu yang besar, tidak bisa diperkirakan kadarnya dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Rabb semesta alam.

pada hari ketika kalian melihat terjadinya kiamat, setiap ibu lupa dengan bayi yang disusuinya, wanita yang mengandung menggugurkan kandungannya, manusia engkau lihat seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab yang sangat keras itu telah menghilangkan akal dan kesadaran mereka. Celaan terhadap orang-orang yang membantah Allah.

Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu yang sahih, dan hanya mengikuti para setan yang durhaka.

Allah telah menetapkan terhadap setan ini bahwa ia akan menyesatkan setiap orang yang mengikutinya dan akan membawanya menuju azab jahanam yang menyala-nyala. Proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan adalah bukti yang nyata tentang kebenaran hari berbangkit.

Hai manusia, jika kalian dalam keraguan bahwa Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati, maka sesungguhnya kami telah menciptakan bapa kalian, Adam dari tanah, kemudian anak keturunannya kami ciptakan dari setetes mani. Kemudian ia berubah dengan kekuasaan Allah menjadi segumpal darah yang beku, kemudian menjadi segumpal daging, lalu terkadang ia menjadi ciptaan sempurna, yang berakhir dengan keluarnya janin dalam keadaan hidup, dan terkadang tidak sempurna, lalu ia gugur dalam keadaan tidak sempurna. Demikian itu agar kami jelaskan kepada kalian kesempurnaan kekuasaan kami dalam mengatur tahap-tahap penciptaan, dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki hingga waktu yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan itu menjadi sempurna dengan dilahirkannya janin sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur mencapai usia paling kuat, yaitu dewasa. Sebagian bayi terkadang mati sebelum itu, dan sebagian dari mereka menjadi tua hingga mencapai usia sangat tua dan lemah akal. Ia tidak mengetahui sesuatu pun yang telah diketahuinya sebelum itu, dan kamu lihat bumi ini kering, mati. Kemudian apabila kami menurunkan air padanya, maka hiduplah bumi itu menjadi subur serta menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang indah dipandang mata.

dan sesungguhnya hari kebangkitan itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan sungguh Allah akan membangkitkan semua orang yang sudah mati dari kubur mereka untuk dihisab dan diberi balasan. Celaan terhadap orang yang membantah Allah karena kesombongan dan untuk menyesatkan orang lain.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang membantah dengan kebatilan terhadap Allah, Tauhidnya, Rasul yang dipilihnya, dan Al-Quran yang diturunkannya. Mereka membantah tanpa ilmu, petunjuk, dan kitab dari Allah yang menjelaskan.

Sambil memalingkan lehernya karena kesombongan, berpaling dari kebenaran untuk menghalangi orang lain dari masuk ke dalam agama Allah, kala ia mendapat kehinaan di dunia dan kami akan membakarnya dengan api neraka pada hari kiamat.

0: Dikatakan kepadanya, azab itu disebabkan kemaksiatan dan dosa yang telah kamu kerjakan dahulu. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab seorang pun dengan tanpa dosa. Celaan terhadap orang-orang yang tidak berpendirian.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ

dan di antara manusia ada yang masuk ke dalam Islam dalam keadaan lemah dan ragu-ragu. Lalu ia menyembah Allah dengan penuh kebimbangan, seperti orang yang berdiri di tepi gunung atau tembok dengan tanpa berpegangan. Dan ia mengikat keimanannya dengan urusan dunianya. Jika ia dalam kondisi sehat dan lapang, maka ia meneruskan ibadahnya. Sebaliknya, jika ia mendapat ujian dengan suatu yang tidak menyenangkan, maka ia menisbatkan keburukan itu kepada agamanya. Lalu ia berbalik darinya setelah sebelumnya istiqomah. Dengan demikian ia merugi di dunia, karena kekafirannya tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan untuknya. Dan ia merugi di akhirat, karena masuk ke dalam neraka. Itulah kerugian yang jelas lagi nyata.

Orang yang rugi itu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadanya bila ditinggalkan, dan tidak pula memberi manfaat kepadanya bila disembah.

Ia menyembah sesuatu yang sebenarnya madharatnya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itulah seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk kawan. Balasan terhadap orang yang beriman dan beramal soleh.

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal-amal soleh ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai dari bawah istana-istana dan pepohonannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Pertolongan Allah pasti datang.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasul-Nya Muhammad dengan pertolongan di dunia dengan memenangkan agamanya, dan di akhirat dengan meninggikan derajatnya, serta mengazab orang-orang yang mendustakannya, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit-langit rumahnya, lalu menggantungkan dan mencekik dirinya dengan tali itu. Kemudian hendaklah ia perhatikan, apakah itu dapat menghilangkan kemarahan yang dirasakannya dalam dirinya? Karena Allah sudah pasti akan menolong Nabi-Nya Muhammad.

Sebagaimana Allah telah menegakkan hujah di hadapan orang-orang kafir berupa bukti-bukti kekuasaannya untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati, demikian pula Dia telah menurunkan Al-Quran, ayat-ayatnya jelas dalam lafaz dan maknanya, yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, yaitu kaum yang tetap di atas fitrah mereka dan tidak memiliki agama resmi yang mereka ikuti, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka semua pada hari kiamat. Lalu Dia memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga dan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa malaikat yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon, dan hewan-hewan yang melata bersujud kepada Allah dalam keadaan tunduk dan patuh? Banyak di antara manusia yang bersujud kepada Allah dengan ketaatan dan sukarela, dan banyak pula di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki pada makhluk-Nya sesuai dengan hikmah-Nya. Keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan balasan terhadap orang-orang yang beriman.

0: Inilah dua golongan yang berselisih tentang Rob mereka, yaitu golongan mukmin dan golongan kafir. Masing-masing golongan mengaku bahwa merekalah yang benar. Maka orang-orang kafir akan diliputi azab dalam bentuk pakaian yang dibuat untuk mereka dari api neraka yang akan menghanguskan tubuh mereka dan disiramkan air yang mendidih ke atas kepala mereka.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dan air itu menjalar ke rongga tubuh mereka, lalu melumat segala yang ada di dalamnya hingga tembus ke kulit mereka, lalu kulit itu terkelupas.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Sementara malaikat memukul kepala mereka dengan alat pemukul dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, karena penderitaan yang sangat, mereka dikembalikan ke dalamnya untuk disiksa, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang membakar ini."

Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang abadi kenikmatannya, yang mengalir sungai-sungai dari bawah istana-istana dan pepohonannya. Di surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian sehari-hari mereka di surga adalah sutra.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan menghalangi manusia masuk ke dalam agama Allah serta menghalangi Rasulullah dan kaum mukminin dalam tahun Hudaybiyah memasuki Masjidil Haram yang kami menjadikannya untuk semua orang mukmin, baik yang mukmin di sana maupun yang datang ke sana, bagi mereka azab yang pedih lagi menyakitkan. Barang siapa bermaksud di Masjidil Haram menyimpang dari kebenaran secara zalim lalu bermaksiat kepada Allah di sana, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Haji, manasiknya, dan syiarnya.

Ingatlah wahai Nabi, ketika kami jelaskan kepada Ibrahim tempat Baitullah, dan kami menyiapkannya untuknya, sedangkan tempat itu belum diketahui. Dan kami memerintahkannya agar membangunnya berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan mentauhidkannya, serta mensucikan rumah tersebut dari kekafiran, bid'ah, dan najis, agar menjadi tempat bagi orang yang tawaf di sekelilingnya dan orang-orang yang sholat.

dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan bermacam-macam keadaan, dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, berupa diampuninya dosa-dosa mereka, mendapatkan pahala karena melaksanakan manasik dan ketaatan, mendapatkan laba dari perdagangan, dan selainnya. Hendaklah mereka menyebut nama Allah saat menyembelih unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepadanya pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudahnya. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya, mereka disuruh untuk memakan dari sembelihan-sembelihan ini dan memberikan sebagiannya kepada orang-orang yang sangat fakir.

Kemudian hendaklah mereka menyempurnakan manasik mereka yang masih tersisa dan melakukan tahallul, yaitu menghilangkan kotoran yang menumpuk pada tubuh mereka, memotong kuku dan mencukur rambut mereka. Hendaklah mereka menyempurnakan haji, umroh, dan sembelihan yang mereka wajibkan atas diri mereka. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah tua yang telah Allah bebaskan dari kekuasaan para penguasa durjana, yaitu Ka'bah.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

0: cemburu.
1: Apa yang telah diperintahkan Allah berupa menghilangkan kotoran, memenuhi nazar, dan tawaf di Baitullah adalah perkara-perkara yang diwajibkan Allah atas kalian. Maka agungkanlah. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, di antaranya adalah manasiknya, maka itu lebih baik baginya di dunia dan di akhirat. Allah telah menghalalkan bagi kalian semua binatang ternak, kecuali apa yang diharamkannya dalam ayat-ayat yang dibacakan pada kalian dalam Al-Quran, seperti bangkai dan selainnya. Maka jauhilah, dan jauhilah kotoran, yaitu berhala, dan dusta, yakni dusta terhadap Allah.
2: Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih.

0: Yaqub.
1: Lurus dalam keikhlasan beramal karena Allah tanpa mempersekutukannya. Karena barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka permisalannya dalam hal jauhnya dari petunjuk, kebinasaannya, kejatuhannya dari ketinggian iman menuju lembah kekafiran, dan disambar setan dari beberapa penjuru adalah seperti orang yang jatuh dari langit, lalu ia disambar burung yang memotong-motong anggota tubuhnya, atau dibawa angin yang sangat kencang, lalu terlempar ke tempat yang jauh.

Itulah yang diperintahkan Allah, yaitu mentauhidkannya dan memurnikan ibadah karenanya. Barang siapa melaksanakan perintah Allah dan mengagungkan rambu-rambu agama, di antaranya amalan-amalan haji, berikut tempat-tempat pelaksanaannya, dan sembelihan-sembelihan yang disembelih di sana, maka pengagungan ini merupakan ketakwaan hati kepada Allah.

Pada hewan-hewan yang nantinya disembelih itu, terdapat beberapa manfaat bagi kalian, seperti bulu, air susu, sebagai tunggangan dan selainnya, hingga waktu penyembelihannya di Al-Baitul Atiq, yaitu tanah haram seluruhnya.

0: وبشر المخبتين.
1: Tiap-tiap umat beriman yang telah lalu, kami syariatkan untuk mereka penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang ternak yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka, dan agar mereka bersyukur kepadanya. Sesembahan kalian, wahai manusia, adalah sesembahan yang esa, yaitu Allah, maka tunduklah kalian kepada perintahnya. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada mereka yang merendahkan diri dan tunduk kepada Rabb mereka.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar karena takut kepada siksanya dan takut menyelisihinya. Apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka bersabar karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan mereka mendirikan sholat secara sempurna, serta menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka.

Kami jadikan untuk kalian penyembelihan unta sebagian dari syiar-syiar dan rambu-rambu agama, agar kalian mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Kalian, wahai orang-orang yang berkurban, memperoleh banyak kebaikan padanya, yaitu memakannya, bersedekah dengannya, dan mendapatkan pahala. Karena itu, ucapkanlah ketika menyembelihnya, Bismillah, unta disembelih dalam keadaan berdiri, apabila tubuhnya telah roboh di tanah, maka sudah halal memakannya. Maka hendaklah orang yang berkurban memakan sebagiannya sebagai bentuk ibadah, dan berilah sebagiannya pada orang fakir yang tidak meminta-minta dan kepada orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu untuk kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah.

0: وبشر المحسنين.
1: Daging dan darah sembelihan itu sedikit pun tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah keikhlasan kalian dalam melaksanakannya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, wahai orang-orang yang berkurban, agar kalian mengagungkan Allah dan bersyukur kepadanya atas hidayahnya yang telah diberikan kepada kalian. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluknya.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
4: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga, kan?
3: Oh, gitu ya, Kang Umar. Saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, _nama, _kecamatan, _kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada tahun ke-11, atau ada yang meriwayatkan bahwa itu terjadi pada tahun ke-12 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan terjadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu adalah pada bulan Sya'ban. Ada lagi yang mengatakan terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang mengatakan terjadi pada bulan Rajab. Nah, banyaknya periwayatan tentang kapan waktu terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang masing-masing antara satu ahli sejarah dengan yang lainnya berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa memang tanggal pastinya tidak bisa kita tentukan. Tetapi adanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu fakta. Adalah suatu kebenaran yang tidak mungkin bisa ditolak. Apalagi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu yang pertama adalah di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-1, kemudian juga dalam Quran surat An-Najm mulai dari ayat ke-13 sampai ayat ke-18 itu disebutkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Misalkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang Masjidil Aqsa itu diberkahi di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Biasanya kalau kata-kata subhanahu atau kata-kata subhanallah ini sigotnya adalah dalam bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan. Ya, menolak anggapan-anggapan keliru, akidah-akidah yang batil yang diyakini oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Termasuk keyakinan atau juga anggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin memperjalankan hambanya dalam waktu satu malam saja dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Bagi mereka tidak mungkin. Jarak antara Masjidil Haram di kota Mekah dengan Masjidil Aqsa yang saat ini ada di daerah Palestina, itu jaraknya antara 900 sampai 1000 kilometer. Kalau naik pesawat jet, itu paling cepat 2 jam sampai. Padahal ketika itu teknologi yang paling cepat di sana itu adalah naik unta. Tidak mungkin menurut mereka, akal mereka, Rasulullah SAW itu sholat isya di Masjidil Haram, lantas sebelum sholat subuh sudah sampai lagi. Padahal melakukan perjalanan hampir 1000 kilometer. Tidak mungkin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ketidakpercayaan atau anggapan tidak mungkin, ya, ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan panggilan, ya, ataupun dikata ini dengan kata-kata abduhu, ya, hamba-Nya. Dan ini hamba adalah untuk ujian. Ya, untuk ujian. Allah Subhanahu wa taala terkadang memanggil dengan nama Nabi Muhammad SAW, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga memanggilnya dengan hamba-Nya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Ya, jadi penyebutan hamba ini adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah suatu peristiwa yang benar adanya, dikuatkan di dalam Al-Quran. Apa tujuan dari peristiwa ini? Yaitu memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini disebut dengan peristiwa Al-Isra. Yang kemudian dari Masjidil Aqsa naik, ya, sampai ke tingkatan langit dunia, langit satu, langit dua, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini disebut dengan peristiwa Mi'raj. Ya, jadi Al-Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya, ya, dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh melewati alat untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, itu namanya mi'raj. Ya, mi'raj. Maka disebut peristiwa ini Al-Isra wal Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Agar kami bisa memperlihatkan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam musibah, berbagai macam kesedihan, ya, bertubi-tubi menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang selama ini menjadi benteng luar dari gangguan orang-orang Quraisy. Ya, banyak para sahabat Nabi ada yang dipenjara, ada yang dianiaya secara fisik, ya, bahkan ada yang dibunuh. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dari segi intimidasi fisik, beliau yang paling minim. Kenapa? Karena beliau selama ini dilindungi oleh Abu Thalib. Dia adalah pemimpin Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf, suku atau kabilah yang paling mulia dan paling disegani oleh orang-orang Quraisy. Kalau mereka berani saja kepada Nabi, mencolek, menampar, ya, atau menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang Quraisy harus siap dengan konsekuensinya. Mereka akan berhadapan dengan Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. Sehingga mereka gak berani. Abu Thalib dengan seluruh pasukannya, dengan seluruh kabilahnya, siap menyerahkan nyawanya untuk melindungi keluarganya. Bukan karena yakin dengan kenabian Nabi Muhammad. bukan karena iman kepada Allah, tapi karena dia adalah anggota Bani Hashim. Nah, pada tahun yang ke-8, Abu Thalib ini meninggal. Sehingga benteng ini mulai terkelupas, mulai roboh sedikit demi sedikit. Orang Quraisy berani mengancam Nabi, berani mengintimidasi fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pencekikan yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth terjadi setelah Abu Thalib meninggal. Ya, demikian juga peristiwa misalkan beliau sedang sujud kemudian ditimpakan tulang sembelihan unta, ya, itu terjadi setelah Abu Thalib meninggal. Tak lama kemudian, ya, 6 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, istri beliau yang tercinta yang bernama Khadijah bintu Huwailid juga meninggal dunia. Dan ia adalah benteng dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah penawar di tengah kegundahan hati Nabi Muhammad SAW ketika menjalani kehidupan dakwah. Dia memberi motivasi, motivator yang unggul, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menjalani kehidupannya sehari demi hari demi hari di dalam dakwah. Dia juga adalah kafil, orang yang menanggung semua kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Karena setelah beliau diangkat menjadi Rasul, beliau tidak punya ma'isyah, ya, mata pencaharian untuk kehidupan sehari-harinya. Khadijah memberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Khadijah sajalah Nabi Muhammad SAW memiliki anak, putra dan putri yang mereka hidup sampai dewasa. Memang beliau masih memiliki anak, ya, dari istri yang lain, misalnya Maria Al-Qibtiyah, ya, itu melahirkan anak yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim pun wafat ketika waktu kecil. Nah, inilah kelebihan-kelebihan Khadijah. Tak lama setelah Abu Thalib meninggal, Khadijah pun meninggal dunia. Ini tentu menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Tapi berbagai macam pukulan, berbagai macam musibah yang terjadi tidak menggetarkan Nabi. Bahkan beliau melipat gandakan semangat dakwahnya. Beliau pergi ke suatu perjalanan ke suatu kota 60 km. Nabi Muhammad SAW pergi ke suatu daerah yang namanya Taif. Ya. Setelah hampir tertutup pintu-pintu, pasar-pasar, rumah-rumah, sudah semua dikunjungi di kota Mekah, beliau lanjutkan berhijrah atau mendakwahkan Islam keluar kota, daerah Taif. Daerah yang merupakan tempat pegunungan, tempat perkebunan, penduduknya bernama Bani Thaqib. Dia adalah sekutunya orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW berijtihad, kalau seandainya para pemimpin Bani Thaqib di kota Taif ini beriman, tentu akan mudah untuk mengajak orang-orang Quraisy masuk Islam. Karena Thaqib, Bani Thaqib, ini adalah sekutunya orang Quraisy. Maka beliau dahului datang ke sana menawarkan Islam, tetapi apakah berhasil? Tidak berhasil juga. Para pemimpinnya marah mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW minta, kalau kalian tidak mau beriman, izinkan saya mendatangi rumah-rumah, ya, di kota ini. Dan tolong jangan beritahukan kedatangan saya kepada Quraisy. Ini akan membahayakan saya. Tapi semua itu tidak diberikan jaminan. Malah orang-orang Thaqib, pemimpin-pemimpin mereka ini, malah membuat provokasi, memprovokasi anak-anak dan remaja, kemudian juga perempuan-perempuan Bani Thaqib untuk menganiaya Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah hujan batu. Batu-batu berseliweran menimpa Nabi Muhammad SAW. Beliau pun melarikan diri dalam keadaan panik sehingga tidak tahu ketika lari sudah sampai di mana. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, adakah hari yang lebih parah, yang lebih berat bagimu ketimbang hari Uhud?" Hari Uhud ketika itu Rasulullah SAW terluka, banyak para sahabat meninggal, 70 orang sahabat meninggal dunia. Kata Aisyah, "Adakah hari yang lebih parah daripada hari Uhud?" Beliau mengatakan, "Ada." Yaitu ketika aku datang ke Aqabah. Maksudnya Aqabah adalah kota Taif. Ya. Kemudian orang-orang Taif memusuhiku, melempariku, sehingga aku melarikan diri. Aku tidak sadar kecuali setelah sampai di perkebunan Bani Syaibah. Perkebunan Bani Syaibah itu perbatasan antara kota Taif dengan Mekah. Jadi beliau lari sekencang-kencangnya, tidak sadar apa yang terjadi di belakangnya. Yang penting melarikan diri bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Kemudian setelah itu, beliau tidak boleh masuk kota Mekah. Paspornya dicabut, kewarganegaraannya dicabut. Tidak boleh lagi masuk kota Mekah. Sehingga beliau terpaksa mencegat, ya, terpaksa beliau harus melobi orang-orang yang memiliki kedudukan di kota Mekah supaya menjamin keamanan beliau, beliau mau bayar supaya masuk ke kota Mekah. Sampai kemudian ada seorang yang memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi musibah-musibah itu, ya, yang sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni. Nah, setelah rangkaian kesedihan-kesedihan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghibur nabinya yang mulia. Ya, sehingga diberikanlah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi, Isra wal Mi'raj ini adalah anugerah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, beliau di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat mengagumkan. Selain perjalanan yang luar biasa sangat cepat, beliau bertemu dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat pintu-pintu langit, mengetuk pintu-pintu langit satu pintu demi pintu, ya, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Baik, coba kita ingat-ingat kembali hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini diriwayatkan dalam hadis yang sangat banyak. Tapi walaupun banyak hadirin rahimakumullah, kronologisnya itu hadis itu terpecah, riwayatnya banyak. Tapi kalau walaupun riwayatnya banyak, kita akan kesulitan untuk mengurutkan kronologis peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu. Kenapa? Karena selain banyak, juga Nabi Muhammad SAW itu berceritanya sepotong-sepotong. Tidak lengkap. Ya, kenapa tidak lengkap? Karena boleh jadi beliau menceritakan itu bukan pada satu atau dua kali kesempatan. Ya, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj beliau ceritakan. Mungkin kemudian beberapa bulan kemudian diceritain lagi. Kemudian beberapa tahun kemudian diceritain lagi. Sehingga peristiwanya itu kronologisnya memang tidak utuh. Terpotong-potong. Tapi itu memberikan gambaran kepada kita walaupun tidak utuh. Misalkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Utitul Burraq wa huwa dabatun abyadut tawil fawqa al-himar wa duna al-bidal yada'u hafirahu inda muntaha tarfatah." Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW, didatangkan kepadaku Al-Burraq, ya, yaitu sebuah kendaraan. Kendaraan, sebuah binatang, kendaraan, dia adalah sebuah binatang yang berwarna putih. Yang tingginya itu di atas keledai dan di bawah bigol. Jadi bigol itu adalah hewan persilangan antara kuda dengan keledai, menghasilkan seekor atau menghasilkan binatang unggul namanya bigol. Kuda itu kan kita tahu bahwa kuda ini cepat, kuat, gitu ya. Tapi bukan kendaraan jarak jauh. Dia biasanya hanya dalam jangka pendek saja. Kalau himar emang nggak sekuat kuda, tapi fisiknya, ya, atau daya angkutnya, daya jelajahnya lebih luas daripada kuda. Nah, dua unggulan ini disatukan namanya bigol. Nah, buruk ini dia lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bigol. Ya, kata Rasulullah SAW, warnanya putih. Kemudian dia memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Dia meletakkan kakinya, langkahnya sejauh mata memandang. Jadi kalau kita berada di tempat luas, ya, kita pandang pandangan mata yang terjauh yang bisa kita lihat, itulah satu langkah daripada Burraq. Cepat sekali. Cepat sekali. Beliau mengatakan, "Faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Muqaddas. Saya mengendarainya sampai kemudian saya sampai di Baitul Maqdis. Kemudian saya mengikatnya dengan ikatan ya, di mana di tempat para nabi pun mengikat hewan-hewan binatang mereka. Kemudian masuk ke masjid ya, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu ketika itu sedang dikepung oleh orang-orang Romawi. Beliau bisa masuk langsung ke dalam Masjidil Aqsa tanpa orang-orang Romawi tahu. Kemudian saya sholat di dalamnya 2 rakaat. Kemudian ya, saya keluar dan datanglah Jibril alaihi salam datang membawa 2 bejana. 1 bejana berisi khamar, 1 bejana berisi susu. Kemudian saya memilih susu. Faqala Jibril, ya, ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Ya, ini satu riwayat. Di riwayat yang lain, disebutkan ketika beliau berada di Masjidil Haram, yaitu di sekitar Ka'bah, antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim. Datanglah malaikat, kemudian malaikat itu membaringkanku. Kemudian satu orang malaikat mengatakan, irislah antara bagian bawah perut sampai ke bawahnya. Kemudian dikeluarkan hatiku, kemudian dicuci dengan iman. Dibersihkan, kemudian diletakkan kembali. Setelah itu, datangkan kepadaku buruk. Kemudian hadis riwayatnya sama. Kemudian selanjutnya dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah bahwa setelah beliau sampai di Masjidil Aqsa, beliau bertemu dengan para nabi. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan banyak nabi yang lainnya. Kemudian beliau memimpin salat. Setelah itu beliau naik ya dengan malaikat Jibril dengan buraknya melalui Mi'raj. Ya, tempat atau alat untuk naik. Naik dari Masjidil Aqsa itu menuju langit dunia. Langit dunia itu adalah langit di atas kita. Ya. Jadi kalau teman-teman naik pesawat, itu sampai ketinggiannya bisa 50 ribu kaki. 50 ribu kaki itu dibagi 3, berarti sekitar 15 ribu meter, 15 kilometer di atas kepala kita. Itu masih langit dunia. Belum masih langit ke-1, langit ke-2 belum. Nah, beliau naik sampai langit pertama, langit dunia. Kemudian sampai di langit pertama ada pintu. Diketuklah oleh malaikat Jibril, kemudian dijawab ya, ditanya oleh malaikat yang menunggu langit pertama, pintu langit pertama, siapa? Siapa ini? Dikatakan Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Ya, telah diutus dia. Dibukakan pintu langit pertama, bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Adam alaihi salam, kakeknya yang pertama. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihi salam mengatakan marhaban bil akhi salih wal ab wan nabi salih. Selamat datang kepada al-ah, saudara saya, maksudnya saudara sama-sama nabi, ya, yang saleh dan nabi yang saleh. Ya, kemudian setelah itu didoakan, ya, kemudian beliau naik lagi ke langit. Di langit kedua beliau sama tadi, diantar oleh malaikat Jibril, ditanyakan siapa, dijawab Jibril, dijawab dengan siapa, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai kemudian dibukakan pintu, ternyata di langit yang kedua tersebut beliau bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Ilyas. Ya. Terus beliau naik sampai ke langit yang ke-7. Ya, nanti ada langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5. Masing-masing beliau bertemu dengan Nabi. Nabi Musa, Nabi Idris, dan ada nabi-nabi yang lain. Sampai di langit yang ke-7. Di langit ke-7 ini beliau bertemu dengan Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Ibrahim alaihi salam sedang menyandarkan tubuhnya di sebuah rumah. Rumah ini sangat indah, sangat bagus. Namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari disebutkan oleh Nabi, ada 70 ribu malaikat yang memasuki rumah tersebut untuk beribadah kepada Allah dan tak ada satu orang pun atau satu malaikat pun yang kembali. Setiap hari demikian sampai hari kiamat. Ngapain Nabi Ibrahim alaihissalam di situ? Dia diberikan tugas oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya penghuni langit. Karena dia di dunia ya berkhidmat menjaga rumah Allah, memugar rumah Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Ka'bah, maka di akhirat ya atau di langit dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga Baitul Ma'mur. Itulah sebuah kaidah mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan suatu amalan adalah kebaikan yang semisalnya. Suatu kemuliaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu dari langit ketujuh Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidr artinya pohon, al-muntaha artinya puncak. Jadi dia adalah sebuah pohon yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa Sidratul Muntaha pohon yang sangat indah. Daun-daunnya seperti telinga gajah. Buah-buahnya seperti tempayan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kalamnya, memberikan perintahnya, maka berubahlah Sidratul Muntaha yang tak ada satu makhluk pun yang sanggup untuk mensifati keindahannya. Saking indahnya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Salat berapa kali? 50 marrah fi kulli yaumin. 50 kali dalam sehari semalam. Turunlah beliau ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya, "Apa yang telah diwajibkan oleh Rabbmu kepadamu?" Salat sehari 50 kali. Kata Nabi Musa alaihissalam, saya telah mengalami apa yang diperintahkan kepadamu. Dan saya sudah memerintahkannya kepada Bani Israel. Dan saya sudah melihat sendiri apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka gak sanggup. Coba datang lagi kepada Rabbmu, minta diskon. Minta pengurangan. Beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha. Diberikan pengurangan 5 kali. Jadi total 45 kali. Turun lagi ya. Kata Nabi Musa, ini masih berat. Minta lagi diskon. Ya. Kemudian beliau katakan terus bolak-balik sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya, sesungguhnya telah tetap untuk umatmu bahwa salat itu sehari semalam 5 kali. Walaupun 5 kali, salat tersebut setara dengan 50 kali salat. Setiap kali kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian datang lagi ke Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Kata Rasulullah sallam, sungguhnya saya sudah bolak-balik dan saya sudah malu kepada Rabbku. Ya, akhirnya ditetapkanlah salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian singkat cerita beliau selesai, kemudian turun lagi, kemudian pulang sampai ke Masjidil Haram. Ketika itu belum subuh. Karena namanya Mekah dari zaman baheula, dari zaman dulu, itu masih kayak gitu, yaitu ramai 24 jam. Bertemulah beliau dengan tokoh-tokoh Quraisy. Di antaranya adalah Mut'in bin Adi, kemudian Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Beliau jelaskan, sesungguhnya aku semalam salat Isya di masjid ini, kemudian Allah memperjalankanku dari Masjidil Haram ini menuju Masjidil Aqsa lantas naik ya, kemudian balik lagi sebelum waktu subuh ini. Melihat ini orang-orang Quraisy tertawa dengan penuh kesinisan. Ya. Pertama mereka tidak percaya, yang kedua mereka merasa mendapatkan senjata untuk meragu-ragukan, untuk memurtadkan orang-orang yang beriman. Lihat, Muhammad sudah mulai meracau katanya. Ya, kata mereka. Sudah mulai ngaco. Kita akan beritahukan, kata Abu Jahal, bagaimana kalau kita panggil orang-orang Quraisy yang lain supaya dia bisa mendengarkan ceritamu. Oh iya silahkan. Dipanggillah orang-orang Quraisy yang lain. Nabi diperintahkan untuk menceritakan. Beliau ceritakan apa adanya. Sebagian mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau benar engkau pernah bertemu dengan para nabi, coba ceritakan bagaimana itu Isa dan Musa itu. Ya. Disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang laki-laki berbadan kekar, tinggi, besar. Dia persis seperti laki-laki Bani Syamu'ah. Ya, kemudian diceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, diceritakan fisik Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kalian ingin tahu tentang Ibrahim, Ibrahim alaihissalam adalah seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan saya. Baik dari segi fisik maupun akhlak. Membawa gambaran, membawa replika miniatur.

Kabilah yang kedua, untanya hilang di tengah jalan. Kabilah yang ketiga, kalau kalian ingin membuktikannya, sebentar lagi ketika matahari terbit, itu ada kabilah dagang itu akan sampai di kota Tanaim. Cirinya begini-begini. Kata Mut'im bin Adi, oke, kita buktikan. Dia pun pergi ke Tanaim, dan benar, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di ketika itu datang sebuah rombongan dari arah Syam, masuk ke kota Makkah dengan ciri-ciri persis. Tapi bukannya beriman, mereka mengatakan Muhammad SAW telah membuat sihir. Ikhwah fillah sekalian, peristiwa Al-Isra Mi'raj ini adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian juga bagi mereka yang ragu-ragu. Karena yang ragu-ragu untuk masuk Islam, ketika diceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini, hilang keraguannya, gak mau beriman sama sekali. Dan peristiwa ini terjadi 1 tahun lebih sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah tamhis, pemurnian. Mana yang benar-benar imannya? Mana-mana yang ragu-ragu? Datang Abu Jahal kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia katakan, ya Abu Bakar, apakah engkau sudah tahu apa yang dialami dan diceritakan oleh temanmu itu Muhammad SAW? Kata Abu Bakar, apa yang diceritakannya? Ya, dia ceritakan bahwa Muhammad SAW itu mengaku dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit ketujuh, lantas balik lagi kurang dari 1 malam. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, au qala dzalik, apakah benar Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian? Naam qala dzalik. Benar, dia mengatakan demikian. Law qala dzalik la saddaqa. Kalau dia benar berkata demikian, dia benar. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau dia ceritakan lebih daripada itu pun, saya akan membenarkannya. Sejak saat itu orang menjulukinya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia selalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Sebagaimana dikatakan, saya pernah menyeru banyak orang untuk masuk Islam, kata Nabi. Kebanyakan dari antara mereka itu ragu. Atau maksimal dia akan mempertimbangkannya, kecuali Abu Bakar Siddiq. Tak pernah sedikit pun dia ragu kepadaku. Abu Bakar Siddiq. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, ini ya peristiwa Isra wal Mi'raj terlalu singkat kalau kita dalam satu pertemuan, tapi itu jadi gambaran, ya, menjadi pengingat kembali peristiwa yang besar tersebut, ya. Hikmah yang apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemuliaan nabi yang diperjalankan, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat jannah, untuk melihat neraka, ya, untuk melihat pintu-pintu langit, bertemu dengan ruh para nabi. Ya, ini satu karunia yang luar biasa. Ya, dan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga menunjukkan betapa pentingnya masalah salat. Salat adalah satu perintah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Ya, dan itu diberikan di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ketika kita ingat dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka yang diingat-ingat oleh kita adalah 2 kota suci umat Islam. 2 tempat suci umat Islam. Ya, yang satu adalah Masjidil Haram di kota Mekah, yang satu adalah Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, Masjidil Haram saat ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Ya, tetapi 1 kota lagi, 1 tempat lagi, yaitu Masjidil Aqsa, sampai sekarang masih terjajah. Ya, tidak bisa orang memasuki Masjidil Aqsa kecuali mendapatkan permit admission dari negara Israel. Izin tertulis dari negara Israel. Betul, kalau antum mau pergi ke sana, antum harus mengurus ke kedutaan Yordan. Ya? Tapi izinnya, itu izinnya harus dari negara Israel. Sampai sekarang, ya, kaki-kaki, sepatu-sepatu najis milik tentara-tentara Yahudi tersebut, ya, masih menodai setiap harinya Masjidil Aqsa. Ya, dan itu adalah tugas kita untuk membebaskannya. Betul, ya, namanya pembebasan Al-Aqsa itu, tugas pertama, fardu ain pertama itu adalah bagi orang Palestina sendiri. Tetapi kalau tidak mampu, maka kewajiban ini beralih lebih luas lagi kepada orang-orang Arab yang berada di sekitarnya. Ya, kalau mereka gak sanggup juga, terus melebar sampai kepada kita. Kita pun itu terkena kewajiban untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan ingat,

0: Ikhwafillah sekalian, kedengkian orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin sangat besar sekali. Golda Meir, seorang perdana menteri Israel, wanita ya, pernah mengatakan, sekarang kita menguasai Masjidil Aqsa. Sekarang hati kami, pandangan kami tertuju kepada kota Madinah. Kota Madinah, bukan hanya Mekah. Kalau Mekah jelas mereka sangat menginginkan, karena itu adalah pusat ya umat Islam. Mereka sangat ingin menguasai kaum muslimin. Ya, pandangan kami adalah ada kepada masjid atau kepada kota Madinah. Jadi di Madinah itu, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, orang Yahudi sangat mendominasi. Dan mereka menganggap kota Madinah itu adalah warisan mereka. Ya, jadi terancam juga dua kota suci umat Islam yang lainnya, yaitu Mekah dan Madinah. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Al-Mi'raj ini akan selalu mengingat-ingat kita bahwa tugas kita belum selesai di dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Siapa yang tidak peduli dengan urusan ini, ya, dia terancam bahwa Nabi Muhammad SAW akan berlepas diri dari dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yahtam bi amril muslimin, falaysa minna." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan dari kami. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفات. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafa'at kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
5: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah.
2: Tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan keburukan atau aib yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap yang benar adalah sikap insaf atau objektif dalam menilai dan menghukumi. Insaf atau menilai dan menimbang sesuatu dengan adil merupakan akhlak yang terpuji dan dituntut oleh Islam. Terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ahlus Sunnah meyakini seyakin-yakinnya bahwa mereka bukanlah manusia-manusia yang maksum atau suci dari kekhilafan. Secara perorangan, mereka mungkin saja melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa kecil ataupun besar. Akan tetapi, sikap insaf Ahlus Sunnah menuntut untuk tidak merendahkan kehormatan mereka karena dosa-dosa dan kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kekeliruan mereka jauh lebih sedikit jika dibanding dengan hasanat atau kebaikan mereka yang demikian banyak. Seorang penyair Arab berkata, وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَهُ كُلُّهَا كَفَى بِالْمَرْءِ نُبْلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَيِبُهُ. Siapakah orangnya yang seluruh perangainya diridhoi? Cukuplah suatu keluhuran bagi seseorang jika kesalahan-kesalahannya dapat dihitung. Jadi, tidak ada manusia ya, selain para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, ketergelinciran, kekhilafan dan sebagainya. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, secara perorangan mereka tidaklah maksum. Mereka bisa keliru, bisa terjatuh dalam dosa baik kecil ataupun besar. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kekeliruan-kekeliruan dan ketergelinciran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh kita merendahkan mereka, mengatakan bahwa sahabat ini berbuat bid'ah, bahwa sahabat fulan ini telah merubah-rubah ajaran Rasulullah SAW dengan sengaja, dan bahwa sahabat fulan ini telah berkhianat kepada Islam, dan dia hanya sebentar bersahabat dengan Rasulullah SAW, maka kata-kata semacam ini tidak boleh ditujukan kepada para sahabat yang telah disifati oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu generasi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang beberapa kesalahan dan aib yang sering diungkit oleh Syiah dan sebagian penulis sejarah, maka Ibnu Taimiyah berkata dalam Minhaj As-Sunnah, sesungguhnya apa yang diriwayatkan tentang aib dan kelemahan para sahabat ada dua macam. Pertama, riwayat-riwayat yang dusta, baik dusta seluruhnya atau telah dirubah dengan ditambah dan dikurangi sehingga mengesankan celah dan aib. Sebagian besar riwayat-riwayat
3: para dakwah Islam, belajar Islam, jadi lebih mudah.
2: Riwayat yang mengungkap aib para sahabat tersebut termasuk dari macam yang pertama ini. Itu riwayat-riwayat yang dusta atau telah ditambah-tambah dan dikurangi. Para periwayatnya adalah pendusta-pendusta yang telah ma'ruf sebagai pembohong, seperti Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Hisham bin Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi, dan yang lainnya. Yang kedua, riwayat tersebut benar. Akan tetapi, dalam sebagian besar perkara-perkara ini, mereka memiliki alasan yang membuat kekeliruan-kekeliruan tersebut bukanlah suatu dosa. Akan tetapi, perkara ijtihad, yang jika mereka benar akan mendapat dua pahala, dan jika keliru akan mendapat satu pahala. Sebagian besar yang dinukil dari para khulafa ar-rasyidin termasuk dari macam yang kedua ini. Adapun perkara-perkara yang diasumsikan sebagai suatu dosa yang jelas, katakanlah itu benar suatu dosa, maka hal itu tidaklah mengurangi keutamaan dan jasa-jasa mereka sebagai orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, serta status mereka sebagai ahlul jannah, para penghuni surga. Kenapa demikian? Karena suatu dosa dapat terangkat hukuman atas pelakunya di akhirat kelak dengan beberapa sebab berikut, yaitu at-taubatul mahiyah, taubat yang menghapus dosa. Pertama. Kedua, kebaikan-kebaikan atau hasanat yang menghapus dosa-dosa. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah al-masa'ib al-mukaffirah, musibah-musibah yang menjadi kafarah atau penghapus dosa. Yang keempat adalah doa orang-orang mukmin untuk sesama mereka. Doanya kaum muslimin untuk sesama mereka. Ini akan menjadi sebab dihapusnya, diangkatnya hukuman bagi pelaku dosa. Yang kelima adalah syafaat Nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, tidak ada satu sebab pun yang dapat menggugurkan hukuman bagi seseorang dari umat ini, melainkan para sahabat adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lebih berhak akan pujian dan dijauhkan dari celaan daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, jilid yang kelima, halaman 81-83. Nah, sekarang saya hendak menyebutkan satu contoh tentang sikap insaf atau objektif yang benar ini. Sebagai contoh tentang sikap insaf ini adalah apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam As-Sahihain bahwa salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pernah melakukan suatu kesalahan fatal, yaitu membocorkan rahasia militer kaum muslimin di Madinah kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak melancarkan operasi militer ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Tanpa diduga, diam-diam Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu melayangkan sepucuk surat kepada penduduk Mekah yang isinya berupa informasi yang sangat dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy. Surat tersebut dibawa oleh seorang wanita suruhan Hatib. Dalam kondisi yang sangat genting ini, turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengabarkan kepada beliau tentang pengkhianatan Hatib ini atau kekeliruan Hatib ini. Maka beliau pun mengutus tiga orang sahabatnya, yaitu Ali, Zubair, dan Al-Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in, untuk mencegat wanita tersebut di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah. Maka ketiga sahabat itu memacu kudanya secepat kilat untuk memburu wanita tadi. Dan benar, di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah, mereka mendapati seorang wanita yang sedang mengendarai unta. Maka mereka memaksanya untuk mengeluarkan surat yang dibawanya. Kemudian surat itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau segera memanggil Hatib dan bertanya, "Ya Hatib, ma hadha?" "Wahai Hatib, apa ini?" Hatib menjawab, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau terburu-buru menghukum saya. Sesungguhnya saya ini seorang yang tidak punya nasab dan tidak terpandang di kalangan Quraisy. Sementara para sahabatmu dari kalangan Muhajirin memiliki kerabat di Mekah yang akan melindungi keluarga dan harta mereka di sana. Maka aku ingin, karena aku tidak memiliki posisi dan nasab di kalangan Quraisy, agar aku memiliki jasa di kalangan mereka, yang dengan jasa itu mereka akan melindungi kerabatku di Mekah. Aku tidak melakukan ini karena aku sudah murtad dari agamaku, atau ridha dengan kekafiran setelah aku masuk Islam." Demikian jawaban Hatib radhiyallahu anhu. Mendengar penuturan Hatib tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqakum." Sungguh ia telah berkata jujur kepada kalian. Akan tetapi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku penggal leher orang munafik ini." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab, "Innahu qad syahida badran. Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a 'ala man syahida badran faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia, Hatib ini, telah ikut dalam perang Badar. Siapa tahu, boleh jadi Allah telah melihat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar." Lalu dia berfirman, "Lakukanlah apa yang kalian suka, maka sungguh aku telah mengampuni kalian." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Demikianlah, Hatib radhiyallahu anhu telah melakukan kesalahan yang cukup fatal, sehingga Umar radhiyallahu anhu menyangka bahwa ia telah munafik dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal batang lehernya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melupakan jasanya yang besar terhadap Islam, yaitu ikut serta dalam perang Badar. Maka dengan melihat hasanatnya yang jauh lebih besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memicingkan mata dari kesalahannya dan bahkan mengabarkan tentang ampunan Allah baginya. Inilah sikap insaf yang diteladani oleh ahlu sunnah wal jamaah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia ini. Adapun sebagian orang yang menggunakan istilah insaf atau objektif, lalu ketika membahas sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengan bebas mengkritik pedas, mengecam sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa sahabat ini berbuat begini dan begitu dengan berdalih kepada objektif, maka sungguh orang tersebut sebenarnya menyelisihi prinsip ini, menyelisihi prinsip objektif atau insaf. Kenapa? Karena seandainya seorang muslim akan bersikap insaf, niscaya akan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Seandainya, demi Allah, Nabi bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian yang bukan sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya itu tidak bisa menyamai infak satu mud dari salah seorang sahabat atau bahkan setengah mud dari mereka. Kenapa demikian? Karena infak mereka yang sedikit di saat-saat yang sulit, di tengah Islam dimusuhi dan diperangi oleh manusia sedunia, di tengah banyaknya musuh dan tantangan, di saat sulitnya keadaan dan situasi, maka infak sekecil apapun di masa itu jauh lebih besar pahalanya daripada infak yang sangat besar di masa-masa setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ikut salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi Allah kemuliaan suhbah. Jadi suhbah, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi seseorang diberi kehormatan, diberi kemuliaan oleh Allah dengan suhbah, yaitu bersahabat, berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat. Ini fadilah yang tidak bisa dikejar dengan qiyamul lail seterusnya seumur hidup, dengan puasa sunnah di siang hari, dengan menginfakkan harta di jalan Allah, dan dengan beribadah kepada Allah seumur hidup. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, tinggalnya atau berdirinya salah seorang di antara sahabat bersama Nabi sejenak, ini lebih afdal daripada ibadah salah seorang di antara kalian selama 40 tahun. Jadi melihat wajah Nabi, duduk di hadapan Nabi, mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi ikut berjihad bersama beliau, sejenak pun ini lebih utama daripada seseorang berdiri, rukuk dan sujud, berpuasa selama 40 tahun. Tidak bisa mengejar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersama beliau. Ini suatu suhbah, suatu derajat yang Allah mengaruniakan kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu derajat as-suhbah, derajat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keutamaan yang enggak bisa dikejar dengan amal-amal saleh. Suatu ketinggian derajat yang enggak bisa disusul dengan ibadah dan mujahadah seumur hidup seseorang. Meskipun demikian, kita katakan bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Para sahabat memiliki derajat di antara mereka. Yang paling utama adalah Al-Khulafa'ur Rashidin, 4 khalifah yang diberi petunjuk. Al-Khulafa'ur Rashidin, ini seutama-utama para sahabat. Setelah itu, 6 sahabat lain yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Kemudian para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian para sahabat yang ikut dalam Bai'at Ar-Ridwan. Kemudian kaum Muhajirin secara umum, kemudian kaum Ansar secara umumnya. Kemudian para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, setelah dibukanya atau ditundukkannya kota Mekah. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah ini disebut dengan At-Tulaqa. At-Tulaqa artinya mereka yang dibebaskan oleh Nabi, tidak dihukum, dimaafkan. Dan ini ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mayoritas, hampir semua orang Quraisy itu berbondong-bondong masuk dalam Islam setelah melihat akhlak yang demikian tinggi. Para sahabat yang disebut dengan At-Tulaqa ini tidak keluar dari ruang lingkup para sahabat. Maka tidak boleh merendahkan salah seorang di antara mereka. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'dallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, yakni sesudah Fathu Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik atau al-husna. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa para sahabat tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Yang masuk Islam dan berinfak sebelum Fathu Mekah jauh lebih besar, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jelas, ayat ini menjadi dalil. Akan tetapi, Allah memuji mereka semua dengan firman-Nya, wa kullu wa'dallahu al-husna. Dan masing-masing tersebut Allah telah janjikan untuk mereka al-husna, balasan yang terbaik. Tidak lain adalah al-jannah atau surga. Nah, dengan demikian, ayat ini merupakan kabar gembira atau bushra dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka yang telah berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Fathu Mekah ataupun setelahnya. Mereka semua dijanjikan surga dengan perbedaan tingkat di antara mereka. Nah, inilah sikap dan adab Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan barokah kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bertemu kembali, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan dars atau pelajaran kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau as-sirah an-nabawiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar langkah-langkah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan, gegap gempita dan antusiasme yang tinggi dari warga Madinah, dari penduduk Madinah. Sekian lama mereka menunggu kedatangan Nabi, orang yang dianggap paling berjasa karena memberikan ataupun juga mengantarkan hidayah Islam kepada mereka. Banyak di antara mereka sangat berharap Nabi Muhammad SAW akan datang dan tinggal bersama mereka, dan akhirnya itu terwujud. Maka Madinah ketika itu penuh cahaya. Oleh karena itu, kota Madinah yang dahulunya namanya Yasrib, maka nama lengkapnya adalah Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Kota Nabi yang penuh dengan cahaya. Dan kemudian kita juga membahas tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali. Yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali yang dilakukan oleh beliau adalah, pertama beliau membawa ataupun menyusulkan keluarga beliau dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hanya selang beberapa hari setelah beliau sampai di Madinah, maka keluarga beliau yaitu putri-putri beliau dan juga keluarga Abu Bakar yang termasuk di antaranya adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ikut serta di situ. Jadi resmilah Nabi dengan keluarganya hijrah dan menetap di kota Madinah karena beliau membawa seluruh keluarganya. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan oleh Nabi, dan ini adalah poin atau pilar-pilar utama yang dilakukan oleh beliau, adalah beliau membangun masjid sebagai pusat peribadahan, sebagai pusat kegiatan sosial, dan pusat kegiatan politik. Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid yang kelak disebut dengan Masjidun Nabi atau Al-Masjid An-Nabawi. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dirasa sangat penting dan ini menjadi sebuah momen berikutnya dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Masjid Nabawi nanti kelak akan menjadi pusat peribadatan. Disitulah kaum muslimin berkumpul. Ya, antara orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin atau siapapun dari kaum muslimin yang datang atau menetap tinggal di kota Madinah, mereka akan berkumpul di masjid tersebut. Mereka akan sholat berjamaah, mereka akan membaca Al-Quran, mereka akan mendengarkan ta'lim, pengajaran ataupun khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Pusat peribadatan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa pusat menjadi masjid menjadi pusat kegiatan sosial. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menengok keadaan umat yang sebenarnya. Ya, beliau akan melihat dan akan memeriksa adakah di antara para sahabat yang tidak hadir. Ya, kalau tidak hadir dicek apakah ini karena sakit atau karena sebab-sebab yang lainnya. Di masjid itu juga Nabi Muhammad SAW menampung dari kalangan muhajirin yang mereka tidak memiliki tempat untuk bermalam atau menginap. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu hijrah, itu bukan jumlah yang sedikit, lebih dari 100 orang. Dan sebagian diantaranya tidak tertampung di rumah-rumah sahabat Ansar. Sehingga mereka kemudian tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di bagian belakangnya. Ya. Nah, di sana Nabi sering membawa makanan, sering membawakan sedekah untuk mereka, ya. Dan mereka juga bisa berkhidmat untuk Islam sambil menunggu keadaan yang lebih baik, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Kemudian juga sebagai pusat kegiatan politik. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid itu untuk membahas tentang strategi-strategi dakwah. Ya. Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pembahasan strategi menghadapi musuh. Nabi Muhammad SAW menerima duta-duta besar juga di area masjid, ya, walaupun itu tidak beragama Islam, ya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nabawi. Ya, dan itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Nabi mencanangkan program pertama adalah membangun masjid, ya. Bukan hanya beliau yang menginisiasi atau yang mempelopori, tapi beliau juga ikut serta langsung di dalam pembangunan masjid ini. Ya, beliau membawakan batang-batang pohon kurma. Beliau kemudian juga ikut mengaji ataupun melumurkan tanah-tanah ke dinding-dindingnya, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan beliau menyemangati atau memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bergiat atau bersemangat ketika membangun masjid. Dan hadirin rahimakumullah, jadilah masjid tersebut, ya. Masjid tersebut alasnya adalah alas tanah yang dikeraskan. Dindingnya juga adalah dinding yang terbuat dari tanah liat. Ya, kemudian atapnya tidak seperti atap-atap rumah modern atau masjid-masjid modern yang megah. Ya, atapnya hanya sederhana, yaitu pelepah daun-daun kurma yang disusun sedemikian rupa. Ya, tapi walaupun sangat sederhana, tapi itu adalah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan, masjid yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah yang mulia. Ya, dan sekarang masjid itu tetap kokoh berdiri, ya, menjadi salah satu tempat yang ingin dikunjungi oleh umat Islam ketika mereka berziarah atau melaksanakan haji dan umrah, yaitu mengunjungi Masjid Nabi. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah program yang pilar program utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lainnya hadirin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan program mu'akhah, mempersaudarakan antara kelompok atau pribadi dari kalangan muhajirin dengan pribadi-pribadi dari kalangan kaum ansar, yaitu kaum pendatang dengan penduduk asli kota Yasrib atau kota Madinah. Ya, hal ini dirasa penting. Ya, dan kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan program tersebut? Jadi begini hadirin rahimakumullah, di mana saja Anda berada, kita tahu bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kota Mekah, mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan kerabat keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka demi bisa berhijrah. Banyak di antara mereka itu habis hartanya sehingga hanya membawa keluarganya, bahkan ada yang gak bisa atau terhalang dari membawa keluarganya, hanya membawa dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka ini sampai di kota Madinah, mereka benar-benar dalam keadaan sangat lemah dalam segi ekonomi. Ya, mereka tidak banyak di antara mereka yang membawa harta. Ya, bahkan keluarga pun tertinggal di kota Mekah. Gitu ya. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang Ansar yang mereka memang penduduk di situ, punya rumah di sana, punya pekerjaan di sana, memang penduduk asli seperti hal biasanya, terjadi ketimpangan. Ya, terjadi ketimpangan yang di satu sisi mereka memang penduduk asli dan semua serba cukup, ya, sementara yang lainnya dalam keadaan sangat lemah dari segi ekonomi. Ya, memang betul orang-orang Ansar menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan mereka rela untuk menyedekahkan apa saja, memberikan apa saja yang mereka miliki untuk keluarga atau orang-orang muhajirin. Tapi kalau mereka ini, ya, tingkatan kemampuan masing-masing orang-orang Ansar itu berbeda satu sama lainnya. Ada yang memiliki harta cukup untuk 4 orang, tapi ada juga yang misalkan dia cukup hanya untuk 2 atau 1 orang. Gitu ya. Sehingga perlu pengaturan dan diperlukan sebuah kejelasan sejauh mana persaudaraan itu. Maka Nabi Muhammad SAW lantas mengadakan program mu'akhah, mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Ya. Dan mempersaudarakannya ini benar-benar persaudaraan yang sejati. Seperti halnya, ya, persaudaraan antara seorang adik dengan kakak kandungnya. Gitu ya. Sebapak dan seibu. Gitu lah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menekankan bahwa hak mereka, kewajiban mereka, yaitu orang yang dipersaudarakan satu dari ansor, satu dari muhajirin, ya, itu persis seperti halnya persaudaraan karena kandung, yaitu karena ada waris mewarisi dan yang lain-lainnya. Ya, ini di awal-awal, nanti di akhir ataupun setelah kaum muslimin kokoh di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memansuh atau menasah, ya, menghapus ketentuan boleh saling mewarisi walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah, gitu ya. Itu dihapus. Tapi itu yang dilakukan pertama kali. Gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan mereka satu orang muhajirin dan satu orang ansar ini dipersaudarakan. Ya, ada lebih dari 80 orang sahabat yang dipersaudarakan dengan ansar atau ansar dengan muhajirin, muhajirin dengan ansar. Di antara nama-nama tersebut adalah misalkan dari kalangan muhajirin ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sementara saudaranya dari kalangan Ansar adalah Kharijah bin Zuhair, ya. Kemudian dari kalangan Muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf, sementara dari kalangan Ansar adalah Sa'ad bin Rabi', ya. Kemudian dari Muhajirin yang lainnya di antaranya Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik dan yang seterusnya. Dan mereka setelah dipersaudarakan itu benar-benar memperlakukan saudara mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, Seperti halnya mereka saling tolong-menolong, saling senasib dan sepenanggungan, saling membantu satu sama lain, seperti halnya saudara kandung. Sebagai contoh, ya, ada dua orang yang kita sebutkan tadi, yaitu Abdurrahman bin Auf dengan saudaranya Sa'ad bin Rabi. Ketika mereka setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi bicara kepada Abdurrahman bin Auf. Dia katakan, "Inni aktsarul ansar malan." Ya. "Faqsim mali nisfaini wa li imra'atani fandhur a'jabahuma ilaika." Ya. "Qassimha li utallikuha." Ya. "Fa idza inqaddat iddatuha fatazawwajha." Ya. Kata Sa'ad bin Rabi, "Aku adalah orang yang terkaya di kalangan masyarakat Ansar. Dan aku memiliki dua harta, maksudnya sekian banyak harta. Maka aku akan bagi satu setengah, setengah bagianku, setengah untukmu. Dan aku pun memiliki dua orang istri. Mana yang engkau tertarik untuk menikahinya, maka aku akan cerai dan engkau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai." Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka para sahabat memaknai program mu'ahah, perjanjian ataupun persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Punya harta bagi dua, punya istri dua, satu diceraikan, satu saudaranya yang mungkin ke waktu itu dalam keadaan membujang bisa menikahinya, ya, untuk meringankan mereka, gitu ya. Tetapi orang-orang muhajirin juga adalah orang-orang yang mereka mempunyai harga diri, mereka mempunyai muru'ah, ya, memiliki kehormatan, ya, sehingga mereka merasa tidak enak hatinya ketika diberikan, ya, diberikan harta, diberikan fasilitas dan yang lainnya. Mereka cukup tahu diri, ya. Sehingga ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak menerima setengah harta dari Sa'ad bin Rabi, tidak juga menikahi salah satu istri dari Sa'ad bin Rabi, tapi dia hanya mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Ya, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, ya. "Aina sukukum?" Ya, tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar kalian. Gitu, ya. Yang ditawarin juga tahu diri, gitu ya. Yang ditawarin juga menjaga kehormatannya. Setelah ditawarin tawaran ini mereka enggak langsung, "Oh iya, enggak aji mumpung," gitu ya. Tapi tunjukkan kepada saya di mana pasar. Maksudnya saya akan usaha sendiri. Saya akan berdagang, saya akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa mandiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam pasar yang terbesar di Madinah ketika itu adalah pasar dari seorang dari kabilah, ya, dari suatu suku Yahudi namanya

0: orang muhajirin. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita bahas lagi, yaitu program atau pilar yang ketiga setelah membangun masjid dan mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan ansor, yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang mengikat, ya, baik sesama kaum muslimin atau kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dari Madinah, atau kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan tunjukilah supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: ادخل شاركنا الألعاب.
1: هيا نفتح هالأبواب، هيا التموا يا أحباب.
2: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda.

0: Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah jamaah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah tema penting, yaitu terkait dengan beberapa ucapan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk tinggal di muka bumi dan tidak membiarkan mereka begitu saja berbuat sesuka hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka di dunia. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Di antara tuntunan atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam banyak ayat Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala mengajarkan kita amal perbuatan, termasuk di dalamnya ucapan lisan yang diridainya, yang Allah Subhanahu wa taala sukai untuk kita kerjakan dan laksanakan, yang dengannya seorang mukmin akan mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah taala. Dan dengan rahmatnya seorang mukmin yang melaksanakan amal-amal saleh tersebut akan dimasukkan ke dalam jannah. Di dalam banyak hadis kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita dan menyebutkan amal perbuatan berupa ucapan lisan yang apabila diucapkan oleh seseorang, oleh seorang mukmin, maka akan menyebabkan dia mendapat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah taala dan mendapatkan ajran azim, pahala atau balasan yang sangat agung berupa jannahnya. Balasan berupa jannah atau dimasukkan ke dalam surga ini ditakbir, diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak redaksi. Ada yang secara langsung beliau menyebutkan bahwa perbuatan atau ucapan lisan tersebut menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada dengan redaksi kalimat bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ada yang disebutkan dengan kalimat atau redaksi lain yang semakna dengan makna tersebut. Mari kita bahas beberapa kalimat tersebut. Yang pertama adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di dalam banyak sekali ayat, di dalam banyak sekali hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, dan ini sekaligus menjadi penjelasan kepada kita akan agungnya dan betapa mulianya kalimat tauhid dan orang yang bertauhid atau para muwahhid. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya pengesaan atau tauhid. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Aku berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabahnya ini, Abu Hurairah, dengan mengatakan, aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini, tentang perkara ini, yang mendahuluimu, wahai Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat tingginya semangatmu untuk dalam mencari hadis, ya. Karena beliau radhiyallahu an, Abu Hurairah, adalah seorang sahabat yang sangat semangat di dalam mencari hadis Rasulullah SAW dan bertanya, ya, tentang Islam kepada beliau. Karena itu kita dapat di dalam penjelasan para muhadis bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu beliau SAW menjelaskan, menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku, dengan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dari dalam dirinya. Di dalam hadis yang lain, redaksi hadis yang lain mengandung makna yang sama. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir ucapan dalam penutup kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ini adalah dua contoh dari banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita keagungan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan orang yang mengucapkannya. Para ulama menjelaskan bahwa ucapan lisan la ilaha illallah akan menyebabkan seseorang masuk jannah manakala yang mengucapkannya memahami maknanya, memahami kandungannya, dan melaksanakan konsekuensi dari apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid, berupa pengesaan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi serta tidak melakukan sekecil apapun perbuatan kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji inti dari ajaran Islam ini, yaitu tauhid. Selain kita memahami, juga membiasakan mengucapkannya di dalam lisan kita. Karena ini adalah salah satu zikir atau kalimat thayyibah, kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk memperbanyaknya dan kita basahi lisan kita dengannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan hendaknya kita senantiasa menunaikan kandungan atau konsekuensi dan tuntutan dari kalimat tauhid, yaitu menunaikan keikhlasan dalam seluruh aktivitas kita. Keikhlasan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bahwa kita melaksanakan segala macam bentuk ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang ke-8 adalah orang yang ada 2 model disebutkan di sini, yang dia jauh dari negerinya, perantauan, maka boleh dikasih zakat untuk dia pulang atau untuk dia melakukan menunaikan kebutuhannya. Misalnya dia ke sana untuk berobat, atau dia ke sana untuk menuntut ilmu, atau dia ke sana untuk ada keperluan, bukan untuk dagang. Kalau dagang ya cari uang, kan enggak. Dia ke sana untuk ada keperluan yang diperbolehkan. Kemudian dia kehabisan bekal, maka boleh dikasih uang untuk dia sampai menyelesaikan kebutuhannya dan untuk pulang ke tanah airnya. Boleh. Misalnya dia ke sana ada urusan ya, ternyata ada keluarganya sakit kek atau apa kek, ada nutut ilmu kek, ternyata kehabisan bekal di tengah jalan. Maka boleh kita kasih dia uang untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu untuk pulang ke tanah air karena dia ibnu sabil. Namun mereka mempersyaratkan, para ulama Syafi'iyah, agar ibnu sabil boleh dikasih zakat. Yang pertama, an yakuna safaru mubahan, safarnya mubah. Ya, seperti untuk haji, untuk menuntut ilmu, untuk berziarah kepada 2 orang tua, ya, atau safar yang disunahkan seperti safar untuk ziarah kepada 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, atau untuk menyambung silaturahmi, untuk ziaratul ikhwan, ya, atau tadi safar yang wajib seperti untuk haji, ya, untuk menuntut ilmu, ya, ternyata kehabisan bekal, maka boleh kita kasih uang zakat ini jika memang statusnya sebagai ibnu sabil. Kemudian adapun kalau safarnya maksiat, atau disebutkan sini seperti safar untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal. Dia niatnya untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal. Maka kita boleh kasih uang zakat untuk dia bisa pulang ke tanah air. Adapun safar untuk maksiat, maka tidak boleh kita kasih uang zakat. Karena kalau kita kasih uang zakat, berarti membantu dia untuk bermaksiat. Dia pergi ke Bangkok untuk berzina. Ya, kehabisan bekal. Kalau enggak boleh dibantu. Kalau kita bantu, berarti kita bantu dia untuk maksiat. Kecuali dia bertobat. Sampai sana dia bertobat, saya tidak mau maksiat. Ya Allah, nangis-nangis, minta pulang. Udah kasih uang untuk tiket pulang. Sama uang biaya untuk perjalanan makan di jalan. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal musafir aw man yuridu safar muhtajan. Ya, dia dalam kondisi membutuhkan. Ya. Dan sementara dia ada keperluan untuk safar, sementara kecukupannya apa bekalnya tidak cukup. Ya, bahkan jika dia hendak pergi pun boleh dikasih safar. Dia tidak mesti dalam ibnu sabil. Dia hendak jadi ibnu sabil. Ulama Syafi'i mengatakan boleh. Jadi dia harus berobat. Uangnya enggak cukup untuk pergi ke sana, maka boleh dikasih bekal untuk dia karena dia akan menjadi ibnu sabil. Di tengah perjalanan tidak punya bekal, boleh dikasih. Tapi inilah 8 al-asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Selain mereka, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan zakat dari uang zakat. Adapun diberikan untuk keperluan dari uang-uang yang lain, maka tidak jadi masalah sedekah sunnah. Tapi kita bahas ini ada namanya kaifa tuwazza'uz zakat ala mustahiqiha dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, pembahasan bagaimana cara pembagian zakat kepada asnaf-asnaf ini. Saya bacakan, ya, ada perincian yang bagus ya. Kalau seluruh 8 ini ada, ya, maka semuanya harus dikasih. Semuanya harus dikasih. Tidak boleh ada sebagian yang terhalangi. Ya, semuanya harus dikasih. 8 tersebut dikasih semua. Kalau ternyata ada satu sinf, satu golongan yang tidak ada, atau 2 golongan tidak ada, maka sisanya harus dikasih semua. Misalnya sekarang, zaman sekarang enggak ada budak. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, innama sadaqatul fuqara wal masakin wa'allafat qulubuhum, ada. Kemudian juga budak sekarang sudah tidak ada. Orang berhutang ada, fisabilillah ada, ibnu sabil ada. 7. Yang budak sudah enggak ada. Maka yang 7 ini harus dapat bagian seluruhnya. Jadi bukan lagi 1/8/1/8, tapi jadi 1/7/1/7. Ya, kecuali kita bilang tadi yang amil zakat. Amil zakat tidak mendapatkan 1/7 atau 1/8, tapi dia diberi gaji sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerjaannya. Wa in faddala nasibu ahadil asnaf ala an hajati afradihi ruddat ziyada ala al-asnafil akharin. Kalau dibagi, misalnya ada 6 amil zakat kita keluarkan. Tinggal 6 kan? Tinggal apa saja? Fuqara, miskin, terus apa? Al-mu'allafa qulubuhum, terus gharimin fi sabilillah ibnu sabil. Tinggal 6. Karena budak tidak ada, paham? Kemudian amil zakat sudah kita kasih gaji secara khusus. Entah dari uang zakat atau yang lain. Tapi intinya mereka sedikit ya. Kalau ternyata, ya seperti amil zakat. Misalnya, tambah 1 amil zakat. Amil zakat kita kasih ternyata, kita bagi 1/7, 1/7. Ternyata dia cuma butuh sedikit, masih ada sisanya. Sisanya yang lebih untuk gaji amil zakat, kita kembalikan kepada 6 yang lain. Kemudian, Fikul Manhaji mengatakan, taksimu zakat alal asnaf al-mawjudin bitasawi. Sama semua. Jadi bagi benar-benar 1/6, 1/6, 1/6. Kalau cuma 6 golongan. Benar-benar semua dapat 1/6. Ya. Kecuali tadi yang amil zakat. Ya. Mereka cuma diberikan sesuai dengan keperluannya. Dengan gajinya. Sisanya dibagi secara merata. Miskin 1/6. Fakir 1/6. Mu'allaf kulubuhum 1/6. Misalnya kalau kita cuma 6 golongan. Ya. Kemudian untuk hutang 1/6. Jangan kita habiskan semua untuk bayar hutang. Ada orang hutang 1 miliar. Kita lunasi yang miskin-miskin gak? Gak dapat, gak. Jadi kita bagi rata dulu. Ya sisanya 1/6 ini kita cari orang yang punya hutang. Kita kasih. Ini punya hutang berapa yang bisa kita kasih semampunya. Kalau bisa lunas, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah semampunya kita bagi. Ya. Jadi dibagi secara rata. Adapun untuk satu golongan, misalnya fakir, fukara, dan masakin, maka tidak harus sama. Misalnya kita dapati di kompleks ini ada 50 orang fakir. Ya tidak perlu kita gaji semua 3 juta, enggak. Masing-masing kita sesuai dengan keperluannya. Ini lebih parah kebutuhannya, ini kurang ya. Jadi tidak harus sama. Sama orang gharimin yang punya hutang juga tidak sama hutangnya. Beda-beda ya. Al-mu'allafatu qulubuhum juga demikian. Ada orang kasih mu'allaf, kira-kira kasih sekian dia sudah senang ya. Ada yang memang agak ini susah ya, kita kasih lebih ya. Intinya tidak harus sama anggota satu golongan, tidak harus sama dibagi dengan bagi pembagian rata. Tapi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kalau ternyata uang zakat gak cukup, kita punya uang zakat ternyata dibagi setelah dibagi 6 golongan atau 7 golongan, ternyata masing-masing golongan cuma dapat 100 juta misalnya. Kita kumpulkan zakat ini 700 juta. 100 juta, ternyata fakir miskinnya ada 100 orang. Kalau satu orang 1 juta gak mengeluarkan dia dari miskin menjadi kaya, enggak. Tidak harus dikasih semua. Tidak harus dikasih rasa orang. Dikasih secukupnya yang buat dia bisa menjadi berubah dari miskin menjadi berkecukupan. Ini ada orang, kamu keahliannya apa misalnya? Saya ahlinya buat ini. Kita kasih misalnya jual nasi goreng, belikan dia apa? Boleh. Kita belikan dia gerobak apa segala. Kemudian kita kasih dia mulai jualan nasi goreng. Kamu jualan apa? Bisa jualan es misalnya. Boleh ya. Kalau dia gak punya kemampuan apa-apa, ya udah kasih uang dia untuk kebutuhan setahun. Untuk kebutuhan apa? Setahun. Dia keperluan tiap bulan 3 juta anaknya sekian. Sekian dia kasih dia 3 kali 12. 3 kali 12. Kalau kita tahu dia orangnya adil, orangnya amanah, kita kasih langsung setahun. Kecuali kita orang ini gak amanah, uangnya bakalan dia habisin macam-macam ya, kita boleh kasih cicil. Tapi hukum asal dalam kitab Fikhul Manhaji, gak boleh kita kasih cicil. Kita langsung kasih kebutuhan dia selama setahun. Asalnya orang amanah. Terserah nanti dia apa yang dilakukan dengan uang tersebut. Kita berharap dengan orang tersebut dia tidak miskin lagi. Karena sudah kasih kebutuhan setahun. Dia ternyata olah, kemudian dia ini kita tahu ya urusan dia. Tapi kalau kita tahu dia tidak amanah, orang ini gak becus, gak bisa ngurusin duit. Ya, maka boleh kita kasih cicil demi kemaslahatan dia. Tapi kalau ternyata kita tahu dia orangnya amanah, jujur, dia bisa mengelola, kasih aja. Kebutuhan setahun, dia mau jualan, dia mau apa, terserah. Tapi demikian saja kajian kita.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini adalah tentang persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Uhud dan bagaimana kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon ancaman besar ini dengan penuh kebijakan dan keberanian. Perang Uhud merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang budiman, setelah kekalahan besar yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy dalam Perang Badar, mereka sangat marah dan merasa terhina. Mereka kehilangan banyak tokoh penting dan prajurit, termasuk Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang sangat keras dalam memusuhi Islam. Kekalahan tersebut membuat mereka merasa bahwa kehormatan dan posisinya di hadapan kabilah-kabilah Arab semakin melemah. Karena itu mereka bersumpah untuk membalas kekalahan di Perang Badar dengan menyerang kaum muslimin di Madinah. Di bawah kepemimpinan Abu Sufyan yang menggantikan Abu Jahal, kaum kafir Quraisy mulai merencanakan serangan besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka bertekad dengan membawa pasukan yang jauh lebih besar dan lebih siap agar dapat mengalahkan kaum muslimin dan mengembalikan kehormatan mereka. Untuk itu, kaum kafir Quraisy mulai mengumpulkan dana besar dan para pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal dan lainnya memberikan sumbangan untuk mempersenjatai pasukan. Pendengar yang dirahmati Allah, kaum kafir Quraisy berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan yang lengkap dengan perlengkapan perang, termasuk sekitar 200 kuda dan 700 baju besi. Ini adalah jumlah pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang mereka kirim pada Perang Badar. Mereka tidak hanya membawa tentara, tetapi juga membawa peralatan perang yang lebih lengkap dan modern pada masa itu. Selain itu, mereka juga membawa para wanita termasuk Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan yang telah kehilangan ayah dan saudaranya di Badar. Kehadiran para wanita ini bertujuan untuk memompa semangat para prajurit Quraisy agar berjuang sekuat tenaga dan tidak menyerah sampai berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kaum Quraisy juga berusaha melibatkan beberapa suku Arab di sekitar Mekah untuk ikut serta dalam serangan ini. Mereka menginginkan dukungan dari sebanyak mungkin kabilah agar pasukan mereka semakin kuat. Dengan begitu, mereka berharap bisa menghancurkan umat Islam di Madinah dan memadamkan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, selain mengincar kemenangan secara militer, kaum kafir Quraisy memiliki satu tujuan khusus dalam perang ini, yaitu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa jika mereka berhasil menghilangkan Rasulullah, maka Islam akan melemah dan kabilah-kabilah Arab lainnya akan kembali tunduk kepada Quraisy. Para pemimpin kafir Quraisy, terutama Hindun bintu Utbah yang menyimpan dendam pribadi, sangat ingin membalas kematian anggota keluarga mereka. Hindun kehilangan ayahnya Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah di Perang Badar, sehingga ia bersumpah untuk membalas kematian mereka. Semangat balas dendam inilah yang diantaranya mendorong kaum Quraisy untuk mempersiapkan serangan ini dengan sangat matang. Pendengar rahmati Allah, ketika kaum kafir Quraisy telah menyusun pasukan dan mulai bergerak menuju Madinah, berita tentang rencana penyerangan ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau segera mengumpulkan para sahabat dan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi ancaman besar ini. Dalam Islam, musyawarah atau syura adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan para sahabat dalam memutuskan hal-hal besar, karena ini adalah cara untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat dari umat. Pendengar rahmati Allah, dalam musyawarah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pandangan pribadi beliau. Beliau mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar menghadapi kaum kafir Quraisy secara langsung di luar. Menurut beliau, bertahan di Madinah akan memberi keuntungan karena kaum muslimin bisa menggunakan medan kota sebagai perlindungan dan mempersempit ruang gerak musuh. Namun beberapa sahabat, khususnya para pemuda dan sahabat yang tidak ikut serta dalam Perang Badar, sangat bersemangat untuk menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka dan menebus kesempatan yang tidak mereka dapatkan di Badar. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat pemberani, mendukung pendapat ini. Ia merasa bahwa kaum muslimin harus menunjukkan kekuatan mereka dengan menghadapi musuh secara langsung di medan terbuka. Melihat semangat para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendapat mayoritas. Ini menunjukkan betapa beliau sangat menghargai pendapat para sahabat dan selalu mempraktikkan musyawarah dengan lapang dada. Meskipun beliau memiliki pandangan pribadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk menghormati aspirasi mayoritas para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, persiapan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketulusan dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi ancaman besar ini. Meskipun jumlah pasukan mereka lebih kecil, kaum muslimin memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka berada di jalan Allah dan bahwa kemenangan atau kekalahan ada di tangannya. Mereka tidak gentar menghadapi musuh yang lebih besar, karena yang terpenting bagi mereka adalah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan melindungi Madinah dari ancaman. Keikhlasan kaum muslimin ini adalah salah satu pelajaran penting dari perang Uhud. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian, yang terpenting adalah niat yang tulus dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh kepemimpinan yang bijaksana yang selalu melibatkan umat dalam pengambilan keputusan. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah persiapan kaum kafir Quraisy yang penuh dengan dendam dan kebencian, serta bagaimana kaum muslimin merespon ancaman ini dengan kesiapan dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kaum muslimin tidak pernah gentar karena mereka meyakini bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya ikhlas dalam perjuangan, kebersamaan dalam musyawarah, serta keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Terima kasih telah menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimahullah berkata, makna hadis tersebut adalah barang siapa yang sempurna imannya, maka dia mengetahui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, dan bahwa hak beliau lebih besar untuk ditunaikan daripada hak ayah, anak dan hak manusia seluruhnya. Karena melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka dan memberikan hidayah dari kesesatan. Hadis ini menerangkan bahwa setiap orang tidak dianggap beriman kecuali jika ia mencintai syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka perbuatan orang yang beriman harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang harus kita tinggalkan dan apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Inilah hakikat ketaatan dan kecenderungan seseorang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini, sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah menilainya dhaif. Akan tetapi kandungan hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Sitogunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya. Wah, FM info penting nih. Dakwah,
5: gitu kan? Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
8: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu perkembangan sains dan teknologi pada masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berdiri sejak abad ke-11 dan abad ke-13 menjadi salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang meninggalkan jejak mendalam pada peradaban dunia. Selain dikenal sebagai penguasa militer dan politik yang kuat, Saljuk juga mencatat sejarah sebagai pendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Mereka tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga menjadi pelindung dan pendorong bagi intelektual dan juga inovasi. Pendengar yang dirahmati Allah, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang menetap di wilayah Asia Tengah. Setelah memeluk Islam, mereka memperluas kekuasaan ke wilayah Persia, Irak, dan sebagian Asia Kecil. Keberhasilan militer Saljuk, seperti kemenangan mereka pada Perang Manzikert, memberikan stabilitas politik yang mendukung kemajuan intelektual. Saljuk terkenal karena dukungannya terhadap tradisi intelektual Islam, termasuk pembangunan institusi pendidikan dan perlindungan terhadap para ulama dan ilmuwan. Sumbangsih mereka terlihat jelas dalam pendirian madrasah dan pusat-pusat penelitian yang menjadi jantung perkembangan ilmu pengetahuan. Pendengar dirahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk dalam bidang pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk, seorang wazir terkenal. Madrasah ini tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pengajaran berbagai disiplin dan ilmu, termasuk teologi, hukum Islam, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Para ilmuwan besar seperti Al-Ghazali pernah mengajar di madrasah ini. Sistem pendidikan Nizamiyah tidak hanya melahirkan generasi ulama, tetapi juga menjadi model bagi universitas di Eropa pada masa berikutnya. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Saljuk, astronomi menjadi salah satu bidang sains yang berkembang pesat. Para ilmuwan Islam di bawah naungan Saljuk mendirikan observatorium untuk mempelajari pergerakan bintang dan planet. Pendengar dirahmati Allah, periode Saljuk juga menyaksikan perkembangan dalam bidang matematika. Periode Saljuk juga membuat perkembangan dalam bidang matematika. Umar Khayyam misalnya menulis risalah tentang solusi geometris untuk persamaan kubik. Karya-karya ini memperluas pemahaman tentang aljabar yang diwariskan oleh ilmuwan sebelumnya seperti Al-Khawarizmi. Saljuk juga memperhatikan penerjemahan dan pelestarian naskah-naskah ilmiah dari Yunani, India, dan Persia. Upaya ini memastikan bahwa ilmu matematika dari berbagai peradaban dapat berkembang dalam kerangka peradaban Islam. Dalam bidang kedokteran, dinasti Saljuk melanjutkan tradisi pengobatan yang diwariskan dari era sebelumnya. Rumah sakit besar atau Bimaristan dibangun di kota-kota seperti Baghdad dan Isfahan. Rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan, tetapi juga sebagai pusat penelitian medis dan pelatihan dokter. Salah satu nama besar dalam kedokteran Saljuk adalah Ibnu Al-Tilmid, seorang dokter dan ahli farmasi. Ia menulis banyak karya tentang pengobatan dan penggunaan obat-obatan herbal yang menjadi rujukan penting dalam dunia medis. Mendengar dirahmati Allah, kemajuan teknologi pada masa dinasti Saljuk juga tercermin dari bidang arsitektur. Mereka memperkenalkan inovasi dalam pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain. Penggunaan kubah besar dan menara ramping menjadi ciri khas arsitektur Saljuk yang kemudian mempengaruhi gaya arsitektur Islam di wilayah lain. Karavanserai atau tempat peristirahatan kafilah dibangun di sepanjang jalur sutra. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi para pedagang, tetapi juga pusat pertukaran ilmu dan budaya. Teknologi konstruksi Saljuk memungkinkan pembangunan karavan sarai yang kokoh dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemajuan sains dan teknologi pada masa dinasti Saljuk tidak lepas dari peran wazir dan elit yang mendukungnya, yaitu Nizamul Mulk, yang misalnya tidak hanya membangun madrasah, tapi juga mendanai penelitian ilmiah. Dukungan politik ini memberikan stabilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, para penguasa Seljuk sering memperkerjakan ilmuwan sebagai penasehat di istana mereka. Hubungan erat antara ilmuwan dan penguasa ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pendengar dirahmati Allah, meskipun kekuasaan dinasti Seljuk akhirnya melemah pada abad ke-13, warisan intelektual mereka tetap hidup. Institusi pendidikan yang mereka dirikan menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di era berikutnya. Selain itu, karya-karya ilmiah dari periode Seljuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi kebangkitan intelektual di Eropa. Sebagai contoh, karya Umar Khayyam dalam matematika dan astronomi diadopsi oleh para ilmuwan Eropa abad pertengahan. Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam perkembangan sains dan teknologi dunia Islam melalui dukungan terhadap pendidikan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur. Mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan membangun madrasah, mendukung ilmuwan, dan mengintegrasikan ilmu dari berbagai peradaban, dinasti Seljuk menjadi salah satu contoh bagaimana stabilitas politik dan dukungan intelektual dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jejak mereka dalam sains dan teknologi tidak hanya membanggakan dunia Islam, tetapi juga warisan berharga bagi peradaban global. Demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, salat berjamaah tidaklah wajib bagi kaum wanita menurut kesepakatan para ulama. Meskipun demikian, salat berjamaah dianjurkan bagi wanita tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati tafdulu shalatal faddi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ini kita akan paparkan pembahasan terkait panduan sholat berjamaah bagi wanita. Jika kaum wanita sholat berjamaah, maka yang paling berhak menjadi imam di kalangan mereka yaitu yang paling banyak hafalan dan bagusnya bacaan Al-Quran. Jika mereka sama dalam hafalan dan bagusnya bacaan Al-Quran, maka yang paling berhak yaitu yang paling memahami sunnah di kalangan mereka. Akan tetapi ketika sholat jamaah itu didirikan di rumah orang lain, maka tuan rumah yang paling berhak untuk menjadi imam. Meskipun sang tuan rumah juga boleh mengizinkan orang lain untuk menjadi imam. Barisan yang paling utama bagi para wanita, yaitu barisan yang pertama. Kemudian barisan berikutnya. Hal ini berdasarkan keumuman dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil mutaqaddimah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada barisan-barisan terdepan dalam salat berjamaah. Namun apabila kaum wanita berjamaah dengan kaum laki-laki, maka barisan mereka harus jauh dari jamaah laki-laki. Jadi barisan terbaik bagi para wanita yaitu barisan yang terakhir. Sedangkan yang kurang baik yaitu barisan yang pertama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seburuk-buruk barisan kaum wanita adalah pada barisan pertama yaitu ketika berjamaah kepada kaum laki-laki. Kemudian pendengar yang budiman, dalam sholat berjamaah, seorang wanita haram mengimami kaum laki-laki. Seorang wanita hanya boleh menjadi imam bagi kaum wanita. Seorang wanita yang mengimami para wanita hendaknya mengeraskan bacaannya. Namun apabila ada kaum pria, maka tidak boleh mengeraskannya, kecuali jika kaum pria tersebut merupakan para mahram baginya. Kemudian seorang wanita boleh sholat menjadi makmum di belakang barisan kaum pria. Tempat kaum wanita berdiri yaitu di belakang kaum pria. Meskipun wanita itu hanya sendiri, wanita hendaknya berdiri sendirian di barisan yang terakhir. Demikian pula jika ia sholat berjamaah bersama pria yang tergolong mahramnya, maka ia berdiri sendirian di belakangnya. Jika seorang wanita berdiri pada barisan kaum pria atau di depannya, maka sholat wanita tersebut dalam hal ini menjadi batal berdasarkan pendapat yang benar, kecuali jika dalam keadaan darurat atau belum mengetahuinya. Seorang laki-laki boleh melakukan sholat berduaan dengan istrinya atau dengan wanita mahramnya, tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena lelaki dan wanita yang mahram atau dengan istri diperbolehkan berduaan di luar sholat. Dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi seorang wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan. Namun diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi sekelompok wanita karena berkumpulnya banyak wanita menghalangkan al-khalwah, yaitu berduaan. Dan tidak ada larangan mengenai hal ini. Akan tetapi, hal ini berlaku jika aman dari fitnah. Kemudian pendengar, jika seorang wanita hendak memberitahu imam, dikarenakan mungkin imam lupa, misalnya dalam hal rokaat. Sedangkan seorang muslimah sholat di belakang kaum pria, maka boleh menepukan tangan, bukan mengucap tasbih atau lafaz subhanallah. Diperbolehkan juga seorang anak kecil menjadi imam bagi kaum wanita, dengan syarat anak kecil tersebut telah tamyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui cara sholat yang baik dan benar. Dan sebaik-baik sholatnya wanita adalah di dalam rumahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para wanita untuk berdiam diri di rumah. Berdasarkan dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin." Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sholatnya wanita di rumah merupakan pengamalan dari perintah Allah Ta'ala agar wanita diam di rumah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Hal ini juga pernah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Namun, jika seorang muslimah ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, selama memperhatikan aturan seperti menutup aurat dan tidak memakai harum-haruman, maka mereka tidak boleh dilarang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dannakum ilaiha." Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah ia. Dan hendaknya seorang muslimah ketika hendak keluar rumah untuk sholat atau aktivitas lainnya, ini tidak memakai harum-haruman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri salat isya bersama kami. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, yaitu riwayat An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Demikianlah pendengar yang berbahagia, panduan sholat berjamaah bagi seorang muslimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam FM, suara dakwah Islam.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la'nul mu'mini kakotlihi, melaknat orang yang beriman sama seperti membunuhnya. Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Dan sabda Nabi SAW lainnya, yang artinya, orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Laisal mu'min bitto'an wala'an walal fahishi walal badhi'i. Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji, dan penghina. Rasulullah SAW pernah menegur seorang wanita yang mengutuk unta tunggangannya dan mengambil untanya Imran bin Husain dan Abu Barzah berkata, Bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa mra'atun minal ansor ala nakotin fadojirot fala'anadha. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa ta'uha fa innaha mal'unah. Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Anshar yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Dalam penjelasan kitab Al-Kabair karangan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah atau dalam kitab dosa-dosa yang membinasakan disebutkan makna melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berkata, Ya Allah, laknatlah si fulan. Maka yang diinginkan orang tersebut adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan si fulan tersebut dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melaknat orang adalah termasuk ke dalam dosa besar. Artinya, seseorang tidak boleh melaknat orang tertentu dengan berkata, Ya Allah, laknatlah si fulan. Atau dia berkata, semoga laknat Allah menimpamu. Dan semisalnya, sampai kepada orang kafir pun yang masih hidup, seseorang tidak boleh melaknatnya. Sebab ketika Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, laknatlah si fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan. Dan beliau SAW menentukan nama orangnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kepadanya sebagai teguran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka atau mereka tetap dalam kekufuran. Allah akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ada di antara manusia yang terpengaruh gairah keislamannya yang tinggi sehingga ia berani melaknat orang kafir tertentu. Padahal hal tersebut jelas-jelas terlarang. Kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan memberinya hidayah sehingga ia akan menjadi seorang muslim yang terbaik. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah mulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dahulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan musuh Islam yang sangat keras. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu hidayah sehingga ia menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia membela perjuangan Islam. Contoh lainnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dahulu Khalid bin Walid adalah orang yang memimpin pasukan kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin pada perang Uhud. Khalidlah yang memimpin mereka untuk berputar arah dan menyerang kaum muslimin dari belakang sehingga pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Begitu pula dengan Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu dan para sahabat senior lainnya yang dahulu sangat membenci Islam, kemudian akhirnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 yang artinya, "Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran. Allah akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim." Pendengar, sedangkan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan kita mengetahui persis bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dalam kekafiran, maka itu diperkenankan melaknatnya. Karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena ia sudah meninggal dunia. Namun, adakah manfaatnya kita melaknat orang tersebut? Bahkan bisa jadi ucapan laknat tersebut termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Untuk itu pendengar, masihkah kita mengumbar laknat kita kepada orang lain? Atau berkata keji, kasar kepada orang lain? Sampai kapan kata-kata kotor tersebut akan pada diri ini yang mengaku muslim? Semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.
14: Manfaat sedekah.

0: penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Dikutip dari kitab Al-Wabilus Sajib. Faedah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, usaha paling terbaik untuk mencegah bencana dan malapetaka itu ada dua macam, yaitu usaha fisik lahiriah, semisal sikap waspada dan hati-hati, menyimpan uang di tempat yang aman, dan lain sebagainya. Dan kedua, usaha non-fisik, semisal berdoa dan bersedekah. Usaha untuk mencegah bencana non-fisik ini tidak kalah penting dengan usaha fisik lahiriah. Kedua, usaha untuk mencegah bencana yang disepakati oleh semua manusia adalah dengan bersedekah. Ketiga, sedekah banyak bentuknya. Namun sebaik-baik bentuk sedekah adalah berwakaf. Karena cukup sekali dilakukan, namun pahalanya terus-menerus sepanjang masa. Baik ketika ia masih hidup atau ketika dia sudah di dalam kuburan. Wallahu a'lam.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata, betapa banyak terjadi perpecahan antar dua insan yang saling bersaudara dan pemboikotan antara dua orang yang sebelumnya bersatu. Semua itu terjadi asal mulanya karena bercanda yang berlebihan. Dikutip dari kitab Rawdatul Uqala karya Ibnu Hibban halaman 78.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu generasi tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ash'ath al-Humroni rahimahullah, yang dikenal dengan kunyah Abu Hani, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang ulama besar dari kota Basrah, dikenal karena keilmuannya yang mendalam, riwayat hadisnya yang dapat dipercaya, dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu. Sebagai bekas budak Humron, yang merupakan bekas budak Utsman bin Affan, Ash'ath al-Humroni tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Ash'ath bin Abdul Malik al-Humroni lahir di kota Basrah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masanya. Meskipun tidak banyak informasi tentang tahun kelahirannya, catatan menunjukkan bahwa beliau hidup di era generasi tabi'in. Sebagai seorang bekas budak, Ash'ath tidak hanya mendapatkan kebebasan fisik, tetapi juga memanfaatkan kebebasan itu untuk memperdalam ilmu agama. Dalam perjalanan hidupnya, Ash'ath berguru kepada tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dari merekalah Ash'ath mendapatkan fondasi ilmu fikih, hadis, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya. Ash'ath al-Humroni dikenal sebagai seorang murid yang cermat dan teliti dalam menimba ilmu dari gurunya. Ia meriwayatkan hadis dari Hasan al-Basri, seorang ulama besar yang dikenal sebagai sumber hikmah dan kebijaksanaan. Selain itu, ia juga belajar dari Ibnu Sirin, seorang tokoh terkenal dalam ilmu tafsir mimpi, dan juga Bakar bin Abdullah al-Muzani, yakni seorang ulama yang zuhud. Keilmuan Ash'ath al-Humroni tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menjadi guru bagi banyak ulama besar, termasuk Syu'bah bin al-Hajjaj, Hammad bin Zaid, dan Yahya al-Qattan. Murid-muridnya ini kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam dunia ilmu hadis, sehingga ilmu Ash'ath tersebar luas melalui generasi berikutnya. Pendengar yang budiman, Ash'ath al-Humroni dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya. Yahya al-Qattan, yakni seorang ahli hadis terkemuka, menyebutkan bahwa di antara murid-murid Ibnu Sirin, Ash'ath adalah salah satu yang paling kokoh setelah Ibnu Aun. Pernyataan ini menunjukkan tingkat keilmuan dan ketelitian Ash'ath dalam meriwayatkan hadis. Imam An-Nasa'i, yakni salah satu imam hadis, juga menyebutnya sebagai perawi yang thiqah. Selain itu, Abu Hatim, seorang kritikus hadis, menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam riwayat hadis Ash'ath. Pendengar yang budiman, Ash'ath al-Humroni memberikan kontribusi besar dalam dunia ilmu hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mu'ad bin Mu'ad menyebutkan bahwa Ash'ath memastikan setiap hadis yang ia riwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri benar-benar ia dengar langsung, kecuali beberapa hadis yang ia akui sebagai mursal. Dalam tradisi Islam, kehati-hatian ini menunjukkan integritas seorang perawi. Ash'ath al-Humroni tidak hanya menghafal hadis, tetapi juga memahami konteks dan isi hadis tersebut sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Sebagai seorang ulama, Ash'ath al-Humroni juga memberikan nasihat kepada umat Islam. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah untuk menjauhi orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, ia pernah berkata kepada seseorang agar tidak mendekati Amr bin Ubaid, tokoh yang dikenal karena pandangan teologisnya yang kontroversial pada masa itu. Nasihat ini menunjukkan bahwa Ash'ath tidak hanya peduli pada penyebaran ilmu, tetapi juga pada pemeliharaan akidah yang lurus di kalangan umat Islam. Ash'ath al-Humroni dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati, jujur, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mencontohkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Para murid dan ulama sezamannya mengakui kepribadian Asy'ats yang penuh integritas dan keikhlasan dalam menyebarkan ilmu. Asy'ats Al-Humroni meninggalkan warisan yang berharga dalam bentuk hadis-hadis yang ia riwayatkan. Salah satu hadis yang ia riwayatkan adalah tentang tasbih semut yang menunjukkan perhatian Islam terhadap makhluk hidup dan keagungan Allah Ta'ala. Selain itu, pengaruhnya juga terlihat dalam murid-muridnya yang menjadi ulama besar pada masa berikutnya. Melalui mereka, ilmu dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Asy'ats terus hidup dan memberikan manfaat bagi umat Islam. Dalam dunia ilmu hadis, terdapat beberapa perawi bernama Asy'ats, seperti Asy'ats Al-Hudani dan Asy'ats bin Sawar. Namun, para ulama sepakat bahwa Asy'ats Al-Humroni adalah yang paling terpercaya di antara mereka. Hafiz bin Ghiyas bahkan menyebutkan bahwa Asy'ats Al-Humroni lebih utama dibandingkan Asy'ats bin Sawar. Pendengar yang budiman, Asy'ats Al-Humroni wafat pada tahun 142 Hijriah. Meskipun beliau telah tiada, warisan keilmuan dan kebaikannya terus hidup melalui hadis-hadis yang ia riwayatkan dan melalui murid-muridnya yang melanjutkan perjuangan ilmunya. Asy'ats Al-Humroni rahimahullah adalah contoh teladan seorang ulama yang tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga menjalankan dan menyebarkannya dengan penuh integritas. Kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis, kontribusinya dalam dunia keilmuan, dan nasihat-nasihatnya yang bijak menjadikannya salah satu tokoh yang patut dikenang dalam sejarah Islam. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi Asy'ats Al-Humroni di sisinya dan menjadikan ilmunya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang budiman, pada kesempatan edisi kali ini, kita akan mencoba membahas dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Pendengar, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihi salam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat di mana beliau tinggal. Keadaan ini membuat Nabi Yunus alaihissalam merasa marah dan pada akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus termasuk nabi dari keturunan Bani Israel. Allah Ta'ala mengutusnya kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus alaihi salam tidak berputus asa. Ia selalu berusaha dan terus berusaha mendakwai mereka. Namun mereka tetap saja menolak. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengancam dengan azab dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Karena sombongnya mereka. Karena angkuhnya mereka. Ia tidak sabar sebagaimana mestinya. Kemudian beliau pergi dalam keadaan yang marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu semua terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu. Namun, beliau tidak mau kembali. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّا أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 87. Pendengar, Nabi Yunus alaihissalam naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semuanya. Atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Mulailah diundi siapa yang akan dilempar ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-141, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun melemparkannya ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam lautan. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau Nabi Yunus alaihissalam berdoa khusyuk kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yang keluar dari butir telurnya. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah Ta'ala mengasihani beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah Ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya. Kembali agar ia mengajari dan mendakwahi mereka lagi. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapatkan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Pendengar, dalam perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam ini, dapat kita petik pelajaran di dalamnya. Pertama, dalam kisah ini, Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan, sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, dan karomah atau mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, termasuk nikmat dari Allah kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya. Dan besarnya jumlah pengikut, termasuk sebagian keutamaan mereka. Pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit mengenai siapa yang berhak atau tidak berhak terhadap suatu perkara, apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya. Apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudharatan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya. Namun, malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang jauh lebih besar daripada satu orang penumpang saja yang celaka. Keempat, seorang hamba apabila dia memiliki hubungan yang baik dengan Rabbnya, di mana dia selalu beramal soleh ketika dia dalam keadaan senang, Allah tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula ketika dia dalam keadaan kesulitan. Yakni dengan melepaskannya dari kesulitan atau meringankannya dari keadaan tersebut. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 143 sampai dengan 144 dalam kisah ini, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Juga terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang yang dalam kesulitan lalu berdoa dengan doa saudaraku Dzinnun, yaitu doanya Nabi Yunus Alaihissalam, melainkan Allah akan melepaskan dia dari kesulitan tersebut. Yaitu doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Inilah doa yang sangat agung sekali yang hendaknya dibaca ketika seseorang dalam menghadapi kesulitan dan mara bahaya. Dan pendengar, iman itu menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan sebagaimana Allah firmankan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Anbiya ayat 88.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tokoh Islam Ratu Bilqis. Kisah Ratu Bilqis atau Ratu Saba adalah salah satu kisah teragung yang menghiasi lembaran sejarah dalam Al-Quran. Kisah ini memancarkan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kecemerlangan akal budi ketika memilih jalan iman dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang wanita yang memimpin negerinya dengan bijaksana dan adil, memadukan kekuatan kerajaan dengan kelembutan hati. Akhir hidupnya diwarnai iman yang menjadikannya salah satu sosok yang abadi dalam kenangan. Semoga kisah ini menjadi motivasi kaum muslimin generasi ini. Pendengar yang budiman, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa Ratu Bilqis adalah ratu yang memerintah kerajaan negeri Saba yang terletak di wilayah Yaman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau berkata, Ratu Bilqis binti Syarahil adalah ratu negeri Saba. Ia adalah salah satu wanita yang bijaksana dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan, sehingga beliau terkenal dengan kebijaksanaannya di antara bangsa-bangsa. Allah Ta'ala menggambarkan singgasana Ratu Bilqis sebagai singgasana yang besar. Hal ini menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kekuasaannya yang besar. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan menjelaskan, singgasana tersebut adalah yang terbesar yang dimiliki oleh para raja pada masanya, dihiasi dengan emas dan permata. Sebagian ahli kitab menyebutkan bahwa singgasananya bercahaya seperti langit, dihiasi dengan kemilau yang menyerupai bintang-bintang. Namun meski memiliki kerajaan yang besar dan singgasana yang agung, Ratu Bilqis tidak bersikap sombong atau zalim. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Bilqis bermula ketika burung hud-hud datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membawa berita tentangnya. Inni wajadtu imra'atun tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku mendapatinya dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah Ta'ala. Quran Surat An-Naml ayat 23 dan 24. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa kaum Saba hidup dalam kelimpahan rezeki dan kenikmatan.
4: sehingga mereka menyembah matahari dengan anggapan bahwa matahari itu adalah sumber kebaikan mereka. Namun mereka lalai dari sang pencipta matahari itu sendiri. Pendengar yang budiman, ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, isi surat itu tegas dan jelas. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isi surat ini adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 dan 31. Ratu Balkis tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia mengumpulkan para penasehatnya dan meminta pendapat mereka. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berikanlah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak akan memutuskan suatu perkara sebelum kalian hadir dalam majelisku. Quran Surat An-Naml ayat 32. Qatadah rahimahullah berkata dalam tafsir At-Tabari, Ratu Balkis adalah pemimpin pertama yang menetapkan tradisi musyawarah di kalangan para raja. Ia tidak pernah bertindak sendiri, tetapi selalu mempertimbangkan nasihat dan kebijaksanaan orang lain. Pendengar yang budiman, ketika Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman alaihi salam, ia terkesima dengan keindahan dan keagungannya. Namun ketika mengira lantai kaca sebagai air dan tersingkaplah kakinya, ia menyadari bahwa keindahan tersebut adalah bukti kekuasaan Allah, bukan semata-mata hasil karya manusia. Akhirnya ia menyatakan keimanannya. Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya Jami Al-Bayan menyebutkan, Imanu Balqis dalilun anna nafsa al-bashariyah alat makanatiha tahtaju ila nuril iman litasilu ilal kamal. Iman Ratu Balkis menunjukkan bahwa jiwa manusia meskipun memiliki kedudukan yang tinggi tetap membutuhkan cahaya iman untuk mencapai kemuliaan sejati. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balkis dalam Al-Quran tidak hanya menjadi cerita sejarah, tetapi juga mengandung banyak hikmah yang relevan dengan kehidupan kita. Di antaranya yang pertama tentang kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Ratu Balkis menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan musyawarah dan mendengarkan pendapat orang-orang yang dipercayanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Hal ini menunjukkan pentingnya menimbang segala keputusan dengan hikmah, bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Pelajaran yang kedua tentang kerendahan hati dalam menerima kebenaran. Ratu Balkis memiliki kerajaan yang besar dan kekuasaan yang luas. Tetapi ketika kebenaran datang kepadanya melalui Nabi Sulaiman alaihi salam, ia menerimanya dengan hati yang lapang. Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan, kerendahan hati Ratu Balkis dan penerimaannya terhadap kebenaran menjadi sebab hidayahnya kepada Islam. Selanjutnya pelajaran yang ketiga tentang mengutamakan akal daripada hawa nafsu. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam, Ratu Balkis tidak langsung menolaknya dengan keangkuhan. Sebaliknya, ia merenungkan isi surat tersebut dengan bijaksana, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ratu Balkis adalah seorang yang bijaksana dan berpandangan jauh. Ia tidak terperdaya oleh keagungan kerajaannya, tetapi justru mencari dan menerima kebenaran. Dan yang terakhir, pelajaran yang keempat, tentang keimanan adalah puncak segala keberhasilan. Pada akhirnya, Ratu Balkis menyadari bahwa seluruh keagungan dan kekuasaan yang dimilikinya hanyalah pemberian Allah Ta'ala. Ia mengakui kelemahan dirinya dan ia berserah diri kepada Allah dengan ikhlas. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, keimanan Ratu Balqis menunjukkan bahwa hati yang bersih ketika dihadapkan kepada kebenaran akan segera tunduk dan menerimanya. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ratu Balqis atau kisah Ratu Negeri Saba ini adalah teladan tentang pentingnya kebijaksanaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk menerima kebenaran. Ia adalah contoh bagaimana seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dapat membawa dirinya dan bangsanya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa meneladani kebenaran, menjunjung keadilan, dan meraih hidayah melalui cahaya iman. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Doa agar dijauhkan dari teman yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su'i fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris

0: Dan untuk mendapatkan teman yang baik di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya, Rip, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih? Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben?
3: Iya.
2: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
4: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Lur. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang? Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif.
4: Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
4: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
3: Oh.
4: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
3: Waduh. Waduh.
4: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Iya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan. Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
2: enak,
3: dan yang terpenting halal.
2: Rip, rip, rip. Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.
7: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 123. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian, wahai kaum mukminin, dalam peperangan Badar. Padahal ketika itu, kalian adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya. Nah pendengar, tentang firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, yakni pada peristiwa perang Badar yang terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun

0: kedua Hijriah. Itulah hari Al-Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan, yang di dalamnya Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin, serta memusnahkan kesyirikan dan golongannya, meskipun golongan kaum muslimin pada saat itu sedikit sekali, yaitu 313 orang saja. Mereka hanya dilengkapi 2 ekor kuda dan 70 unta, sedangkan sisanya berjalan kaki tanpa dilengkapi perlengkapan yang memadai. Sedangkan pihak musuh pada waktu itu berjumlah 1000 orang yang dilengkapi dengan baju besi, topi baja, peralatan perang yang lengkap, pasukan kuda yang lengkap, serta perbekalan yang banyak. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasul-Nya dan mengunggulkan wahyunya, serta mencerahkan wajah Nabi-Nya dan pasukannya. Di sisi lain, Allah menghinakan setan dan para pengikutnya. Maka dari itu pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyebutkan karunia-Nya bagi hamba-Nya dan para pendukung yang bertakwa. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adzillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Yakni jumlah kalian pada waktu itu sangat sedikit. Agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu adalah berasal dari sisi Allah, bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan. Oleh karena itu pendengar, di surat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 25 sampai 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Ahmad, dari Samak, dia berkata, aku pernah mendengar Iyad al-Ash'ari berkata, aku pernah mengikuti perang Yarmuk. Bersama kami ada 5 panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Ibnu Hasanah, Khalid bin Walid, dan Iyad yang lain yang bukan memberitakan hadis ini kepada Samak. Lalu Umar berkata, jika berperang, maka sebagai pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah. Kami pun segera mengirim surat kepada Umar, memberitahukan bahwa kematian telah menghantui kami, dan kami meminta bantuan kepadanya. Maka Umar pun membalas surat kami itu dengan berkata, surat kalian yang meminta bantuanku telah sampai ke tanganku, dan aku ingin menunjukkan kepada kalian siapa yang lebih besar pertolongannya dan memiliki pasukan tentara yang tangguh. Itulah Allah. Mohonlah pertolongan kepadanya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditolongnya pada waktu perang Badar, padahal jumlah pasukan beliau kala itu lebih sedikit dari kalian. Jika suratku telah sampai di tangan kalian, maka seranglah mereka dan jangan kembali kepada aku. Lalu lebih lanjut, ia menceritakan, maka kami pun segera menyerang mereka musuh-musuh kami, hingga akhirnya kami berhasil memukul mundur mereka sejauh 4 parsakh, atau sejauh 32 kilometeran. Kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang, lalu kami bermusyawarah. Hingga akhirnya salah seorang di antara panglima menyarankan kepada kami agar kami memberikan 10 bagian kepada setiap pemimpin suku. Sanad hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Badar adalah suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan sumurnya. Nama Badar itu sendiri dinisbatkan kepada seorang penggali sumur itu, yaitu Badar bin Narin. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, Badar adalah sebuah sumur milik seorang yang bernama Badar. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, Fattakunnoha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya, yakni agar kalian melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sangat baik memberi peringatan tentang kenikmatan yang sudah didapat untuk dijadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua, menunjukkan akan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu menjaga dan menjauhkan mereka dari mara bahaya dan keburukan lainnya. Kemudian, pelajaran lainnya, bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah bukti sikap syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Nah, pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

0: وكبره تكبيرا.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ingatlah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.

Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu, ada lagi azab neraka. Larangan melarikan diri dari pertempuran.

Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

0: وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang, atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.

0: maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
1: In tastaftihu faqad ja'akumul fath.

jika kalian wahai orang-orang musyrikin mencari keputusan dari Allah agar dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasulnya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya, yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

0: Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang budiman yang Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kaum muslimin tentang makanan mereka, yaitu agar mereka makan dari makanan yang halal dan thayyib, sehingga sebuah keluarga muslim mereka harus memilih menu yang halal dan baik, thayyib untuk keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik keluarga muslim, mengkonsumsi makanan halal dan memenuhi syarat ketoyibannya serta menjauhi makanan yang haram adalah sebuah keniscayaan dan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbuatan tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan di sisi Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala. Memaksakan diri untuk mengkonsumsi makanan haram tanpa alasan yang dibenarkan sama artinya menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Tentunya bukan tanpa alasan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan aturan yang ketat dalam masalah makanan ini. Tujuannya tidak lain adalah agar akal, jiwa dan raga manusia senantiasa terjaga sehingga amal ibadah yang dilakukan dapat optimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para rasulnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud makanan yang baik dalam ayat ini adalah makan yang halal lagi baik. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik diperintahkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan amal soleh. Mengapa demikian wahai para pendengar yang Allah rahmati? Karena mengkonsumsi makanan yang halal akan membantu kita untuk melaksanakan amal soleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengkonsumsi makanan yang kotor dan haram. Karena itu akan berpengaruh negatif terhadap fisik, hati, akhlak, serta terhalangnya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Lahirnya kegelisahan, tidak terkabulnya doa-doa kita, tertolaknya amal ibadah. Dalam hadis riwayat Ibnu Ibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperoleh harta dengan cara yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka hal itu tidak akan mendatangkan pahala dan dosanya ditimpakan kepadanya. Itulah sebabnya pendengar yang Allah rahmati, salafus saleh sangat berhati-hati dan selektif terhadap apa yang masuk ke dalam mulut dan perut mereka. Mereka lebih suka kelaparan daripada menyengajakan diri memakan makanan yang haram atau meragukan. Karena begitu pentingnya masalah makanan ini, Islam telah menetapkan beberapa prinsip yang penting yang mengatur masalah halal dan haram, khususnya terkait makanan dan minuman. Yang pertama, makanan yang diperbolehkan adalah makanan yang halal dan baik. Dalam Al-Quran, perintah makan terulang sebanyak 27 kali. Uniknya, ketika berbicara tentang jenis makanan yang harus dikonsumsi, Al-Quran selalu menegaskan salah satu dari dua sifat, yaitu halal dan thayyib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam suratul Maidah ayat 88. Wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Rangkaian kedua ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi harus memenuhi syarat kehalalan dan ketoyiban. Karena itu, ada makanan yang statusnya halal, tetapi tidak toyib. Begitu sebaliknya, zatnya toyib, tetapi tidak halal. Terpenuhinya syarat kehalalan dan ketoyiban ini akan mendatangkan keberkahan pada makanan yang kita konsumsi. Pendengar yang Allah rahmati, para ahli fiqh membagi halal ini ke dalam dua bagian, yaitu halal zat atau jenisnya, cara memperolehnya. Makanan yang halal dari segi zatnya adalah semua makanan kecuali bangkai binatang yang mengembuskan nyawanya tanpa disembelih secara sah, kecuali ikan dan belalang. Kemudian khamr dan semua yang memabukkan, babi dan turunannya, binatang buas dan bertaring, binatang pemakan kotoran, darah yang mengalir dan sebagainya. Sementara itu, halal dari cara memperolehnya adalah setiap makanan yang didapatkan dengan cara-cara yang benar secara kacamata Islam, bukan melalui cara-cara yang batil dan merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, riba dan lain sebagainya. Selain halal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan agar makanan yang kita konsumsi bernilai thayyib. Kata thayyib sendiri berarti lezat, baik dan sehat, menentramkan, dan paling utama. Dalam konteks makanan, kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak atau bercampur dengan benda-benda najis yang diharamkan. Selain itu, ada yang mengartikan sebagai makanan yang dapat mengundang selera bagi yang mengkonsumsinya serta tidak membahayakan fisik serta akal. Karena itu, pendengar yang Allah rahmati, sebuah makanan dikatakan thayyib apabila memiliki setidaknya dua persyaratan. Yang pertama, memiliki kandungan gizi yang cukup, dan kedua, aman serta sehat untuk dikonsumsi.
1: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan vaksin MR atau measles rubella produk dari SII atau Serum Institute of India untuk imunisasi. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa saat ini ditemukan banyak kasus campak dan rubella di Indonesia yang bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian, khususnya pada anak-anak, sehingga butuh ikhtiar dan upaya efektif untuk pencegahannya. Salah satunya yaitu melalui imunisasi. Kedua, bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan. Dan ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk imunisasi agar digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang penggunaan vaksin MR atau measles rubella produk dari SII, yakni Serum Institute of India untuk imunisasi. Poin pertama, ketentuan hukum. Pertama, penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya adalah haram. Kedua, vaksin MR produk dari Serum Institute of India atau SII hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Ketiga, penggunaan vaksin MR produk dari SII tersebut untuk saat ini dibolehkan atau mubah. Hal ini dikarenakan ada kondisi keterpaksaan atau darurat syariah. Juga belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Dan juga ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan juga belum adanya vaksin yang halal. Dan keempat, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tadi, tidak berlaku jika sudah ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Poin kedua, rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Kedua, produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Dan keempat, pemerintah harus mengupayakan secara maksimal serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 8 Julhijjah 1439 Hijriah atau 20 Agustus 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Allah taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadan rabia wa mimma yuqiduna alayhi fin nari bitigaa hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yadribullahu alhaqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran air itu membawa buih yang mengembang di permukaan air, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan dan alat-alat, dan ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Dalam ayat lain, Allah tabaraka wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan. Karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pendengar mengumpamakan hati manusia dengan lembah, ya, sungai atau danau dan lain sebagainya. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit. Sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, daya tampungnya. Kemudian Allah ta'ala berfirman yang artinya, maka aliran air itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu atau wahyu darinya. Ketika manisnya ilmu tersebut masuk serta meresap ke dalam hati seorang manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan

0: kemudian membersihkan dari hati manusia buih, kotoran, berupa syubhat, kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama, yang dapat merusak sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang akan mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di dalam, di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan atau membersihkannya dari hati. Syubhat tersebut akan mengambang dan akan mengampung di atas permukaan hati, tidak menetap di dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar atau amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan orang lain. Sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih kotoran akan tersingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kalau disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ulum syar'iyyah, ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala saja. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang berasal dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Adapun yang datang bukan dari seorang dari mereka, maka itu bukan ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian dan ilmu perdagangan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, sebagian ahli ilmu mengatakan, ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Semuanya tidak bertentangan. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Pentingnya atau urgensinya amalan hati dan membersihkannya. Kenapa kita harus selalu mengutamakan hati? Ternyata Islam lebih mengutamakan hati dibandingkan dengan anggota badan. Beberapa urgensi yang menjadikan alasan kenapa kita harus senantiasa melihat, mengevaluasi atau mengintrospeksi hati kita. Yang pertama, yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amalan hati. Hari ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging-daging unta dan darah unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging-daging, darah-darah yang disembelih sebagai bentuk ibadah

0: pada Allah, itu tidak akan bisa meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Di sini Allah menegaskan yang bisa meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala at-taqwa minkum. Ketakwaan dari kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu saat menjelaskan bahwa at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Inti atau sumber utama dari ketakwaan itu ada di dalam hati kita semua. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka kekeh tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjelaskan fa innaha la ta'mal absar. Mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Padahal ayat-ayat yang sifatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri secara real gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaha la ta'mal absar." Mereka, mata-mata mereka tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Namun yang menjadikan mata mereka tidak berfungsi itu karena ta'mal qulub, butanya hati, kerasnya hati, matinya hati, allati fis sudur, yang ada di dalam dada-dada mereka. Ya, ini sekali lagi panca intanya normal, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar gitu. Tetapi semuanya akan menjadi tumpul, semuanya akan tidak berfungsi saat hati seseorang itu bermasalah. Jadi patokan di sisi Allah adalah amalan hati. Allah berfirman, hari la yanfa'mal, harta-hartanya tidak bermanfaat baginya, anak-anaknya tidak bermanfaat baginya, walaupun hartanya disedekahkan, diinfakkan dan lain sebagainya, tidak bermanfaat kecuali diiringi dengan hatinya yang bersih. Ya, percuma infak ratusan juta sampai miliaran kalau tidak ikhlas. Di semua menjadi patokan adalah hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, penampilan, bentuk rupa, wa amwalikum, juga harta yang dimiliki, walaki yanzuru, tapi Allah Subhanahu wa taala fokus hanya melihat ila qulubikum, hati-hati kita, hati-hati kita, wa a'malikum, dan amalan-amalan saat dibarengi dengan hati-hati yang bersih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya. Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
6: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, dilanjutkan targhib wa tarhib. pembacaan fatwa-fatwa MUI dan diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir. Kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
7: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu bab ataupun judul tentang berjihad melawan ujub, ya. Mungkin sekilas judul ini agak janggal ya atau aneh, sebab biasanya jihad itu kan identik dengan melawan orang kafir atau musuh-musuh Islam, ya, dari kalangan mereka. Jihad perang, jihad qital dengan senjata dan lain sebagainya. Namun tentunya tidak ada yang salah, sebab yang dimaksud jihad dalam konteks ini adalah makna jihad yang luas. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, khususnya dalam hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-jihad huwa badlul wus'i fi husuli mahbubil haq wa daf'i ma yakrahuhul haq. Jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa-apa atau sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan mengerahkan kemampuan, ya, untuk menolak apa-apa yang dibenci oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita berusaha maksimal mencapai apa yang dicintai oleh Allah atau hal-hal yang diperintahkan di dalam Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ini adalah bagian dari jihad. Termasuk berusaha maksimal menolak apa-apa yang dibenci, yang tidak disukai, yang diharamkan, atau bahkan yang makruh di dalam Islam, ini adalah bagian daripada jihad. Ya, maka judul berjihad melawan ujub ini insya Allah adalah judul yang tepat. Kita ya, bahkan berjihad melawan ujub ini termasuk jihad yang utama. Ya, sebab apa? Sebab jihad melawan ujub ini berarti jihad melawan hawa nafsu. Kan ujub itu bagian dari hawa nafsu, yang kita ketahui bahwa terkadang nafsu itu ammaroh bisu, ya, la ammarotu bisu. Nafsu itu terkadang mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan. Dan ujub ini bagian daripada keburukan atau hal-hal yang dibenci di dalam Islam, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad melawan ujub termasuk jihad yang utama, karena ini adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul jihad ayu jahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad, berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jihad yang utama. Ya. Tentunya bukan berarti jihad qital melawan orang-orang kafir tidak lebih utama daripada jihad ini. Akan tetapi dikatakan jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang utama. Ya, bahkan menurut para ulama ini adalah inti. Sebelum kita semua mampu melaksanakan jihad qital di medan perang, maka pasti terlebih dahulu kita harus berjihad melawan hawa nafsu kita. Kan begitu ya. Jadi hawa nafsu yang pengennya rebahan di rumah gitu kan, yang pengennya santai, yang tidak ingin konflik, yang tidak ingin capek-capek, apalagi sampai mengancam nyawanya, dirinya, keluarganya dan seterusnya, ini harus dilawan. Kalau sudah berhasil melawan itu, baru ya kita bisa berjihad di medan perang. Nah, seseorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Abu Sa'id, ayul jihadi afdol. Wahai Abu Sa'id, jihad apa yang paling afdol? Maka beliau menjawab, jihaduka hawaka, yaitu jihad melawan hawa nafsumu. Ya, berjihad melawan ujub. Ini adalah satu jihad yang diperintahkan, dan kita harus berjihad melawan ujub yang boleh jadi ya terkadang mungkin menyerang diri kita. Nah, sebelum kita masuk bagaimana bahayanya ujub, maka kita lihat yang ujub yang harus kita hindari karena ini dibenci di dalam Islam, ya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ujub. Ya, beberapa ulama mendefinisikan tentang ujub yang masing-masing ini saling melengkapi gitu ya, dan tidak saling bertentangan. Di antaranya adalah Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau mengatakan, al-uj antastaksiru amanaka wa tastaqilla amalan nas au amala ghairika. Ya, kita perhatikan, ujub adalah engkau menganggap banyak amalmu ya, dan engkau anggap sedikit amal manusia dan amal selainmu. Ini ujub ya. Jangan sampai merasa amal kita banyak dan amal orang lain tidak lebih banyak daripada kita. Dalam semua amal apapun itu ya, bahkan mungkin termasuk di luar amal, kayak hal-hal yang bisa menjadikan kita ujub ya, misalkan paras kita yang masya Allah gitu ya, yang laki yang ganteng, yang gagah gitu kan, yang tinggi, yang kuat, yang berotot dan sebagainya. Ini bahaya, bisa menyebabkan seseorang menjadi ujub ya, menganggap banyak amal kita dan amal orang lain tidak lebih banyak. Ini ujub. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang ujub ya, kita lihat beliau menjawab, antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Ujub adalah engkau memandang dirimu memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki selainmu. Dan beliau mengatakan, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui dalam diri orang-orang yang sholat sesuatu yang lebih buruk dari ujub. Ya, ini perkataan beliau. Begitu. Jadi ujub itu memandang kita punya kelebihan-kelebihan, sedangkan orang lain tidak punya kelebihan itu. Maka ini hati-hati ya. Bahkan di dalam sholat dikatakan tidak ada yang lebih buruk daripada ujub. Ya, mungkin barangkali kita bisa terjemahkan, kita bisa uraikan. Orang sholat mungkin terkadang gak khusyuk. Sesekali mungkin itu gak ada masalah dalam tanda kutip ya. Tapi kalaupun dia khusyuk luar biasa gitu ya, sholat jamaahnya luar biasa, selalu di depan dan sebagainya, tidak pernah terlambat dan seterusnya, akan tetapi kalau ada ujub, dikatakan itulah yang paling buruk untuk orang-orang sholat
8: ya. Lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam
7: dan nikmat tersebut. Ini ujub. Jadi menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya. Di sisi yang lain, di saat yang sama, dia lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat itu dalam segala hal, dalam kebaikan, dalam amal ibadah dan seterusnya. Ya, nah ini diantara ujub. Ya, yang tadi mengatakan yang pertama disampaikan bahwa memandang dirinya lebih banyak amalnya, kemudian orang lain tidak lebih banyak. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa ujub itu memiliki, kita memiliki suatu kelebihan yang orang lain tidak miliki, ya. Dan kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ujub itu memandang hebat nikmat yang ada pada dirinya dan dia lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum punya kesuksesan-kesuksesan, kemudian antum merasa bahwa antumlah ya yang menjadikan diri antum itu sukses tanpa menyandarkan Allah Subhanahu wa taala atau
8: jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Kadudampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming. Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah

حدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, radio suara dakwah Islam. Belajar Islam, jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa Barat. Inilah Salam FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Disiarkan dari Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Kadu Dampit Sukabumi Jawa.
1: Mana hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam kelompok para syuhada? Ini semuanya adalah pilihan Allah. Semua adalah rahmat Allah, bukan pengandalan kepada amal-amal kita. Jadi bisa dikatakan jangan GR dengan amalan kita masing-masing. Jangan kita merasa bahwa kalau kita sudah sholat sebegitu banyaknya akan mampu bisa menyelamatkan kita dari jurang api neraka. Jangan kita merasa bahwasanya apabila kita sudah berinfak dengan uang yang banyak akan juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tetap semuanya harus kita minta kepada Allah, harus kita memohon kepada Allah, memohon agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang arhamur rahimin, zat yang maha pemberi kasih sayang kepada kita semua. Kenapa seseorang itu dinilai bukan dari amal-amalnya atau usaha-usahanya? Li'anna umral insan wa intola falan yastati asahibuhu an yashkurallahi ala ni'amihi allati la hasara laha wala ad. Karena umur seorang manusia, sepanjang umur seorang manusia, tidak akan pernah mampu untuk bersyukur kepada Allah dari semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Karena nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia begitu banyak, begitu melimpah ruah, maka seorang manusia tidak akan bisa mampu bersyukur kepada Allah dari semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka paling sedikit sebenarnya ibadah-ibadah kita yang kita lakukan adalah dalam upaya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam upaya tanda terima kasih karena kita telah diciptakan dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukan kita merasa bahwa ibadah kita adalah ibadah untuk Allah. Bersyukur Allah kalau saya beribadah. Kalau saya tidak beribadah, Allah akan rugi. Maka bukan seperti itu. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan adalah sebuah bukti syukur kepada Allah. Dan dari ibadah kita belum tentu bisa mencukupi rasa syukur kita dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'addu ni'matallah la tahsuha. Apabila kata Allah kalian mau melongok, mau mengintrospeksi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, la tahsuha, maka tidak akan pernah terbatas. Kalian tidak akan bisa menemukan begitu banyaknya rahmat Allah dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ucapan Alhamdulillah saja mungkin belum cukup untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah dari hadis 26 ini adalah i'tiqadul ba'du anna jauhar at-ta'at fit tahallul minad dunya wa taba'atha. Ada sebagian manusia yang menyangka bahwasanya dengan seseorang melakukan ibadah-ibadah ketaatan, melakukan ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah puasa, itu adalah sebuah perhiasan dirinya di dunia. Bahkan wal infiradu 'anil nas fi qubbah aw khulwah wal intisabu lidzikri wad-du'a was-shalah mafhumun dakhilun qabla kulli syai'. Bahkan ada seseorang yang meyakini bahwasanya kebaikan seseorang hanya dinilai dari ibadah-ibadah khulwahnya saja. Misalkan sholat untuk dirinya sendiri, berzikir saja, berdoa saja, maka pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Li'annana na'hadu lidai ar-ruhban minan nasara alladhi inzawu anil ummah. Dikarenakan keburukan para pendeta-pendeta Nasrani, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang hanya beribadah sendiri, tetapi tidak pernah memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang penting saya bisa sholat, yang penting saya bisa zikir, yang penting saya bisa mencari ilmu orang lain, masa bodoh. Mau masuk surga silakan, mau masuk neraka juga silakan. Tidak ada jiwa sosial sama sekali. Maka jiwa kependetaan di dalam agama itu dilarang di dalam hadis ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memasukkan imatatul adha anit tarik sadaqah. Bernilai ibadah orang-orang yang menyingkirkan duri dari jalan. Bayangkan. Bukan cuma hanya sekedar berdiam diri di sebuah kamar melakukan zikir-zikir yang terus menerus. Dia telah merasa bahwa dirinya telah melakukan amal saleh yang luar biasa. Salah orang ini. Justru ia harus berinteraksi kepada orang lain. Berjiwa sosial karena di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana perilaku-perilaku sosial seperti contohnya yaitu mengangkat, membantu orang lain apabila dia sedang kesulitan mengangkut barang ke tempat peletakan barang, maka itu bernilai sedekah. Maka walakinnal Islam al-ijtimai, karena Islam merupakan agama kemasyarakatan. Islam itu dibangun untuk membangun jiwa-jiwa sosial, bukan hanya untuk ego, hanya untuk kepentingan diri pribadi. Maka dengan ini hadis ini menunjukkan betapa Islam memperhatikan hal itu semua. Kemudian diantara faedah yang bisa didapatkan di dalam hadis ini adalah minal ma'lumi anna kulla riwayat al-waridah fi hadzal hadis takhdamu ba'daha ba'dan. Telah diketahui bahwasanya periwayatan dari hadis ini adalah saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa fi riwayatin Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad an Abi Dzar radhiyallahu anhu, contohnya di dalam riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulaman min ahadikum shadaqah Kata Nabi, menjadikan setiap persendian dari salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Fakulu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih adalah sedekah. Wakulu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Wakulu tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Wakulu takbiratin sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah, dan upaya pemberian dakwah adalah sedekah. Wa nahyu anil munkar sedekah, melarang dari perbuatan yang munkar adalah sedekah. Wa imatatul adza anit tariq sedekah, wa bid'atu ahlihi sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan kemudian memberikan hak keluarganya adalah sedekah. Wa yajzi'u min dzalika kulluhu raka'atan min duha, dan akan dibalasi dari hal itu semua dari dua rakaat dari waktu duha. Maka idzan fatsalla duha ya'dilu thawabuha 360 sedekah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan tatlu'u fihi syams di sini adalah salat duha, di mana salat duha itu disamakan pahala dan ganjarannya menjadi 360 sedekah sebagaimana tulang-tulang persendian yang dinilai sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad warada fi fadliha al-kathir min al-ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah. Dan sungguhnya telah dijelaskan keutamaan-keutamaan yang banyak mengenai ganjaran dari salat duha dari hadis-hadis nabawiyah yang lainnya. Maka fa'an Buraidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Buraidah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 63 mufassal alaihi an yatasaddaqa ala kulli mufassal minha sadaqah. Setiap manusia memiliki 360 dari persendian, maka atasnya seseorang mampu bisa bersedekah dengan persendian-persendian tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan ibadah salat. Karena ibadah-ibadah salat itu merupakan refleksi dari persendian-persendian kita. Ruku, sujud, i'tidal. Maka ketika kita melakukan salat duha, tatlu'u fihi syams, pada waktu naiknya matahari, maka ia bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Imam Asy-Syaukani mengatakan wal haditsani, dua hadis, yaitu hadis yang pertama dan kemudian hadis yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah yadallani ala azmi fadli duha, menunjukkan satu bentuk keagungan dari salat duha, wa kabbara mauqi'ahum, dan besarnya posisi dari salat duha atau orang-orang yang melakukan salat duha, wa ta'akkad masru'iyataha, dan penekanan terhadap kesyariatannya, wa anna raka'ataiha tajzian an 360 sedekah. Maka setiap dua rakaat yang dikerjakan oleh seorang manusia pada waktu duha, maka ia memperoleh pahala 360 sedekah. Wa makana kadzalika fa huwa haqiqul bil muwadhabah wal mudawamah. Maka menjadikan hal itu adalah sebuah realisasi yang harus didawamkan bagi seorang manusia. Maka di antara dari faedah dari hadis ini yang lainnya adalah yaitu dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ta'dilu bainatsnaini, yaitu berlaku adil kepada dua orang. Al-'adlu qawwamul hayah. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah lurusnya seseorang di dalam menjalani kehidupan. Al-qawwam wa asasul kaun, dan sesungguhnya adil merupakan pondasi dari alam semesta. Kita lihat bagaimana semua alam semesta ini bergerak, tumbuh dengan adil. Tidak ada yang menyimpang dan keluar dari syariat Allah. Matahari berputar, bumi pun juga berputar. Masing-masing berputar, dedaunan tumbuh, batu menjadi hiasan-hiasan di atas bumi. Gunung-gunung yang besar sebagai pasak, sungai-sungai yang mengalir deras menuju kepada ujung dari laut, itu semuanya berjalan sesuai dengan keadilan. Maka adil pun merupakan asas dari alam semesta. Fahuwa ismun min asma'ihi ta'ala, bahkan adil merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah tidak akan bisa berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi, kata Allah. Aku haramkan kezaliman atas hamba-hambaku. Maka keadilan merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah memberikan sebuah kezaliman kepada hamba-hambanya. Wa tanajjala mawahirul adl fi syata nawahi al-haya. Dan fenomena munculnya keadilan itu banyak sekali bermacam-macam di dalam kehidupan-kehidupan kita. Semua keadilan harus kita wujudkan di dalam hidup kita. Sawaun akanat sia-sia, baik dia dalam masalah politik am ijtimaiyah ataupun dalam masalah kemasyarakatan am tarbawiyah ataupun dalam pendidikan, semua harus dilandasi dalam nilai-nilai keadilan. Li'annal insana ma'murun bil adli baina zaujatihi in kana zaujan. Maka sesungguhnya seorang manusia itu diperintahkan untuk berlaku adil kepada istri-istrinya jika dia adalah seorang suami. Wa baina abnahi in kana aban. Dan seorang bapak pun disuruh dan diperintahkan untuk berlaku adil apabila dia mempunyai anak-anak. Wa baina mahkumihi in kana amiran. Dan apabila dia seorang amir, seorang pemimpin, seorang hakim, maka ia pun harus berlaku adil. Tidak berat sebelah, tidak yang orang-orang yang mempunyai posisi yang tinggi, posisi yang mulia di tengah-tengah masyarakat diberikan posisi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki posisi yang tinggi di hadapan manusia. Wa baina dunya wal akhirah in kana mukallafan. Seorang hamba pun harus adil di dalam menyikapi hidupnya dan hari akhirat yang akan ia jalani. Tidak timpang sebelah, hanya memikirkan dunia tetapi melupakan akhirat. Ataupun hanya menjalankan kehidupan akhirat semata, sehingga dunianya tidak terurus dan mengakibatkan anak dan istrinya tidak bisa makan dikarenakan ia hanya mengurusi kehidupan-kehidupan dunia. Maka keadilan adalah sesuatu yang harus ada di dalam alam semesta, di dalam kehidupan-kehidupan manusia. Karena berlaku adil adalah satu upaya untuk merealisasikan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa minhum man yakulu rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adzabannar. Di antara mereka ada orang yang mengucapkan, ya Rob kami, berikanlah kepada kami dunia yang baik dan berikanlah kepada kami akhirat yang baik. Maka al-adlu baina zaujat, maka salah satu bentuk keadilan di antara istri-istri adalah wa yakfi annal islam ja'ala min mawani ittadud, di antara dari mawani ataupun penghalang-penghalang seseorang berpoligami adalah al-khawfu minal maili wal jur, yaitu adanya ketakutan untuk condong kepada salah satu istri saja. Jadi tidak bisa berlaku adil. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kalian takut untuk berlaku adil, fawahidatan, kata satu saja istrinya. Kalau memang tidak bisa berlaku adil di sini, maka adil di sini yang dimaksud adalah memberikan fasilitas yang lebih kepada satu istri sedangkan istri yang lain tidak diberikan sedikit pun. Kama saddada fit tahwil adzabil ladzi la ya'dilu baina zaujatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah ancaman azab bagi laki-laki yang menikah dengan banyak istri tetapi tidak pernah berlaku adil kepada istri-istrinya. Haitsu sawwarahu Rasulul Karim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya, fi asna'i surati ya'ti 'alaiha dzalika ar-rajul yaumal qiyamah, yaitu laki-laki yang tidak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya pada hari kiamat kelak akan datang, akan berjalan dalam keadaan miring-miring badannya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya keadilan dengan istri-istri apabila seseorang mempunyai lebih dari satu istri merupakan sebuah keharusan. Janganlah berat sebelah kepada satu istri. Janganlah kita memilih hanya satu istri yang kita sayang sedangkan yang lainnya tidak diberikan fasilitas-fasilitas yang serupa dengan apa-apa yang diberikan kepada istri yang lain. Kemudian salah satu bentuk al-adlu bainal abna, yaitu bentuk keadilan kepada anak-anak mereka. Kama annal adla bainal abna'i faridatun syar'iyatun. Sesungguhnya keadilan itu harus juga tercipta di antara anak-anak mereka. Bahkan berlaku adil kepada anak-anak mereka merupakan faridatun syar'iyatun. Merupakan bentuk ibadah yang wajib secara syar'i. Yu'tham al-aba'u ala tarkiha. Dan seorang bapak, orang tua yang berlaku berat sebelah kepada anak-anak mereka akan dikenakan dosa dikarenakan ketidakadilan mereka kepada anak-anak mereka. Wadhalika contohnya, bitafdilil dhukuri alal inath masalan. Contohnya, misalkan melebih utamakan anak laki-laki daripada perempuan. Lebih utama anak laki-laki daripada anak-anak perempuan mereka. Membiarkan anak-anak perempuan mereka lebih tidak diurus daripada anak-anak laki mereka. Au bi itharil ba'du bil ghadha wal kasa. Seperti misalkan melebih utamakan makanan mereka, pakaian mereka dengan anak-anak yang lain. Misalkan seorang punya dua anak, yang satu diberikan pakaian yang bagus, yang satu diberikan makanan yang bergizi, sedangkan yang satunya tidak diberikan pakaian yang bagus dan makanan yang bergizi. Ini adalah salah satu bentuk dari ketidakadilan orang tua kepada anak-anak mereka. Wa ta'limu dunal akharin. Yang satu diberikan pengajaran yang baik, dikuliahkan sampai S1, S2, tapi yang satu dibiarkan tidak sekolah sama sekali. Maka ini pun merupakan salah satu bagian ketidakadilan. Li'anna dzalika yurithu dzurriyya al-haqada fi ma bainahum. Kenapa hal ini dilarang di dalam agama? Kenapa seorang bapak tidak boleh berlaku tidak adil kepada anak-anaknya? Karena pada akhirnya nanti akan mewariskan kepada mereka keturunan-keturunan yang saling hasad di antara satu dengan yang lainnya. Seorang kakak misalkan ketika melihat adiknya begitu sangat disayang oleh orang tuanya, maka timbul rasa dengki pada dirinya dan ini akan tertanam kuat dalam hatinya dan akan dibalaskan apabila dia telah memiliki kemampuan untuk membalas kepada adiknya. Maka ini adalah salah satu dari bentuk perbuatan yang akan mencelakakan dan mewariskan kecelakaan kepada keturunan-keturunan kita. Wa yuzakka hudwatal khilafi ma bainahum. Dan juga salah satu bentuk ketidakadilan akan mewariskan perselisihan di antara mereka. Mereka akan sering berkelahi, mereka akan sering cekcok. Wadza da'watar Rasulil Karim lil aba. Dan marilah kita simak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para orang tua, yaitu i'dilu baina abnaikum. Adillah kalian kepada anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Dikarenakan anak-anak kalian semuanya memiliki posisi yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah berkata, betapa banyak terjadi perpecahan antar dua insan yang saling bersaudara dan pemboikotan antara dua orang yang sebelumnya bersatu. Semua itu terjadi asal mulanya karena bercanda yang berlebihan. Dikutip dari kitab Rudatul Uqala karya Ibnu Hibban halaman 78.
4: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
5: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
6: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
5: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
6: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga, kan?
5: Oh, gitu ya, Kang Umar. Saya juga mau daftar.
7: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara tentang akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dua kondisi yang terjadi di akhir zaman. Kondisi pertama, kondisi yang sangat buruk dan mengerikan. Kondisi yang kedua, yang sangat baik dan menggembirakan. Jelas? Mari kita lihat kondisi yang buruk dan mengerikan di akhir zaman. Yang kedua, tanda sedikitnya ilmu dan merebaknya kejahilan. Adamul ikhlasi fi talabil ilmi. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu menyebabkan dia menjual agamanya demi masa. Menjual agama. Berceramah asal tertawa dan asal orang senang. Yang penting orang semua bergembira dengan Islam. Islam diamalkan atau tidak diamalkan, Islam dipalsukan atau tidak dipalsukan, bagian no problem. Yang penting dirinya adalah orang-orang yang disukai oleh manusia. Adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Cerita, cerita dongeng. Dongeng yang palsu, yang menyebabkan orang tertipu dengan angan-angan. Tahu Pak, dengan angan-angan. Mau rizki yang banyak? Gampang. Baca salawat ini 5666. Baca doa ini 9999. Yang penting orang sudah tenang, punya rizki yang banyak, dan ustadznya dikasih bagian. Ini ustadz, siapa? Saya berhasil ustadz. Masya Allah, alhamdulillah ustadz. Dapat rizki banyak nih ustadz buat ustadz. Tapi dengan menipu. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, Rasulullah orang yang pertama yang akan mengajarkan. Para sahabat banyak yang miskin. Ali bin Abi Thalib, istrinya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlil bait, dari ahlul bait, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya abah, ya abadi, wahai bapakku, saya lelah membantu Ali bin Abi Thalib, membantu kemiskinannya, tidak memiliki apa-apa, bahkan bekerja sendiri sampai tangannya kasar." Dengan sangat terhormat, seorang anak yang mulia diberikan nasihat, "Kalau kamu mau tidur, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, Allah akan gantikan kecapean kamu dengan sesuatu yang rehat." Enggak ada suruh baca salawat 6666 kali sampai teler. Enggak ada. Kalau ada, Rasulullah kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang sudah mengeluh. Betul enggak, Kak? Kalau enggak betul, siapa lagi kalau begitu? Ya kita bisa jadi nabi semua.
10: Bapak besok bisa jadi anu, jadi apa tuh? Jadi kiai yang dicium tangan bolak-balik, ada orang datang bilang aja, "Wah, kamu minta sesuatu kan?" "Iya, sini sini sini." "Mau kan?" "Ya, saya bacain ya." "Pulang kamu, kenapa?" "Pokoknya nanti lihat, faedahnya besar sekali ini. Kamu tahu ini? Ini air zam-zam. Dari mana? Dari Mekah. Kamu tahu kan lihat, putihnya lain dengan air biasa. Coba kita bandingkan." "Yo iya, beda, ini air manis, air putih. Bisa main. Hah? Gampang sekali kita diapa? Ditipu oleh angan-angan kosong. Ya enggak, benar. Ini Islam bukan agama baru. Agama sudah ada. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu akan dilihat dalam perilaku dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari tenar dan keagungan dirinya, bukan untuk keagungan Islam dan kemurnian Islam." Yang ketiga, tanda bahwa sedikit ilmu dan merebaknya kejahilan, yaitu taqdisul aqli wal maslahat. Mengagungkan, mensucikan rasio dan maslahat akal. Pakai akal-akalan. "Wah, enggak masuk akal itu. Kenapa? Masa agama begitu?" Jadi, ya pokoknya enggak masuk. Enggak ada itu. Enggak masuk akal. Gara-gara enggak masuk akal. Akal yang mana? Banyak sekali ini biasanya orang-orang liberal. Semakin banyak liberalisme, semakin hancur agama ini. Hati-hati dengan kaum liberalisme. Sebenarnya gak pantas kalau jil itu jaringan Islam liberal, karena Islam gak liberal. Harusnya jaringan iblis liberal, karena memang iblis yang pertama kali liberal kan. Jadi harusnya diganti namanya. Kita gak setuju kalau ada jaringan Islam liberal, sebab Islam gak liberal. Sudah dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an Islam enggak liberal. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah, ya. Fa in amanu bimitsli ma amantu bi faqad tadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Jika mereka beriman seperti imannya kalian, kali mereka akan mendapatkan hidayah. Jika tidak, mereka akan tersesat selama-lamanya. Begitu ayatnya, enggak liberal. Hanya iblis yang liberal. Apa kata iblis? "Ya Allah, anna khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah." Jadi, ya kalau begitu api lebih baik daripada tanah kan? Allah diajarin sama siapa? Sama iblis. Iya, kan logika apa kata iblis? Ini katanya, kata para ulama yang pertama kali menggunakan kias rusak adalah iblis. Kata iblis gini, "Ya Allah, Allah kan tahu engkau ciptakan saya dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Coba Allah pikirin bahasa kitanya. Cuma enggak diomongin sama iblis. Coba pikirin, api mana lebih baik daripada tanah?" Ini iblis yang kayak gitu. Makanya Yahudi persis kayak iblis. Pernah datang kepada Rasulullah, para sahabatnya, ngilik-ngilik supaya jatuhin dia dan para sahabat. Apa dibilang? "Ya Muhammad dan sahabat-sahabatnya, kamu ini pada enggak normal bahasa kitanya. Kenapa? Lu masa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan, yang disembelih oleh diri sendiri kok dibolehkan? Mana rasionya?" Wah, Yahudi nih, sama iblis tadi. Opo, ngerti enggak? Yang disembelih sama Allah itu kalau ketabrak mobil, plek gitu, mati, bangke. Kan disembelih siapa? Allah, rohnya langsung dicabut kan? Bahasa siapa? Yahudi. Jangan pakai puter-puter otak nih. Emang kata Allah, lo lebih ngerti. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Hah? Pura-pura berilmiah di depan Rasulullah dan para sahabatnya dengan mengatakan, "Bukankah apa yang disembelih oleh Allah kalian haramkan untuk makan, sedangkan yang disembelih oleh tangan-tangan diri kalian sendiri boleh dimakan?" Mana logikanya? Logika ente yang rusak. Banyak dipla itu, fikih lintas agama yang ditulis oleh kaum jaringan iblis liberal itu sama persis dengan kelompoknya iblis dan ya Yahudi. Iya, tentaranya iblis. Hati-hati, jangan tergiur. Ini apa ini? Taqdisul aql wal maslah. Nanti ada bantahan khususnya, ngaji aja terus, insya Allah ada bantahan khususnya. Ya, yang keempat, mengapa ilmu sedikit dan kejahilan merebak? Al-harbu diddu ta'allumiddin. Perang melawan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam diperangi. Alasannya sekarang teroris. Gara-gara teroris, beberapa pendidikan pesantren Islami yang sedikit berjenggot sama yang ngatung dicurigai. Akhirnya orang takut nuntut ilmu. Habislah agama ini. Beberapa format pendidikan Islam itu mulai diubah. Bukan hanya di sini, di Timur Tengah. Dari mulai Timur Tengah sampai ke sini, semua basis-basis pendidikan Islam dirubah menurut pola orang-orang kafir. Ini gak setuju. Jangan dipakai itu, jangan dipakai ini. Kalau ini jangan. Jadi akidah wala wal baro gak boleh. Kenapa? Haram menurut Amerika. Ada pak, haram menurut Amerika itu ada. Ada undang-undangnya itu. Pasal sekian, junto sekian itu ada. Pasal sekian. Khusus undang-undang Amerika yang mengatakan gak boleh. Ya, ini pendidikan apa ini? Ini pendidikan teroris. Gak boleh masuk. Saya sampai di sini, Indonesia. Gak boleh pendidikan di mana-mana menggunakan bahasa wala wal baro. Gak ada itu. Wala wal baro, pak. Tahu wala wal baro? Sampai sekarang juga gak arti. Dari dulu wala baro naon wala baro teh. Kenapa? Emang dari dulu kita gak tahu wala wal baro, taunya apa? Pendidikan nasionalisme. Ya, so kita hafal sekali tuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Enggak hafal saya. Jadipan tanah airku. Siapa yang memiliki tanah air? Tanah air siapa? Tanah air siapa? Aku lulu sih jadinya. Saya ini nyembah diri sendiri. Sampai ada pelatihan pencak silat nyembah tempat latihan. Gara-gara tanah airku. Tanah air, tahu enggak tanah air? Tanah dan air. Harusnya bukan begitu. Ini adalah tanah air yang Allah ciptakan. Kami diberi minum dan diberi makan oleh Allah dari tanah ini. Kami harus membela tanah ini karena Allah Azza wa Jalla. Begitu harusnya. Iya kan? Jadi membelanya benar-benar lillahi Azza wa Jalla.
11: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sihir yang dinamanya sihir mahabbah atau bahasa kita apa? Pelet ya. Pelet itu apa namanya? Sihir mahabbah, menjadikan seseorang cinta kepada seseorang tanpa wajar. Cintanya itu benar-benar apa? Cinta yang tidak wajar itu. Ya, tiba-tiba tanpa sebab. Makanya banyak orang apa namanya? Terkena pelet. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga ya, sihir itu tamrid. Sihir yang menjadikan orang sakit. Nas'alullah alafiyah, bisa jadi gila juga. Ya, itu apa? Sihir. Tapi semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan wala yuflihus sahir haitsu ata. Seorang tukang sihir itu tidak akan pernah menang dengan apapun caranya. Ya, wala yuflihus sahir haitsu ata. Jadi tidak akan mungkin menang, makanya tidak usah takut. Ya. Kita diberikan perlindungan yang begitu hebat dan dahsyat sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah wawancara ya antara tukang sihir dari Rusia, perempuan penyihir dari Rusia. Itu dalam sebuah talk show diwawancarai ya. Ini penyihir hebat ya. Tukang sihir hebat di apa namanya, seorang perempuan di Rusia ini. Itu namanya Zana Kusmir kalau tidak salah.
12: gitu ya. Dia menceritakan dalam melaksanakan profesinya sebagai tukang sihir, ya, itu ada nggak ya, yang susah untuk disihir? Ada, gitu, ternyata. Yang susah untuk disihir itu siapa? Itu adalah orang-orang Muslim, kata dia. Dari sekian agama itu orang-orang Muslim yang taat, yang mereka sholat, mereka sering wirid berdoa setiap kali aktivitas, ya, itu susah. Nggak kena terus ya. Setiap kali mau disihir nggak kena terus. Seolah-olah ada pelindung dalam dirinya. Ini testimoni ya, pengakuan dari seorang tukang sihir sendiri. Jadi orang Muslim itu susah sekali untuk disihir. Dan ini bukti bahwa sholat jamaah, baca Al-Quran, doa itu memang memberikan perlindungan dari gangguan setan. Setan gak mampu ya menembus benteng seorang muslim ini. Dan yang paling gampang, kata dia, yang paling gampang untuk disihir itu orang yang pikirannya kosong, terutama disebabkan karena alkohol atau mabuk. Kalau sudah sering minum alkohol atau sering ngalamun, yaitu setan biasanya suka nyambirin gitu ya. Makanya dalam apa namanya, dalam mungkin lamunan kita, dalam waktu kesendirian kita, alangkah baiknya para hadirin sekalian kita gunakan untuk banyak zikir. Baca istighfar, baca apa selawat ya, baca tasbih, tahmid, takbir ya, baca la ilaha illallah ya, atau baca doanya Nabi Yunus ya. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dan ini ada ya, ada penyihir wanita Indonesia. Banyak kok di YouTube itu ya. Dia sudah taubat. Dia menceritakan ya, kenapa kok dia sampai belajar santet atau sihir ini? Karena dia dulu dilukai oleh orang lain. Ternyata kemudian dia bertobat, dia menceritakan ya, satu bacaan yang menjadikan ya, tukang sihir ini kesakitan kalau dibaca sama orang. Itu pertama ayat kursi. Ayat kursi. Siapa yang gak hafal dari ayat kursi ini? Sama kalimat pendek katanya. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu kalau dibaca sama orang, dia merasakan kesakitan. Dan setan yang disuruh sama dia, khodamnya dia, itu katanya pulang dengan kakinya pincang. Pendek ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ya dibaca itu aja. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa udzunnun, doanya Dzunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika sedang apa? Sedang di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ketika dibaca oleh seseorang ya, dalam berdoa, niscaya akan dikabulkan atau pasti akan dikabulkan. Ya. Jadi tukang sihir wanita ini menceritakan kalau ada orang yang mau disihir, baca ayat ini, dibacakan ayat ini, dia merasa kesakitan. Seolah-olah itu bacaan itu nyampe gitu. Ini yang disebutkan dengan memang itu gaib ya ini ya. Kemudian ada sebuah cerita di Saudi itu, ada komisi pemberantasan sihir, bukan korupsi ya. Komisi pemberantasan apa? Sihir dan perdukunan. Jadi di Indonesia ini yang gak ada ini. Komisi pemberantasan apa? Biasanya korupsi gitu kan. Coba dah diadakan komisi pemberantasan sihir. Atau namanya polisi-polisi hisbah. Gitu ya. Itu menceritakan. Ya. Pokoknya kalau ada tukang sihir datang nih. Ya, ditangkap. Ya, ada tukang sihir ini hebat katanya. Ya. Ternyata satu hari diketok ketahuan sama polisi al-hisbah ini ya, polisi komisi pemberantasan sihir ini. Didatangilah dia, kemudian ditangkap kan gitu kan. Setelah ditangkap itu tukang sihirnya kaget, nggak mungkin saya tertangkap. Kenapa nggak mungkin? Saya di rumah ya, itu memiliki wanita atau perempuan, bukan untuk berzina, bukan, tapi untuk meminta darah haidnya. darah apa? Haid. Digunakan untuk apa? Ternyata ketika wanita haid itu darahnya ya, diambil sama tukang sihir ini, lalu digunakan untuk menulis ayat kursi sebagai penghinaan. Ya. Menulis ayat kursi yang dibenci, paling dibenci oleh setan. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga kan dia. Jaga dengan malaikat. Allah kirimkan malaikat yang menjaganya coba. Menjaganya. Sampai dia subuh. Gitu kan. Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat, ya. Laisa bainahu wa bainal jannah illal maut. Enggak ada antara batas antara dia dengan surga kecuali kematian. Dijamin masuk surga. Ya. Ditulis itu dengan darah haid. Nauzubillahi min dzalik. Dan banyak juga apa penyihir lain itu ritualnya adalah melempar mushaf di toilet. Jadi dia punya toilet di tempat ritualnya, di situ ada banyak mushaf kecil-kecil. Gimana enggak mungkin kita sudah datang menangkap Anda. Gitu kan? Kok bisa ya? Kok bisa kaget? Bisa gitu kan? Karena kami keluar dari rumah kita menangkap Anda itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya ini doa keluar rumah para hadirin sekalian, jangan sepelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas dari Abu Dawud ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Kalau ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian berdoa atau berkata bismillah dengan nama Allah. Keluar rumahnya dengan membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yuqalu hina idzin. Pada saat itu ketika seorang membaca dari rumahnya membaca ini ketika keluarnya, maka malaikat berkata, hudita ya, wa kufita ya, wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk atau hidayah, kemudian engkau akan dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat 3 keutamaan. Mendapatkan hidayah, kemudian dicukupkan dari berbagai macam gangguan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, fatana halahu syayatin. Ketika membaca itu setan langsung menyingkir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, setan menyingkir. Enggak mau ngikutin. Innal mar'ah, seorang wanita itu kalau keluar rumah istasrafah syayatin atau syaitan, itu dibuntuti setan. Ibu-ibu ya yang hadir nih ya, kalau bakal keluar rumah baca doa, dibuntuti setan ya, sehingga menggoda ya, apalagi yang keluar tanpa menutup aurat ya. Satu wanita saja yang keluar tanpa menutup aurat dengan pakaian yang seksi yang terbuka, itu bisa membuat orang apa ratusan orang itu terfitnah. Kalau turun dari Gunung Salak menuju Gunung Sindur ya kan, itu dilihat oleh ribuan orang, satu orang wanita ribuan orang laki-laki yang dilewatinya bisa terfitnah. Beda dengan laki-laki, satu orang laki-laki yang berperilaku seperti itu belum tentu wanita nenek-nenek pun terfitnah. Istasrafah syaitan. Jadi diikuti oleh setan itu. Setan minggir ya Allah, setan minggir. Jangan ganggu ini. Kemudian fayaqulu lahu syaitan akhar kan apa ni? Kaifa laka? Kemudian setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau bisa mengganggu birajulin qad hudiya yang sudah dijamin dengan petunjuk? Ya, kemudian dicukupkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Biasakan para ring sekalian. Biasakan juga ke anak-anak kita, ajari anak-anak kita. Yang penting itu pembiasaan kok ini, ya. Sehingga apa? Ketika sudah terbiasa itu sudah otomatis gitu. Kalau orang ya, sudah terbiasa mengucapkan kata kotor, ketika terjatuh, mohon maaf yang disebut anjing, loh. Ya, ketika dapat musibah, ya, ketika terjatuh yang disebut copot, loh, copot, copot, copot, ya.

0: dilarang di dalam Islam ya tadi ya, dilarang di dalam syiir Islam ya, dengan segala bentuknya, mau sihir hitam atau sihir putih sama. Sihir hitam itu katanya digunakan untuk tadi mengganggu ya, memutuskan suami istri, mencelakai orang. Kalau sihir putih itu digunakan untuk apa namanya? Misalnya mencari pencuri. Ya. Mencari apalagi barang yang hilang katanya. Jadi kalau mencari barang hilang datang ke dukun ya, nanti di gini-gini gitu kan. Itu lihat saja di sana. Pas dicari di sana enggak ada juga, dibohongin. Iya. Betul itu. Ya, dibohongin. Ini yang nyuri si fulan. Nih lihat ada gambarnya. Tapi enggak jelas ini, ya. Remang-remang gitu. Kayaknya di Cimanglit gitu. Tapi koordinatnya susah karena Cimanglit. Apa namanya susah lah. Dibohongin itu sama apa namanya? Tukang sihir. Nah itu katanya sihir putih gak apa-apa seperti itu. Atau untuk membela diri. Ya kalau misalnya apa namanya sihir bermanfaat itu, lawan Israel, bom-bomnya disihir itu biar gak meledak coba. Bisa gak? Bisa gak coba tukang-tukang sihir yang di Indonesia katanya banyak tukang sihirnya. Itu ya, disihir itu nyatanya bom-bomnya biar tidak apa? Meledak atau biar tidak ini ya, menyerang Palestina. Ternyata enggak tuh, sama-sama setannya ya. Ya enggak, susah gitu kan. Ya. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam.
1: Mutiara Ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Maka menangkanlah kami terhadap orang-orang kafir."
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih,

0: yang akan disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Kaum muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri wali Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak menghadiri perayaan-perayaan hari raya kekufuran. Tidak itu. Ya, tidak menghadiri peringatan hari raya kekufuran. Mereka jauhkan dari perbuatan tersebut. Wa idza maru billahi maru kirama, ketika mereka melewati perkara yang tidak ada gunanya, mereka tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda kebaikan seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu apa? Banyak sekali. Canda yang tidak berguna, penuh dengan kedustaan, lawakan lelucon-lelucon, ya. Itu apa? Tidak berguna. Begitu juga perbuatan yang tidak berguna, nongkrong di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol tidak ada manfaatnya, begadang di depan televisi tidak ada manfaatnya. Banyak sekali para kaum muslim sekalian, ya. Kemudian tanda setelahnya, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaihi summa wa 'umyana, ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk, ya. Mereka bahwa senantiasa menerima hal tersebut. Kemudian walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yang senantiasa berdoa agar dijadikan keturunan-keturunan dan istri-istri mereka, ya, qurrata ayun, penyejuk pandangan mata. Betapa sering orang diberikan anak, diberikan istri, tapi tidak jadi qurrata ayun, tidak jadi penyejuk, bahkan menyeret kepada neraka jahanam. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah telah jadikan permisalan bagi siapa? Orang kafir. Dua istri nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam wa Nabi Lut alaihi salam, di bawah pendidikan, di bawah naungan dua orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi. Fa khanatahuma. Tapi enggak ada yang bisa menjamin istri dan anak kita. Kesolehan kita tidak bisa diwariskan begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga itu. Diri kita dan anak keturunan kita, keluarga kita dari neraka dengan pendidikan, dengan dakwah, ya. Mereka berkhianat, ya. Khianat dalam apa? Bukan dalam ranjang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak mungkin istri para nabi itu berbuat serong. Enggak. Tapi khianatnya apa dalam ayat ini? Khianatnya mengkhianati dakwah. Istri Nabi Nuh alaihi salam mengatakan bahwa Nuh alaihi salam itu telah gila. Orang enggak ada hujan suruh bapak buat kapal, nanti katanya ada banjir. Ya. Istri Nabi Lut alaihi salam, ya, dia mendukung perbuatan gay, homoseksual, didukung itu. Ketika Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu di siang hari, dia membuat api, membuat asap, agar pertanda bahwasanya Nabi Lut alaihissalam didatangi tamu. Kalau di malam hari dia nyalakan itu api, pertanda ini ada tamu. Kemudian menjadikan apa, orang-orang yang gila kepada laki-laki itu, yang hatinya dan fitrahnya sudah rusak itu, datang menyatroni tamu Nabi Lut alaihi salam untuk berbuat homoseksual. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala azab. Diazab dengan apa? Dibutakan mata mereka, fatamasna ayunahum, matanya dibutakan, mereka sempoyongan. Wa amtara alim hijaratam min sijil, ya, diberikan hujan batu. Jadi ada empat itu. Azabnya kaum homoseksual itu, dibutakan matanya, dihujani dengan batu musawwamatan inda rabbihim, ya. Yang setiap batu itu ada alamatnya. Jadi setiap batu itu ada alamatnya untuk si fulan, si fulan, si fulan, enggak akan bisa lolos. Ya. Kemudian apa? Dihujani batu. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jungkir balikan sampai 7 lapis bumi. Dijungkir balikan bumi tempat mereka berpijak. Ya ternyata ya keluarganya juga mendukung. Dukungannya bukan dengan berkoar-koar, tidak. Hanya memberikan isyarat. Maka ya, hati-hati para hadirin sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemaksiatan bukan untuk didukung, ya. Tapi untuk dicegah, ya. Kemudian adapun ciri dari wali-wali setan, kalau tadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti jauh. Karena wali mereka adalah setan, maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikirnya juga bukan zikir-zikir yang syar'i. Mungkin mereka punya zikir tertentu. Ya. Ittiba'ul hawa, yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dijadikan sandaran dalam beramal itu hawa nafsunya. Dan tidak akan mungkin manusia puas mengikuti hawa nafsu. Tidak akan mungkin puas manusia mengikuti hawa nafsunya sampai dia meninggal, ya. Kemudian al-ightiraru bid-dunya wa syahwatiha, terbuai dengan kenikmatan dunia. Dunia itu memang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hulwatun khadirah. Indah, ya, manis dan hijau. Membuat pandangan kita silau terkadang. Akan tetapi, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak terbuai dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, yang hanya beberapa tahun. Dan umur kita pun dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, a'maru ummati, umur umatku ini ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 umur umat Islam, ya. Wa qalilun ma tajawazu dzalik, sedikit sekali yang Allah berikan bonus untuk bisa melewati angka 70. Ya, ini bukan nakut-nakutin, ya. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita persiapan. Ya. Karena kematian itu tidak harus berkaitan dengan umur. Anak muda mati juga banyak. Bayi yang masih di kandungan juga banyak, anak kecil, ya. Banyak, ya. Tidak tahu kita. Intinya kita persiapan.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja, ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, ya. Baik, berikutnya tentang memindahkan uang zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Zakat dibayarkan sesuai dengan lokasi uangnya. Beda dengan zakat fitr. Zakatul fitr dibayarkan sesuai dengan lokasi badan orangnya, karena terkait dengan membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi kalau seorang sedang bersafar misalnya ke Mekah, kemudian dia lebaran di sana, dia bayar zakatnya di mana? Di Mekah. Atau seorang sedang di luar negeri, kemudian atau di kampung yang lain, enggak usah di luar negeri, dia misalnya di Jakarta, kemudian lagi main di Padang atau di Pekanbaru, dia bayar zakat di sana. Karena wajiban zakat fitr terkait dengan tubuh. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal kewajibannya terkait dengan di mana harta tersebut. Di mana dia, meskipun dia mungkin di Sumatera, tapi harta dia di Jakarta, maka dia bayar zakatnya di mana? Di Jakarta. Tidak boleh dikeluarkan dari kotanya kecuali memang ada di sini sudah berkecukupan dan ada kemaslahatan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Jika ternyata di sini belum berkecukupan, maka di situ dia bayarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tu khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. zakat tersebut diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di antara mereka. Kalau orang miskin semua sudah terpenuhi, baru pindahkan ke kampung yang lain. Kampung yang